0: himpunkan penyelidik, profesional industri dan pembuat dasar termasuk peserta luar negara untuk berkongsi pengetahuan serta membangunkan penyelesaian praktikal berkaitan pembangunan lestari. Universiti Malaysia Sabah UMS menghormati keputusan kerajaan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Naib Chancellornya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, sebagai sebuah universiti awam, pihaknya sentiasa akur dengan keputusan dan dasar ditetapkan kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi. Keharmonian universiti tetap menjadi keutamaan pihak universiti, meskipun pendekatan pemansuhan itu membuka ruang kepada kebebasan mahasiswa.
1: Jangan disebabkan oleh pemansuhan AUKU ini, kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertakluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Datuk Dr. Kasim Mansur. Sementara itu, mahasiswa UMS menyambut baik pemansuhan AUKU. Ia dilihat membuka ruang lebih luas untuk bersuara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, membincangkan isu semasa serta mengemukakan cadangan kepada pihak universiti. Ikuti reaksi mahasiswa UMS, William Sio Wesley dan Nadirah Humairah Muhammad Nahji.
2: Terima secara terbuka lah untuk pemansuhan AUKU ni dan kami sebagai ahli majlis tertinggi dalam persatuan fakulti kami ini, kami akan tengoklah macam mana. Kami akan ikut sejak pihak universiti macam mana.
3: Aku tu sudah mansuh, jadi diorang pun jadi lagi boleh bersuara lah tanpa yang ada kekangan melebih macam tu.
0: AUKU diperkenal pada 1971 dan telah melalui beberapa pindaan termasuk pada tahun 2012 dan 2024 bagi menambah baik peruntukan berkaitan mahasiswa. Sukma ke-22 Selangor 2026, satu lagi pingat emas masuk ke dalam koleksi kontijen Sabah. Kali ini giliran gandingan petang Sabah Nuraina Ali Asmat dan Liana Fitrialisha Kamarudin dalam acara Bergu Wanita. Berhadapan Pulau Pinang, Aina dan Liana tidak mensia-siakan peluang selepas berjaya mara sehingga ke perlawanan penentuan pingat emas. Dengan permainan yang kemas dan terus memberi tekanan kepada lawan, gandingan Sabah akhirnya menamatkan final dengan kemenangan 13-6. Sementara itu, catatan 36.48 meter membawa Mora Jen Delovevi Jaron ke podium selepas menamatkan final rejam lembing wanita dengan pingat perak. Turut menyumbang pingat perak, Nabil Faiz Ayub menerusi balingan 49.63 meter dalam acara baling tukul besi dan Ku Yi Aling dalam acara lompat tinggi wanita dengan catatan 1.66 meter. Setakat 9 malam tadi, kontijen Sabah berjaya mengumpul 22 pingat emas, 9 perak dan 10 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Lantik pengendali rangkaian mudah alih berkeupayaan laksana jendela fasa 2 di Sabah. Keharmonian asas kestabilan negara. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sukan Segar Sabah FM.
1: Ya, kalau kamu dengar info sukan tu, maksudnya kita sudah masuk di jam yang ketiga dan kita kongsikan teruslah apa perkembangan sukan di dalam laporan Sukan Malaysia Sukma yang sedang berlangsung di dalam negara dan juga luar negara.
0: Okey, kita mulakan ini untuk Sabah yang meraih dua lagi pingat emas pada Rabu.
1: Wow.
0: Iaitu semalam lah kan, di Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Dan selain itu, mereka turut memenangi 4 pingat perak dan 4 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan kutipan pingat mereka kepada 12 emas, 9 perak dan 10 gangsa.
1: Wow, tahniah.
0: Satu lagi pingat emas mungkin menyusul memandangkan Sabah dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah Selangor dalam perlawanan akhir bola sepak wanita iaitu pada sebelah petang, dan pingat emas pertama pada Rabu diperoleh pada sebelah pagi menerusi gandingan bergu wanita
1: Petong
0: Nurul Aina Ali Asmat dan Liana Fitria Lisa Kamarudin yang membuktikan kepayaan mereka dengan menewaskan Pulau Pinang 13-6 dalam perlawanan akhir. Dan pengurus pasukan Azami Laman iaitu menyifatkan kemenangan di peringkat akhir itu sebagai satu kejayaan yang sukar dicapai, sambil memuji kedua-dua atlet tersebut kerana bijak memanfaatkan kesilapan lawan bagi mengutip mata penting.
1: Wow, tahniah. Dua lagi kilauan emas yang diraih kemarin. Jadi kita terus kongsi kalahkanlah kedudukan pingat terkini untuk Sukan Malaysia Sukma edisi ke-22 di Selangor. Kedudukan pertama, tuan rumah meraih 30 emas, iaitu Selangor 30 emas, Perak 33, Gangsa 23. Terengganu di kedudukan kedua, 27 emas, 27 perak, 20 gangsa. Okey, kita sebutlah kedudukan, silakan.
0: Yeah.
1: Johor kedudukan ketiga, 4 Wilayah Persekutuan, yang kelima Sarawak, keenam Pahang, dan kita berada di kedudukan ketujuh. Ya, kita naik ada berapa kedudukan. Jadi kita sudah pun berjaya kutip 12 emas, 9 perak, 10 gangsa.
0: Wow, go Sabah.
1: Yes.
0: Kita mau tengok Sabah berada di kedudukan yang pertama nanti.
1: Wow, kedudukan pertama ataupun mungkin berada di top 5 lah.
0: Iyalah, at least lah. Tapi Sabah memang semua mantap-mantap.
1: Betul.
0: Jadi semoga maju jaya juga kepada atlet Sabah yang masih lagi berentap untuk pertandingan seterusnya.
1: Okey, baik, kita beralih pula ke perkembangan sukan di dalam negara kita. Ini berkenaan dengan penyerang berusia 14 tahun Lim Yeo mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol untuk membantu skuad Melayan Tigres bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia baru-baru ini. Ketinggian yang dimiliki 165 cm, beliau mempamerkan keupayaan penyudahnya menerusi sepakan percuma yang hebat dan rembatan dari luar kotak penalti, manakala video jaringan itu turut mendapat perhatian di media sosial. Jadi tular lah.
0: Betul.
1: Viral lah. Okey, jadi dia menjaringkan gol pada minit ke-8, ke-22, ke-27, ke-57, ke-75. 1, 2, 3, 4, 5 gol yang dijaringkannya melalui sepakan penalti serta minit ke-83 dan 85. Wih, berapa gol yang dijaringnya?
0: 7
1: gol lah.
0: Ya, sebab tu dia viral.
1: Wow, hebatlah. Jadi tahniah.
0: Baru 14 tahun ni.
1: Betul, untuk pasukan Melayan Tigres bawah 17 tahun.
0: Oh, bangga kita anak Malaysia tahu. Okey, satu lagi.
1: Ya, satu lagi tumpuannya untuk kesukan luar negara.
0: Ya, okey, ini mengenai Kapten Spanyol yang membawa skuad itu menjuarai Piala Dunia, iaitu Rodri, menjelaskan dia bersedia untuk merasai kembali keterujaan selepas melengkapkan perpindahan ke Barcelona daripada kelab Liga Perdana Inggeris Manchester City dalam satu kenyataan. Dan katanya juara La Liga berkenaan, pemain berusia 30 tahun itu menandatangani perjanjian sehingga 2030 sekaligus menamatkan salah satu perpindahan besar yang paling lama berlarutan pada musim panas.
1: Wow,
0: dan
1: okay,
0: selepas dua tawaran gagal iaitu Barca dan Man City.
1: Barca dan Man City. Manchester okay. City singkatannya.
0: Okay. Kita masih belajar bola ya. Mencapai persetujuan pada Ahad lalu, yang mana sumber daripada kelab tersebut memaklumkan AFP bahawa perjanjian itu bernilai lebih kurang 76.5 juta euro bersamaan dengan 359 juta ringgit termasuk bonus.
1: Wow, jadi hebat kan kalau pemain bola sepak di Eropah ni memang gaji dorang tu memang besar. Lumayan.
0: Sampai 2030 ya.
1: Itu sebabnya diorang kena bagi prestasi yang terbaik sepanjang sepanjang musim perlawanan tu kan.
0: Betul. Dan komitmennya kena tinggi jugalah kan.
1: Ya. Okay. Baik, itu perkembangan sukan tiga kita kongsikan. Yang pertama tadi Sukma dalam negara dan juga luar negara. Lagi perkembangan bersama dengan rakan kita di stesen daerah. Sudah semestinya dalam Dari Sana Sini.
0: Selepas ini terus saja layan Segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Abah, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi kan?
1: Ngamtul, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
0: Bukan kopi saja, Abah. Ada demo kopi, quiz, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Cerayawara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center SICC. Jumpa kamu orang di sana.
2: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
3: Sabah FM. Bagus,
4: bah. Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Baik, seperti biasa 8.30 Mei pagi sekarang ini kita bergabung bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Keningau, Tawau dan juga Sandakan untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung dalam Dari Sana Sini hari
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul. Okey, kita mulakan dengan kawan kita di Tawau FM. Selamat pagi, Anne.
2: Selamat pagi kawan-kawan Edwin dan Iklim.
0: Ya, yeah, selamat pagi. Seterusnya kita juga ada Hex di Keningau.
3: Betul. Ya, yeah, Hex di Keningau, betul.
0: Tidak lain tidak bukan, memang di Keningau istilah Hex.
1: Cuba teka siapa di Sandakan FM. Yang teka-teka kita siapa di Sandakan FM.
3: Kopi Vosian, aku Didi.
0: Wow.
1: Tati Didi.
3: Amboi.
0: Merek terus.
1: Okay, terima kasih. Dan kita mulakan dengan Tawau FM lah. And
2: baik, terima kasih Edwin dan juga Iklim di Sabah FM. Satu, dua makluman dikongsikan untuk di hari sana sini hari ini. Dan juga untuk dari Tawau FM, makluman yang pertama berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau. Kempen derma darah diadakan di dua lokasi. Yang pertama di tabung darah Hospital Tawau seperti biasa 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga lokasi yang kedua, mereka turut berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan juga makluman terakhir berkaitan dengan operasi pemotongan bekalan air secara bersepadu bagi akaun-akaun tertunggak, notis dan juga ansuran di daerah Tawau, Murotai dan juga Pulau Sebatik. Hari ini merupakan hari yang kedua terakhir ya. Jadi untuk makluman pengguna yang mempunyai bil air semasa, notis dan juga ansuran yang tertunggak diminta untuk menjelaskan pembayaran dengan kadar segera di Jabatan Air Daerah yang berdekatan bagi mengelakkan bekalan air di premis anda dipotong. Okey, itu dua catatan dari Tawau FM, sesen pilihan anda. Terus bersama dengan Didi pula di Sandakan FM bersama mu. Silakan Didi.
3: Terima kasih Anne dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM untuk pagi ini juga ada dua catatan kita nak kongsikan untuk diari sana sini. Di mana pukul 9 pagi nanti dijadualkan berlangsung majlis penyerahan nota serah tugas Mahkamah Anak Negeri Beluran bertempat di bilik gerakan pejabat daerah Beluran. Dan seterusnya untuk konvoi Merdeka Jalur Gemilang yang telah pun selesai misi dan visi di daerah Sandakan meneruskan konvoi ke lokasi seterusnya iaitu di Pekan Paitan. Untuk hari ini bagi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG bagi peringkat daerah Paitan, yang mana mereka akan berada di kawasan Sukan Rakyat Dewan KDCA untuk meneruskan aktiviti dan juga pengisian konvoi untuk pagi ini. Dan selesai untuk majlis peresmian dan pelepasan di daerah Paitan, mereka akan meneruskan pula konvoi seterusnya ke daerah Telupit. Dan seterusnya kita beralih kepada rakan segas di Keningau FM, Hex. Silakan Hex, Keningau FM, hebat syoknya.
4: Baik, terima kasih di Sandakan FM. Satu perkongsian dari Keningau FM sedang berlangsung waktu ketika ini adalah pertandingan nyanyian solo lagu-lagu patriotik bersempena dengan Bulan Kebangsaan SK Luagan bertempat di Dewan Besar SK Luagan Keningau. Itu satu perkongsian dari Keningau FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan juga Ikhle. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hex di Keningau. Sabah FM ada beberapa perkongsian untuk edisi hari ini. Yang pertama, kita akan ikuti temu bual eksklusif bersama dengan Yang Berhormat Dato Sri Panglima Masidi Manjun di siaran Sabah FM yang akan berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Dan selepas habis temu bual di Konti Sabah FM, kita akan bersama-sama dengan rakan media yang lain juga dalam sidang media yang dibawakan oleh Jabatan Penerangan yang berlangsung di lobi Kompleks Kementerian Komunikasi di Sabah. Ya, juga berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah.
1: Betul. Okey, dan seterusnya pukul 2.30 petang juga temu bual di Sabah FM dalam slot kita cerita hashtag kita kongsi bersama dengan Yang Berusaha Tuan Haji Ruslan bin Atan, iaitu anggota Suruhanjaya, Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, mengenai menggenggam janji memperkasa integriti.
0: Ya, dan satu lagi acara yang berlangsung petang ini 3.30 Mei petang berkenaan dengan majlis penutupan Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Tiada Yang Terpinggir bagi Zon Borneo Sabah. Ini berlangsung di Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran.
1: Betul. Okey, tiga perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan Andy Tau FM, Keningau FM Hacks, Totu Didi, Sandakan FM.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Tadi salah, terlupa Totu. Okey, selamat bertugas semua. Bye-bye.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

ke anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Okay, info traffic kita kongsikan untuk di jam sekarang ini 8.43 minit pagi. Kita mulakan untuk laluan di jalan seperti biasa kalau di Pengalat dan juga Pen Borneo ketika ini tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya. Dan seterusnya di Meruntum ketika ini sedikit perlahan menuju ke Putatan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 7 minit masa pemanduan. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan di Putatan menuju ke pusat bandaraya mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Di jalan berikutnya, di KKIM menuju ke Tanjung Aru, lancar. Tidak apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Memandangkan mungkin sekarang ini ramai sudah sampai di tempat kerja. Dan kita kongsikan di laluan berikutnya. Ini untuk jalan Penampang Papar Lama Penampang akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Manakala di Penampang, jalan Penampang Tambunan mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Seterusnya untuk laluan jalan Penampang menuju ke pusat bandaraya ketika ini akan mengambil masa pemanduan 12 hingga ke 15 minit. Di jalan lintas menuju ke pusat bandaraya mengambil masa 3 hingga ke 5 minit. Berikutnya ini untuk laluan jalan Duta Bundusan menuju ke pusat bandaraya 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan diperlukan. Di jalan Kolam Minintad akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Seterusnya kita kongsikan untuk jalan Tuaran ketika ini juga sedikit perlahan mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 15 minit. Di jalan Tun Fuad Stephen ketika ini juga agak perlahan mengambil masa lebih kurang 14 hingga ke 15 minit masa pemanduan. Di jalan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di jalan Inanam menuju ke Menggatal ketika ini mengambil masa 9 hingga ke 15 minit. Jalan Tuaran Bypass mengambil masa 8 hingga 15 minit masa pemanduan. Seterusnya jalan Tebobon ketika ini masih lancar, sudah pun beransur lancar. Dan kita kongsikan untuk laluan berikutnya di Politeknik ketika ini juga lancar. Begitu juga dengan Intan Kampus Sabah, iaitu Jalan Sulaiman menuju ke Intan Kampus Sabah juga lancar. Dan terakhir sekali kita kongsikan untuk jalan dari Tuaran menuju ke Hospital Tuaran sedikit perlahan mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 15 minit. Hati-hati dengan pemanduan anda, selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Tawau 95.7 FM.

0: apa lagi?
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikhle. Sebelum kita beralih untuk ikuti perkembangan dalam utama 9 pagi, kita mau kongsikanlah macam mana keadaan cuaca, terutamanya bacaan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negara.
2: Ya, okey. Kalau di Sabah ini semuanya berwarna hijau, iaitu masih dalam keadaan yang baiklah.
1: Sederhanalah gitulah kan.
2: Sederhanalah
1: berdasarkan petunjuknya ni.
2: Tapi kalau di Sarawak ada yang kuning, tidak sihat, ada yang kuning masih. Kebanyakan di Sarawak lah.
1: Antara yang tertinggi 185 bacaan IPU di sana, ini tidak silap di Serian, okey?
2: Di Serian.
1: Serian 183, di Kuching 180, Sri Aman 173, dan juga yang antara yang tertinggi ini di mana ya?
2: Salike,
1: Sarawak.
2: Oh, okey. Jadi maksudnya keadaan di situ masih lagi belum berapa sihat dia punya udara. Dan bila-bila masa saja kita punya ni pun di Sabah akan naik, sebab ada sudah yang mencapai 90 berapa tadi itu yang paling tinggi itu.
1: Di Sabah? Ada yang tinggi ya?
2: 9. Oh, ini ke arah sana sudah. Tidak tinggi lah, 69. 69, kalau Labuan 75. Jadi kalau kita tiada jaga kita punya apa ni environment sekarang ni, kita punya alam sekitar, dia akan naik bila-bila saja, sebab betul, ramai yang membuat pembakaran terbuka. Yeah. Walaupun kecil-kecilan, dia akan jadi besar juga kalau tidak dijaga kan.
1: Puncak utamanya Jerebu rentas sempadan dari negara jiran, tapi kalau kita buat pembakaran terbuka akan menambahkan lagi lah kualiti udara itu terjejas. Jadi elakkan pembakaran terbuka dan elakkan aktiviti yang tidak, orang bilang kalau boleh tidak berada di kawasan luar ataupun kawasan terbuka lah kalau keadaan cuacanya tidak berapa sihat.
2: Betul. Okey, jadi sama-sama kita menjaga alam sekitar.
1: Betul. Okey, nantikan jam yang terakhir seperti biasa kita akan bawakan Gegar Segar. Lagu apa kamu tunggu sejak selepas ini? Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap.
3: Soal lagi. Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Bukit Tuba. Come on, man. Rap.
5: Abangnya ya?
4: Okey.
5: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Segar Sabah FM. Lebih menyegar.
2: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut: 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok, dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC, dan Kod Pengurangan Risiko, RMC, yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
0: Platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini, dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan, yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
1: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
0: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah, sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali, sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
1: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Future Job Portal. Kenapa you

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kita sudah berada di jam yang terakhir, Ikhle. Jadi sekarang ini macam biasalah kita ada ini.
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Yes.
2: Kita ada Gegar Segar Sabah FM dan hari ini artis yang kita pilih adalah penyanyi, iaitu Usop.
1: Usop, USOP, Usop. Dia ini memang berjaya lah dalam nyanyian, dia memang hebat. Lepas tu dia juga seorang pelakon. Betul. Dan juga seorang usahawan.
2: Usahawan pun dia juga. Masih muda lagi ni. Dia lahir tahun 1997.
1: Oh, ini pangkat adik saya ni.
2: Ya.
1: Sama umur sama adik saya.
2: Oh, okey. Dan berasal dari Kedah.
1: Oh, orang Kedah.
2: Betul.
1: Baiklah.
2: Dulu-dulu dia memang terkenal dengan lagu antaranya Aku Yang Bersalah, Gelora, Pencinta Setia dan banyak lagi lagu-lagu dia sebenarnya. Tapi hari ini kita memilih dua lagu untuk kita pertandingkan.
1: Betul. Lagu yang pertama, lagu yang bertajuk Sayangi Dia. Okey, itu lagu yang pertama dan akan ditentang dengan lagu yang bertajuk Selamanya. Lagu ini. Mengapa kita kasih yang terpisah bersatu cuma. Okey.
2: Wah, dia punya suara ni memang yang vokal dia sangat tinggi dan genre belada atau rock Melayu.
1: Ya, kan? Memang melekatlah kalau dia nyanyi lagu dia tu kan memang kita kenal.
2: Alun-alun.
1: Ini suara si Usop. Okey.
2: Betul.
1: Jadi macam nama undi tu, Ikhle?
2: Undi di Facebook. Free saja. Percuma saja.
1: Okey. Macam RTM klik percuma. Okey.
2: Masuk ke Facebook Sabah FM. Jangan lupa ikuti Facebook kami dulu. Lepas tu kamu undilah lagu antara Selamanya
1: dan juga Sayangi Dia.
2: Okey. Pilih sekarang ini.
1: Betul. Sebab lagu yang paling tinggi undian itu yang kita siar di penghujung ataupun lagu yang terakhir dalam segmen Segar. Okey? Jadi teruskan. Terus bersama kami.
2: Sampai FM.
1: Bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Okey, Beb. Saya mau bagi tahu kau hari ini mengenai ice cube. Ice cube tu kalau nama sebelumnya adalah
2: ice batu.
3: Ice batu kan?
2: Okey.
3: Kadang-kadang kita nampak dia ada warna putih, ada yang lut sinar kan?
2: Mm-hmm.
3: Kau tahu kah maksud kenapa dia boleh terjadi ice cube tu warna putih, ada juga dia jadi lut sinar itu ice cube.
2: Macam mana tu?
3: Hah?
2: Macam mana tu?
3: Kau tahu kah kenapa kalau warna putih ice cube tu? Itu disebabkan kau kasih keras ais tu menggunakan air pipe.
2: Iya.
3: Kenapa kau macam terkejut? Di rumah kau buat tu kan?
2: Tidak, saya di rumah saya guna air masak.
3: Kalau air masak dia jadi lut sinar.
2: Oh, bagus juga tahu ni. Sebab lain kali bila kita pergi kedai, bila minta Milo pink ke apa,
3: kau tengok.
2: Tahu, kan?
3: Kau tengok.
2: Itu ais dia.
3: Jadi kau tengok ketulan ais tu, adakah dia warna putih atau lut sinar?
2: Nah, kalau dia lut sinar, air masak. Kalau dia warna putih, air pipe.
3: Air pipe, kedapatan. Oh, baru saya tahu.
4: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
5: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
6: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
5: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
7: Ini adalah Radio Sabah FM.
8: Baguslah.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Terima kasih kamu yang terus dengar Segar Sabah FM, lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Iklan.
1: Okey, terima kasih semua yang sudah pun mengundi untuk Gegar Segar. Sebentar lagi kita akan ketahui apakah lagu yang menang. Tapi sebelum kita mengakhiri tugas kita untuk Segar hari ini kan, Edwin, kita mau bagi tahu dulu ada tarik-tarik penting untuk anda yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia 2026 ini.
0: Ya, macam dah lama lagi.
1: Dah lama lagi, macam baru saja terima keputusan yang tahun lepasnya kan. Lepas tu dah lama lagi mau SPM lagi balik.
0: Okey.
1: Jadi tarikh yang penting antaranya 23 November hingga 17 Disember. Okay. Itu untuk peperiksaan bertulis SPM 2026.
0: Jadi untuk tahun ini 2026 seramai 420,879 calon berdaftar yang bakal menduduki SPM bagi tahun ini, melibatkan 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara.
1: Ya, dan jadual lengkap SPM akan diumumkan oleh lembaga peperiksaan dalam waktu terdekatlah. Dan antara juga tarikh yang perlu kamu ingat adalah ujian bertutur bahasa Melayu pada 26 hingga 29 Oktober, tidak lama lagi, berapa bulan saja lagi kan. Ujian bertutur bahasa Inggeris 2 hingga 5 November dan ujian amali sains 16 hingga 18 November.
0: Ya, okey. Jadi mereka sudah keluarkan tarikh awal untuk anda rancang, atau ada yang keluarga bawa bercuti kan. Semua tu jadi supaya tidak berlanggarlah, tidak tersama dengan tarikh ujian yang kita kongsikan ini. Yang paling penting, ujian yang bertulis itu bermula 23 November sampailah 17 Disember.
1: Betul.
0: Okey. Jadi itu tarikh-tarikh penting yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Kalau jadual penuhnya, itu akan dikeluarkan juga lah dalam waktu terdekat.
1: Betul. Okey, jadi teruskan bersama. Dan selepas ini, anda akan bersama dalam ekspresi bersama dengan DJ Edit.
0: Betul. Dan lagu Gegar Segar juga kita akan ketahui antara Sayangi Dia ataupun Selamanya. Nyanyian Usop kedua-duanya, lagu yang kita siar, itulah itu yang menang.
1: Ya, jadi kamu kena dengar sampai di penghujung pukul 10 pagi.
0: Betul. Okey, saya Edwin Robin.
1: Saya Iqla Jamie.
0: Kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk di tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan

0: Baik, berlalu sebentar tadi dengan lagu pembuka tirai untuk Expos Bayu minggu ini. Seperti biasa setiap hari Kamis bermula 10 pagi hingga 11 pagi dalam siaran Sabah FM. Dan lagu Kita Insan Biasa hasil nyanyian asal yaitu Dayangku Intan featuring JJ ataupun Allahyarham JJ. Baik, kita bersama dalam Expos Bayu. Jadi untuk minggu ini kami akan membawakan dua artis tempatan di negeri Sabah yang mana mereka ini sentiasa aktif dalam dunia seni hiburan masing-masing ya. Yang mana penyanyi kita tadi itu kita perkenalkan di sebelah hujung sana bersama dengan Kai. Kalau saya tidak silap, Kai ini dulu finalis kami dalam juara lagu artis Sabah. Dan betul, juga betul. Di tengah kita punya bunga nih Kai bersama dengan Ayu Shira.
1: Hai.
0: Apa kabar Ayu?
1: Ya,
0: Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi itu dia Ayu Shira dan juga Kai yang akan menghiburkan anda dalam Expos Bayu terbitan Section Hiburan dan Music. Okey Kai, kita orang bilang chat-chat sekejap. Kai, boleh. Ceritakan sedikit perkembangan sekarang nih.
2: Okey.

kamu ada lagu etnik baru dalam bahasa Kadazan, Dusun, Murut dan Bajau, tapi kamu tidak tahu bagaimanakah cara untuk menghantar lagu kamu. Jangan risau, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah atau SPLATS diperkenalkan untuk memudahkan anda menghantar lagu dari seluruh negeri Sabah hanya dari rumah dan hujung jari anda sahaja. Hantarkan melalui email urrkrtmkk@gmail.com kepada unit urusan rancangan dan rakamkana. Lagu yang telah lengkap dalam format MP3 dengan lirik, CD cover, profil artis dan komposer. Anda juga boleh kongsikan YouTube link jika ada. Pastikan tajuk lagu anda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bah, kalau kamu mau tahu bagaimanakah proses penilaian lagu dan lirik secara online ini dijalankan, kamu boleh kunjungi laman Facebook Hiburan dan Muzik RTM Sabah, juga carta lagu artis Sabah. Senang saja, bah. Semuanya pun kita boleh buat dari rumah.

0: itu dia tadi lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah yang baru saja dinyanyikan oleh artis jemputan kita untuk minggu ini, Ayu Shira, dan penyanyi asal seperti biasa Ella. Okay, baik, kembali bersama kami dalam Expose Bayu yang sedang memandu. Terima kasih, terus dengarkan Expose Bayu hinggalah 11 pagi nanti. Okay Kai, kita mau cerita-cerita, mungkin Kai boleh kongsi dengan pendengar, penonton sedikitlah latar belakang Kai.
1: Okay.
0: Mungkin permulaan bidang dunia seni, okay, Kai, macam mana?
1: Saya bermula seawal 95 sebagai band boy lah waktu itu. Dan kami bersama kumpulan band boy itu, orang band boy itu sering dijemput lah untuk majlis-majlis kahwin, persembahan terbuka di mana-mana lah. Dan bermula dari situ saya letak minat untuk ya untuk menceburi 100% dalam dunia hiburan ni, dalam pembikinan lagu. Lepas tu ada serba sedikit syuting film apa semua tu. Sehingga lah sekarang.
0: Mungkin sekarang ni ada yang mengimbau kembali Kai. Mungkin ada yang, si Kai mana ni? Lagu hit yang sebelum ni, yang rata-rata seluruh Sabah pada masa itu mengenali Kai hingga sekarang.
1: Lagu hit yang kami ingat pada 2015 lah, ada dua lagu. Satu tu lagu My Land, yang mana lagu tu pernah dijadikan lagu tema untuk sebuah telemovie. Tapi bukan di sini. Di luar negara. Dan lagu kedua tu, Ontoro Santano. Memang kita dedikasikan lagu tu untuk pahlawan-pahlawan kita di sini. Pahlawan Antanom tu. Dan lagu tu juga berjaya, orang bilang, mendapat tempat di Asian Beat Tokyo 2016. Wow. Waktu itulah.
0: Itu sedikit latar belakang Kai lah kan. Okay, Ayu Shira tadi di awal Expose Bayu, saya ada kongsi Ayu merupakan selain daripada menyanyi, beliau sangat minat dengan persembahan bersama haiwan lah.
2: Ya, betul.
0: Ataupun haiwan itu ular. Jadi Ayu, ceritalah sikit Ayu. Latar belakang.
2: Okay, Ayu Shira. Dari kecil memang minat dengan ular. Kadang ada yang tanya, kenapa tidak ular lain kah? Dia bilang, tidak binatang lain kah kamu pelihara?
1: Mau jarak sikit itu.
0: Nasibnya memang minat. Nasibnya bawa ular hari ini.
2: Ya, dah bawa ular hari ini.
0: Tapi dalam dunia seni, Ayu, latar belakang permulaan.
2: Okay, permulaan dulu saya dikenal sebagai Manja Ratu Ular. Wow. Daripada Indonesia dan juga Malaysia. Okay, dan sekarang ni saya single-single sebab saya punya adik-beradik sudah berpecah. Terpaksa saya sendirilah yang jalankan teruskan bidang nyanyian saya. Dan sekarang nama saya single-single lah, kena Ayu Shira.
0: Ayu Shira, ya. Tapi sebelum tu dikenali dengan Manja Ratu Ular.
2: Ya, dengan Manja Ratu Ular.
0: Wow, saya rasa kamu boleh cek lah Instagram Ayu nanti ya. Tapi
2: title Manja Ratu Ular.
0: Manja Ratu Ular. Aduh, nasib baik tidak bawa ular hari ini. Kalau lari kita punya pengimbang Minami.
2: Yang utama ini lari.
0: Kalau ular gigit Minami, kenyang ular.
2: Itulah Kak.
0: Okey lah, kita gurau saja. Jadi Ayu dan juga Kai, sebenarnya kita punya Expose Bayu diiringi oleh pemuzik seperti biasa, pemuzik combo RTM Sabah yang cukup hebat. Jom kita perkenalkan di sebelah kanan saya bersama dengan Abang Nizam selaku keyboardist dan juga the one and only, ya, bersama dengan Nadia Hong. Hai Nadia, apa kabar? Okey, di hujung di belakang sana bersama dengan percussion. Maklumlah Kai, zaman kakak kita main kompang dia. Bersama dengan Onel. Dan kita punya gitaris kita bersama dengan Abang Charlie. Aduh, itu bapak kepada Rara. Dan juga kita ada Abang Aweng. Kita punya pemain bass. Dan kita punya drama the one and only Suhaimi. Itu dia. Jadi ada hari ini mereka sebenarnya ramai, tapi hari ini kita bawakan 6 saja. Baik Kai dan juga Ayu, setiap minggu kita akan perkenalkan, kita akan bawakan instrumental yang dicipta khas oleh ketua combo RTM Sabah. Minggu lepas pun sama, cuma setiap minggu kita ada tema yang berbeza. Okey, jadi untuk minggu ini, tema ini music instrumental hasil ciptaan sepenuhnya ketua combo RTM Sabah bersama pemusik combo dengan judul instrumental mereka, iaitu We Create a Story. Jadi jom kita dengarkan.

0: Wow, itu dia tadi persembahan ataupun instrumental untuk minggu ini. And yes, we create a story every Thursday at 10 a.m. until 11 a.m. in the morning. Wah, gitu. Mentang-mentang lah instrumental minggu ini dalam bahasa Inggeris, Sky. Jadi tadi instrumental dimainkan oleh pemusik RTM Sabah. Baik, kita masih bersama dalam Expose Bayu, Kai dan juga Ayu Shira. Kita ada soalan nih, Kai. Kita ada sedikit games untuk kamu. Jadi senang je kamu jawab je soalan dia. Jadi Kai, cuba kau buka apa soalanmu. Treat. Kita tengok dulu apa soalan dia.
1: Anak bapa atau anak mama?
0: Mana satu, Kai?
1: Mama.
0: Anak mama. Yeah. Wah. Yes. Tapi biasa anak lelaki memang bukan dari lebih rapat. Yeah. Anak mama.
1: Ya, dari kecil memang banyak masa dengan mama lah.
0: Dengan mama lah. Memang apa sejak kalau bapa tak suruh tengok mama.
1: Ya, kalau dulu tu pernah lah orang cakap tidur bawah ketiak mama tu. Wah, dia lah ni, inilah ni.
0: Tapi mau tanya lah, Kai sudah kahwin kan ni?
1: Ya,
0: sudah kahwin. Ya. Okey, baik. Anak mama rupanya antara bapa atau mama. Kalau Ayu, soalan Ayu apa, Ayu?
2: Soalannya
0: apa lah soalanmu ni, Ayu?
2: Apa ini?
0: Influencer
2: terkenal atau artis berstyle
0: yang kamu suka? Ayah, maksudnya kamu suka lebih kepada influencer ataupun artis berstyle? Mana yang kamu rasa lebih?
2: Saya suka artis yang berstyle lah.
0: Sebab?
2: Sebab saya memang suka style.
0: Okey, itu jawapan untuk soalan Expose Bayu dalam rancangan kita pagi ini. Baiklah, nanti kita akan bersama dengan Ayu dan juga Kai untuk lagu Separuh Nafas dan juga Rela. Jadi jom kita dengarkan Kai terlebih dahulu lagu daripada Dewa 19, Separuh Nafas.

0: Rela yang dinyanyikan oleh Enka Christy, lagu yang dinyanyikan semula oleh artis kita minggu ini dalam Expos Bayu bersama dengan Ayu Shira. Okey Kai dan juga Ayu, Kai sendiri orang kata boleh saya kategorikan sebagai orang yang cukup berpengalaman lah di negeri Sabah dalam dunia seni. Kisah duka Kai sepanjang bergelar seorang penyanyi ini.
1: Okey, saya ingat waktu itu seawal tahun 2000 di mana kami bersama saya punya kumpulan lapen kan cuba untuk mencari peluang di di seberang. Dan banyak kami waktu itu sudah sediakanlah material-material yang patut dan bila kami sampai di sana dengan harapan berkobar-kobar orang bilang untuk dapat peluang tu, malahan bila sampai di sana sebaliknya pula kami disuruh macam-macam lah, selain apa orang bilang luar daripada sepatutnya apa yang kami buat tu kan, disuruh, ada yang suruh kena suruh jadi pelakon lah, ada yang kena suruh jadi penyanyi solo lah, ada yang kena suruh, pokoknya kita waktu tu tidak macam bukan band, dia dipecah-pecahkan. So rasa waktu itu memang fed up lah, macam kecewa lah,
0: sedikit rasa tertipu lah kan.
1: Ya, ya betul. Okay.
0: Bukan senang, tapi bukan senang, itulah yang mendewasakan Kai dan juga betul. Kumpulan Kai sendiri kan. Perkembangan ataupun perancangan selepas ini Kai rasa macam mana?
1: Kami baru saja siap untuk single kedua. Dan kita pun sudah buat persiapan awal sebenarnya untuk buat dia punya music video, di mana kita melibatkan apa nih pemusik dari luar negara, dari Jepun, untuk sama-sama dalam music video itu nantilah. Insyaallah lah kita akan rilis nanti bulan 9 atau bulan 10.
0: Satu keberanian lah Kai ya, membawa pemain-pemain music dari luar. Orang bilang satu nilai tambah yang baik jugalah untuk single yang kedua Kai dan juga apa ni untuk perkembangan seni Kai sendiri. Okey, itu Kai perancangan dan juga apa ni orang kata sedikitlah pengalaman sepanjang beliau bersama dalam dunia seni. Kalau Ayu Shira pula perancangan selepas ini mungkin ada perancangan daripada Ayu sendiri.
2: Ya, kalau perancangan Ayu sendiri, Ayu akan teruskan bidang nyanyian Ayu untuk lebih jauh lagi terus ke Indonesia dan juga pun Sabah dan Malaysia ni lah.
0: Insyaallah kita doakan.
2: Dan Manja akan buat ciptaan lagu sendiri bersama Abang Kai.
0: Iya.
1: Insyaallah.
0: Ya. Yeah. Kalau kita dengar tadi lagu Ayu semuanya jenis yang genre slow rock kan?
2: Iya.
0: Yeah. Memang adalah sudah nih Kai dapat ilham sudah.
1: Dia cuba menambat hati produser.
0: ada
2: boleh memikat hati.
0: Dapat memikat sudah. Dia lah
1: ni.
0: Dia lah ni. Okey lah. Jadi

0: Okey, baik, untuk anda semua yang terus setia bersama kami di Sabah FM, dan sekarang ini bersama dengan saya di Konti Sabah FM untuk ruangan Sembang Ekspresi. Okey, bersama dengan Dato' Seri Panglima Masri Manjun, iaitu Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi Jabatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah. Dan juga tetamu kita juga ada bersama dengan kita adalah Dato' Chong Chen Bin ataupun Dato' Ben Chong, itu nama yang selalu kita dengar, ya, ya, itu Pembantu Menteri Satu Kewangan Sabah, dan juga yang berbagai Dato' Severe Muhammad Ishak, Dato' Ayub, ya, dan itu Pembantu Menteri Dua Kewangan Sabah. Jadi hari ini kita ingin bercakap mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 ni, Datuk. Jadi mungkin Datuk Seri ada mesej utama yang ingin disampaikan melalui sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 2026, khususnya dalam memperkukuh semangat patriotisme dan jati diri rakyat Sabah sendiri.
1: Ya, seperti biasa kita ada tema setiap tahun, tapi bagi saya tema yang mengatasi segala tema ialah diri kita sendiri, ya, kebersamaan, meraihkan kepelbagaian, tapi kita bangga sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang-orang Sabah. Dan kalau saya boleh simpulkan, kebersamaan satu bangsa satu negara. Nah, inilah yang merangkumi segala tema yang saya fikir diwar-warkan setiap tahun.
0: Dan menarik juga, ya, dan untuk kita ketahui juga, Datuk Seri, di mana bagaimana sambutan ini juga dapat menyemarakkan rasa bangga sebagai anak Sabah dan anak Malaysia, terutama dalam kalangan golongan belia sekarang ini kita tahu adalah merupakan tulang belakang kepada kemajuan dan juga pembangunan negara kita.
1: Harapan saya ialah perayaan ini tidak dilihat sahaja sebagai satu perayaan anjuran kerajaan, ya. Perayaan ini hendaklah dianggap sebagai perayaan kita, ya, semua sama merasakan bahawa ini perlu kita raihkan. Bukan saja meraihkan kejayaan kita, tapi satu hari yang bagi kita untuk merenung kembali benda-benda atau perkara yang kita telah buat dengan jayanya, dan misi masa hadapan kita untuk memastikan kita akan sampai kepada satu tahap di mana kita boleh mengatakan kita bangga menjadi rakyat Malaysia, dan kita bangga menjadi orang Sabah kerana orang Sabah telah menyumbang kepada kejayaan negara kita dan negeri kita. Dan kerana itulah bagi perayaan Hari Sabah pada tahun ini, hampir keseluruhan acara yang kita sediakan tertumpu kepada generasi muda, ya, generasi akan datang, ya. Betul. Kerana bukan saja mereka ini pewaris kepimpinan negara-negara dan negeri kita, tapi mereka sebenarnya ialah peneraju kepada perubahan, kemodanan dan juga kejayaan Sabah di masa akan datang.
0: Dan Datuk Seri, sebagai Menteri Kewangan Sabah, mungkin bagaimana semangat kemerdekaan dapat kita terjemahkan melalui kestabilan ekonomi, pembangunan dan juga peningkatan taraf hidup rakyat menerusi Pelan Sabah Maju Jaya SMJ ini sendiri, Datuk?
1: Ya, kadang-kadang apabila kita meraihkan Hari Kebangsaan, Hari Sabah dan sebagainya, kadang kebiasaannya kita hanya bercakap pasal perjuangan masa lampau, bapa-bapa kemerdekaan kita dan sebagainya. Tapi bagi saya, ya, apa yang paling penting untuk kita ingat ialah kemerdekaan tanpa keharmonian dan keamanan bukan kemerdekaan yang akan membawa kejayaan kepada negara kita. I.e. kita merdeka dan kita ada keharmonian, ada keamanan dalam negeri kita, dan itulah asas kepada pembinaan sebuah negara, pembinaan negara yang akan memajukan negeri kita. Kalau dalam konteks negeri Sabah, kita hanya mampu untuk menjadikan Sabah ini Sabah yang maju, ya, seperti mana impian dan wawasan Sabah Maju Jaya, ya, apabila pertama negeri kita negeri yang harmoni, negeri kita negeri yang aman, dan negeri kita sebenarnya di kelangan orang-orang muda ada ketersediaan untuk menyumbang kepada kejayaan kita. Arti dia, kalau saya boleh simpulkanlah, ya. Minta maaf pengalih itu. Sudah berkisar-kisar keharmonian ataupun keamanan itu penting, kerana di situlah kita dapat memberi fokus kepada usaha kita untuk membina ekonomi kita yang lebih mampan, menjadikan Sabah ini maju dari segi pembangunan dan maju dari segi ekonomi dan sebagainya.
0: Betul. Okey, baik Datuk, sebelum kita berhenti berehat, saya juga ingin tertarik dengan bakat Datuk Sri sendiri mencipta lagu. Difahamkan lagu khas untuk sambutan pada kali ini adalah ciptaan daripada Datuk Sri sendiri dan juga daripada Tuan Mickey Episode, iaitu Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan dan Negeri Sabah. Mungkin Datuk boleh ceritakan, kongsikan sendiri dengan pendengar kita, dengan semua orang Sabah, bagaimana Datuk dapatkan idea untuk mencipta lagu ini?
1: Pertamanya sebenarnya saya ingin saya bawa satu penjelasan. Sebenarnya kita satu pasukan yang mencipta lagu ini, ya. Bukan saya seorang, ya. Kata orang Sabah, kita patak-patak untuk untuk mencipta lagu ini dengan idea masing-masing, dan inilah yang jadi dia. Ya.
0: Ya.
1: Kedua juga, kita mahu orang muda, bahawa sebenarnya apabila kita bercakap pasal apa ini, Hari Kebangsaan, Hari Sabah, ya lah, kita bercakap pasal nasionalisme. Nasionalisme sebenarnya tidak hanya tertumpu kepada lagu-lagu patriotisme, tapi patriotisme itu juga dapat kita pamerkan, dapat kita wujudkan dalam satu lagu yang lebih modern, lebih segar, yang selari dengan cita rasa orang-orang muda pada masa ini. Jadi saya boleh nyatakan, bila kita mencipta lagu ini, kita dalam kepala kita ialah ini lagu ini untuk orang muda. Ada rentaknya pun untuk orang muda. Orang muda suka apa itu, suka menyanyi, tapi dalam masa yang sama dia tetap memberi atau satu apa itu, dia tetap, tema dia tetap bercakap pasal rasa bangga kita sebagai rakyat Sabah, kecemerlangan, ke apa itu, kegemilangan, keindahan negeri kita, dan keperluan bagi kita untuk sentiasa merasa bangga menjadi orang Sabah.
0: Jadi gabungan idea itu menjadi satu lagu yang satu mantap. Jadi ada, jadi Datuk percayalah ni kan, semua orang Sabah akan menyanyikan, mendengarkan lagu ini.
1: Harapkan, kan? Termasuk yang berumur macam saya lah. Walaupun lagu ini lagu apa tu, adunan pelbagai rentak, tapi kita harapkan semua akan merasa terhibur dan dalam masa yang sama dapat memberi kesedaran bahawa kita beruntung kerana kita dilahirkan di Sabah.
0: Betul. Okey, baik. Sebenarnya lagu ini juga dinyanyikan oleh Ricky Mara, Maldini, Baby Mas Mona, Sarma Sherry, Abby Suhaivi dan juga Man Kinabalu, dan lirik juga adalah daripada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, kan Datuk? Dan juga kita dengarkan dulu lagu ini, kita hayati lagu ini, istimewa ini. Ada penciptanya di Konti, dan kita terus dengar lagu ini, ya. Terus dengar kami di Sabah FM.

0: Okey, baik. Itu dia lagu yang kita baru dengar.
1: Dan ekspresi.
0: Dipahamkan untuk anda juga. Mana-mana lagu ini adalah lagu pertama kita siarkan di RTM dan Sabah FM. Jadi kita berbangga lah, Datuk. Kerana kita menjadi platform pertama untuk siarkan lagu yang dicipta oleh Datuk Sri.
2: Terima kasih kepada RTM. Dan menjadi penyiar yang pertama untuk memperdengarkan lagu ini kepada masyarakat kita di Sabah. Dan sebenarnya untuk pengetahuan ya, nama lagu dia Tanah Airku.
0: Ah, Tanah Airku. Okey, maksudnya kita menghargai tanah air kita. Betul. Kita menghargai kebahagiaan yang kita rasa dan juga ketenangan yang kita ada di Sabah ni. Banyak tempat-tempat yang menarik kan, Datuk? Jadi seterusnya kita berbalik kepada topik kita lagi, itu sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 ni, Datuk. Mungkin Datuk Sri boleh juga kita ingin mengetahui Sabah ini terkenal dengan keharmonian masyarakat pelbagai etnik dan juga agama. Bagaimanakah perpaduan sejarah, warisan budaya dan juga identiti Sabah ini dapat terus dipelihara dalam arus pembangunan dan juga pemodenan? Kita tahu ni AI pun dan semacam memang ada sekarang ini kan?
2: Kita sandarkan harapan kita kepada generasi baru untuk meneruskan budaya kita yang saya fikir sukar kita lihat berulih di tempat-tempat lain. Saya pernah hampir menjelajah hampir seluruh dunia dan saya amat bangga untuk menyatakan kalau ada satu tempat yang paling indah, orangnya paling bagus tempat itu di Sabah. Karena itu saya selalu dengan bangga menyatakan kepada orang luar bahwa rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Dan ini semua kerana kita dilahirkan dalam masyarakat yang secara semula jadinya adalah masyarakat yang harmoni. Di Sabah saya tak pikir jarang orang kita dengar apa bangsa kamu, bertanya apa bangsa kamu, apa agama kamu. Itu tidak jarang kita mendengar soalan-soalan itu diajukan kepada di Sabah ya. Karena andaian kita ialah soal bangsa dan anutan agama itu sudah soal yang soal yang
0: lain
2: tidak
0: serakan, tidak relevan,
2: relevan. Apa yang kita mau ialah apa bangsa kamu? Kita dan bangga mengatakan kita bangsa orang Sabah, kita orang Sabah.
0: Kita orang Sabah. Kita juga Baini.
2: Jadi harapan saya adalah budaya macam ini kita teruskan ya. Dan kalau ada satu perkara yang perlu kita ingatkan setiap kali kita menyambut hari kebangsaan, apalagi hari Sabah ya. Peringatan itu ialah, ayo kita sama-sama memastikan semangat kita orang Sabah itu tetap semerak dalam jiwa kita, tetap kita pelihara, kerana inilah yang akan membawa kita maju ke hadapan.
0: Iya, betul.
2: Apabila kita merasa diri kita dan bangga menjadi orang Sabah.
0: Iya, tentu. Dan mungkin kelainan kepada acara kemuncak dan juga pengisian istimewa yang disediakan sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 2026 ini, Datuk, serta bagaimana sambutan ini dapat memberi manfaat kepada rakyat Sabah sendiri, Datuk Sri.
2: Kalau kita lihat sambutannya banyak berkisar kepada apa ini, kita ada macam Hari Kebangsaan, kita ada sambutan besar-besaran waktu pagi ya, untuk lintas lalu ya, perarakan malam kita masih ada lagi apa itu konser dan sebagainya. Jadi kita himpunkan segala semua masyarakat ini dalam puluhan ribu ya. Jadi pertama, peringatan kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan orang-orang Sabah. Tapi kedua juga, ia membuka peluang ekonomi kepada mereka yang berdagang, yang kerana kita akan adakan di tengah-tengah bandar raya ya. Orang akan haus, orang akan mau minum, dan ini memberi manfaat kepada mereka yang berjualan pada malam maupun waktu siang. Jadi secara tidak langsung perayaan ini menggerakkan ekonomi kita untuk berjalan ya. Kerana mereka yang datang sudah pasti akan membelanjakan uang dan sebagainya. Tapi yang lebih penting bagi saya ialah dalam kita semua berkumpul dalam satu tempat, kita diperingatkan bahwa ini terjadi dan ini hanya mungkin kerana kita dalam satu dalam negara yang harmoni, negeri yang harmoni. Lihat di tempat-tempat lain, dalam satu rakyatnya sendiri bergaduh,

0: kita di Sabah, di Malaysia, ya, ini tidak timbul kerana semangat kita, semangat orang Malaysia, semangat orang Sabah. Dan harapan saya ialah apabila kita melalui segala perayaan seperti ini yang pada amnya nampak satu perayaan hiburan semata-mata, ini akan memberi peringatan kepada diri kita, keperluan bagi kita untuk bekerja keras untuk mengekalkan kejayaan negara kita, keperluan bagi kita untuk menyumbang kepada kemajuan negeri Sabah,
1: iya,
0: yang kita dapat rasai setiap kali kita menyambut perayaan. Kerana setiap kali kita menyambut perayaan, kita akan bertanya apalagi perkara-perkara yang harus kita buat untuk mengisi kemerdekaan kita di Sabah.
1: Betul, Datuk. Okey, jika Yang Berhormat Datuk Seri perlu menggambarkan juga Sabah hari ini dalam satu perkataan, mungkin apakah perkataan itu dan mengapa Datuk Seri pilih perkataan itu?
0: Sabah, ya. Senang bagi saya. Sabah tanah airku.
1: Sabah tanah airku.
0: Ya. Bangga menjadi orang Sabah.
1: Sabah, ya, Datuk Seri. Ya. Dan juga apakah satu perkara tentang Sabah yang Yang Berhormat Datuk Seri mahu seluruh Malaysia lah kenali dan juga banggakan?
0: Sebenarnya saya sudah sebut tadi, ya. Rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah.
1: Jadi saya ni orang Sarawak tinggal di Sabah, jadi terbaik jugalah.
0: Terbaik.
1: Okey, baik, Datuk. Sebelum kita mengakhiri temu bual kita untuk pagi ini, jadi sebagai penutup, mungkin pesanan daripada Yang Berhormat Datuk Seri kepada seluruh warga Sabah, khususnya golongan belia, agar terus menghargai perpaduan, memperkukuh patriotisme serta bersama-sama untuk membina masa depan Sabah dan Malaysia dengan lebih baik dan juga cemerlang.
0: Pertamanya, tidak ada masyarakat maupun negara yang sempurna, ya. Kita setiap kali ada cabaran, ada perbezaan dalam berbagai isu, ya. Tapi itu harus dijadikan sebagai alasan kenapa kita harus mengekalkan perpaduan. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju dalam banyak perkara, tapi yang perlu kita bersetuju setiap rakyat Malaysia, apalagi orang Sabah, ialah bersetuju untuk sama-sama mengekalkan perpaduan keharmonian dalam negeri kita, bersetuju untuk sama-sama melipat gandakan usaha kita, bekerja keras untuk memajukan negeri ini, dan bersetuju untuk memastikan kita mewariskan masa depan yang lebih gemilang, lebih cemerlang kepada orang-orang muda, kepada mereka yang datang kemudian. Doa kita ialah mereka yang akan menyusuli kita, generasi muda, generasi baru, akan, ya, akan hidup dalam negeri Sabah yang lebih maju, lebih baik dan sebagainya. Inilah bagi saya perkara yang harus pada setiap orang-orang Sabah, kita bina Sabah agar mereka yang mewarisi negeri ini akan dapat menikmati hidup yang lebih baik daripada kita.
1: Baik, Datuk Seri, terima kasih. Dan kita mengharapkan juga sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 2026 ini berjalan dengan lancar, Datuk, dengan juga semangat perpaduan di kalangan semua masyarakat di Sabah ini untuk menjayakan sambutan nanti. Dan juga kita harus juga bersama-sama untuk memantapkan lagi usaha untuk memajukan Sabah, kan, Datuk? Okey, baik, terima kasih juga kepada rombongan yang bersama dengan Datuk Seri ketika ini juga, iaitu Datuk Chong, Datuk Chong Chen Bin ataupun lebih dikenal sebagai Datuk Ben Chong, itulah dia nama famous dia. Okay, dan juga Datuk Sevier Muhammad Ishak, Datuk Ayub, dan juga tidak lupa yang berbahagia Datuk Muhammad Hanafiah bin Muhammad Kasim di sana, ya. Okay, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, tugas-tugas khas selaku Ketua Jabatan Kuasa Kerja Publicity dan Promosi Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah tahun 2026. Terima kasih sekali lagi, Datuk.
0: Sama-sama.
1: Ya, kita jumpa dan lagi, ya.
0: DJ jangan lupa datang,
1: ya. Ya, saya datang. Semua kami RTM ada sokong, Datuk. Ya, Datuk Seri kami semua datangkan, betul, Tuan Pengarah. Okey, terima kasih sekali lagi. Dan juga kita harapkan anda terus mendengar Sabah FM, dan kita terus dengar juga lagu ini merupakan lagu tema untuk sambutan Hari Kebangsaan kita, Aku Berjanji, daripada Faizal Tahir.
2: Ekspresi. Sembang. Ekspresi.

0: banyak info yang dikongsi. Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

0: Ya, baiklah, sudah pun pukul 11.30 minit pagi ketika ini. Kembali bersama menerusi Sembang Ekspresi, dan kali ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita yang juga merupakan seorang pengarah Pejabat Berkesan Negeri Sabah, Dr. Muhammad Ali bin Hindia. Selamat pagi, apa khabar tuan?
1: Selamat pagi, Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Ya, apapun, terima kasih tuan sebab ialah sudi datang di konti walaupun jadual yang padat kiranya. Tapi hari ini sebenarnya kita ingin kongsikan tentang Karnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas Kota Kinabalu. Tapi mungkin sebelum kita boleh pergi lebih lanjut, tuan boleh perkenalkan dululah apa sebenarnya dimaksudkan dengan karnival ni, tuan.
1: Ya, terima kasih. Sebenarnya Karnival Kerjaya ini bukanlah asing bagi kita lah. Kita di Sabah sebenarnya telah banyak menganjurkan program-program Karnival Kerjaya. Jadi kebetulan pada hari Lusa nanti, Sabtu hari ini, kita ada Karnival Kerjaya, kita panggil My Future Job X Oil and Gas lah.
0: Oh, okay.
1: Jadi karnival ini sebenarnya adalah karnival kerjaya untuk kita himpunkan pemain-pemain industri dari segi oil and gas untuk kita memberi peluang kepada pencari warga kerja kita di Sabah.
0: Iya, jadi sebenarnya apa matlamat yang ingin dicapai lah untuk karnival kerjaya ni, tuan?
1: Matlamat utama sudah tentu ialah memberi peluang kerjaya kepada warga belia kita, pencari kerja kita di Sabah, school leaver kita, lepasan sekolah kita, dan mereka yang berminat dalam industri oil and gas terutamanya, untuk untuk mengambil peluang ini, untuk merebut peluang lebih kurang ada lebih 3,000 jawatan kekosongan, pelbagai jawatan yang berkualiti tinggi dari segi industri oil and gas. Dan kami akan membawakan juga 30 industri ataupun pemain industri dari segi oil and gas dalam karnival ini. Dan juga sudah tentu program ini kita bekerjasama dengan Petronas sebenarnya.
0: Oh, okay.
1: Dan juga kerajaan negeri untuk kita memberi peluang dan ruang kepada warga pencari kerja kita mendapat peluang pekerjaan yang terbaik kepada warga dan anak-anak kita di Sabah.
0: Iya, dan sebenarnya My Future Jobs ni yang tuan katakan tadi tu sebenarnya merangkumi pelbagai kategori, tuan. Ini untuk memberi peluang, dan saya kira sebenarnya tentu pencari-pencari kerja di luar sana sangat teruja bila dengar ialah dengan adanya penganjuran Karnival Kerja setakat ni. Mungkin tuan boleh kongsikan lah dari segi sambutannya bagaimana, tuan?
1: Ya, kita harap program-program karnival terutamanya industri oil and gas ini adalah satu peluang ataupun satu tawaran istimewa kepada warga Sabah dan of course untuk negeri kita juga, ya.
0: Betul.
1: Sebab dia selaras dengan hala tuju Sabah Maju Jaya untuk mewujudkan blue economy negeri. Jadi cabaran dan peluang ini menjadi satu tawaran istimewa kepada warga pencari kerja untuk mendapat kemahiran ataupun kompetensi yang sesuai dengan minat dan kelayakan mereka. Di mana tawaran ataupun gaji yang ditawarkan pada karnival kali ini adalah antara yang terbaik dan tertinggi lah, dalam jodat lebih kurang 2,500 hingga 12,000 ringgit.
0: Jadi kiranya sangat berbaloi, tuan.
1: Sangat berbaloi lah dengan apa ni, dengan industri dan juga peluang kerjaya untuk anak-anak kita di Sabah.
0: Jadi tuan, sebenarnya mungkin ada yang tengah dengar sekarang ni dan memang teruja dengan berminat dengan peluang seumpama ni, mungkin bagaimana tuan untuk cara mereka dapatkan peluang keemasan ni?
1: Ya, sama ada dorang boleh melayari portal kita My Future Jobs ataupun kita menggalakkan untuk mereka hadir pada hari program itu pada hari Sabtu ini. Sabtu dan Ahad sebenarnya, dua hari ya. Kita akan laksanakan program yang pada hujung minggu ini. Dan mohonlah kepada pencari kerja dan warga kerja yang ingin mendapat peluang ini datang dengan bersedia, ya.
0: Bersedia.
1: Bersedia dengan resume dan juga proper punya dressing. Betul? Lah untuk kita dapat atau mendapat tempat yang yang sewajarnya. Jadi itulah kami harapkan supaya peluang-peluang ini dijadikan sebagai satu kesempatan untuk kita mendapat kerjaya yang terbaik dan sesuai dengan kita punya kehendak dan juga kelayakan yang sesuai dengan industri ini.
0: Ya, betul. Dan bila sebut pasal kelayakan ni, tuan, kalau tadi tuan ada kongsikan peluang keemasan hujung minggu untuk dapatkan peluang ini, mungkin dari segi ialah mereka sudah tertarik dan mungkin orang sudah tahu boleh hadir secara fizikal pada hujung minggu, tapi syaratnya pula bagaimana, tuan? Syarat kelayakan mereka.
1: Ya, kalau kita tengok dari segi apa ni, fokus kerjaya pada ujung minggu ini lebih kepada industri oil and gas. Ya, jadi kita mengharapkan supaya mereka yang berminat ataupun berkelayakan dalam industri ini, kerjaya yang berimpak tinggi ini, kita kena, orang kata, berusaha, ya.
0: Betul.
1: Dan hadir sendiri untuk meraih peluang, ya, sebab kita akan menawarkan pelbagai segmen jawatan yang bersesuaian, ya, daripada orang kata daripada jawatan sokongan sehingga ke peringkat engineers yang, dan apa ni, yang jawatan yang strategik, yang boleh orang kata memberi tawaran dari segi gaji yang kita idamkan sebenarnya.
0: Ya, betul. Jadi itu soal gaji, dan bagaimana pula dari segi bakat tuan? Mungkin ialah selaku pengarah mesti tuan sudah tahu ataupun kenali antara-antara pekerjaan yang setaraf dengan kelayakan dalam karnival kerja ini. Jadi mungkin apa yang boleh perkasa bantu mereka, contohnya dari segi bakat mereka yang mempunyai potensi tinggi, tuan?
1: Ya, dari segi pengurusan bakat ni, sebenarnya kita memang di Perkeso kita ada profiling, profiling data dari segi pengurusan maklumat dan juga kelayakan ataupun padanan peluang kerjaya yang ingin ditawarkan. Jadi dari segi pengurusan bakat ini, kita boleh kemaskinikan setiap maklumat profiling kita dalam portal My Future Job ini supaya kita mendapat job matching, kita panggil, ataupun penyesuaian kelayakan dengan peluang kerjaya yang kita ada. Jadi selain daripada itu juga, kami ada pegawai perkhidmatan pekerjaan yang boleh membantu dari segi counseling dan runding cara untuk membolehkan mereka mendapat pilihan sesuai dengan minat dan kerjaya yang mereka inginkan. Jadi maksud dia, kami di Perkeso bukan sekadar untuk menganjurkan kerja semata-mata, tetapi kami membantu juga dari segi khidmat nasihat dan juga penempatan ataupun job placement yang bersesuaian dengan kelayakan masing-masing.
0: Ya, betul. Ya. Tapi apapun, terima kasih tuan, sebab ialah banyak perkongsian, banyak akhirnya info, kan. Sekarang ni dunia semakin maju, tuan. Semuanya di hujung jari. Jadi mungkin bagi mereka yang berminat dengan peluang ini, seperti yang tuan kongsikan tadi, boleh layari menerusi pautan laman rasmi My Future Job. Ya, betul. Dan apapun, tiada alasan untuk, ialah mungkin sudah kira mungkin bukan kategori yang sesuai ke apa, sebab bantu untuk menyesuaikan sehinggalah dapat orang bilang kelayakan ataupun mengikut bakat potensi anda. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Okey, jadi tadi tuan, sebenarnya kita sempat berkongsi juga ataupun bercerita, okey, sebenarnya tuan suka tentang lagu yang kiranya seperti takdir ataupun erti kehidupan, kan tuan? Mungkin kenapa tuan?
1: Kita kena berusaha, kena berusaha untuk menentukan sesuatu yang kita tidak tahu.
0: Betul, agak mustahil, kan tuan?
1: Agak mustahil, betul.
0: Jadi itulah, dalam dunia ini tidak mustahil.
1: Tidak yang mustahil.
0: Hitam putih kehidupan.
1: Betul.
0: Yang penting teruskan maju ke hadapan. Okey, jadi apapun banyak lagi sebenarnya kita ingin kongsikan, tuan. Apapun seperti yang tuan katakan tadi, kita berehat sebentar dengan lagu pilihan tuan sendiri, iaitu Takdir Penentu Segala. Sampai FM, Pak Guspa.

0: Ya, kembali bersama menerusi Sembang Ekspresi. Masih lagi kita bersama dengan Dr. Muhammad Ali bin Hindia selaku pengarah Pejabat Perkhidmatan Negeri Sabah. Kalau tadi kita dengarkan lagu Takdir Penentu Segala, lagu pilihan Muhammad Ali bin Hindia sendiri, sebenarnya request lagu ini menentukan takdir dalam kehidupan. Tapi itulah sebenarnya, takdir sahaja memerlukan usaha. Usaha tanpa orang bilang tindakan adalah sia-sia. Okey, apapun terima kasih tuan. Banyak lagi sebenarnya kita ingin kongsikan, apapun mungkin tuan boleh kongsikanlah. Kita berbalik kepada My Future Jobs ataupun Carnival Kerjaya ni. Mungkin tadi tuan ada katakan hujung minggu ini peluang mereka untuk hadir secara fizikal. Mungkin tuan boleh kongsikan untuk mereka, mungkin sedikit kata-kata semangatlah untuk mereka mungkin yang rasanya mereka ni tidak layak ke, atau bagaimana tuan?
1: Ya, terima kasih DJ Edit. Untuk pendengar di luar sana, tadi saya sebelum saya terlupa, sebenarnya dalam Carnival ini juga kita sebenarnya membawakan industri, pemain industri oil and gas yang terkemuka lah. Antara industri yang top 5 yang kita akan bawakan ialah ConocoPhillips, Sabah Gas Limited. Ini syarikat multinasional yang berpangkalan di US, di Amerika. Dan mereka ini menawarkan pelbagai peluang kerjaya. Kemudian kita ada Hibiscus Oil and Gas Malaysia Limited dan juga Shell sendiri, ya, antara industri pemain yang terbesar lah yang akan menawarkan pelbagai peluang kerjaya dari segi industri oil and gas ini. Jadi kita berharaplah kepada warga Sabah pencari kerja, graduan dan belia-belia kita, rancanglah perjalanan ya pada hujung minggu ini. Mungkin ada yang datang daripada Pantai Timur, ya, sebelah Tawau ke Sendakan dan seluruh Sabah. Saya rasa belum terlambat lagi lah ya untuk rakan-rakan pencari kerja mengambil peluang ini supaya jawatan yang ditawarkan ini kita dapat manfaat yang terbaik. Ya, jadi saya harap mungkin pada pencari kerja yang rasa-rasa terkilan mungkin tidak mempunyai kelayakan, mengapa tidak juga untuk merebut peluang ini supaya ada pengalaman, ya, ataupun mungkin ya kita boleh membantu juga rakan-rakan taulan kita untuk hadir bersama ke Carnival ini supaya kita mendapat gambaran bukan saja untuk peluang kerjaya tetapi banyak booth pameran terutamanya berkaitan dengan industri oil and gas dan juga banyak agensi-agensi kerajaan yang berkaitan juga akan ada membuat galeri pameran dan jangan lupa mungkin yang terbaik untuk mendapatkan maklumat yang tepat ialah Pavilion Perkhidmatan sendirilah pada program ini. Dan kami akan bagi maklumat ataupun tips-tips bagaimana kita untuk mendapat peluang yang terbaik ataupun pengurusan resume kita ataupun appearance kita semasa menghadiri interview pada lain-lain Carnival nanti.
0: Dari segi penampilan, ya, resumenya. Betul. Jadi janganlah rasa risau dari segi tidak tersedia ke apakah, kan? Betul. Sebab akan dibimbing bermula dari kosong sehinggalah layak sepenuhnya.
1: Satu lagi dia, sebutan bertuah pun kita akan tawarkan. Jadi datanglah beramai-ramai pada program pada ujung minggu ini. Mungkin ada rezeki lain selain daripada kerjaya.
0: Selain mencari kerjaya kan, ada hiburannya juga menatau peluang keemasan ni. Bertuah pula jadinya. Betul. Kan? Hujung minggu lagi tuan. Okey, jadi pastinya itu sedikit pesanan dari tuan lah. Tapi kiranya harapan untuk tahun ini khususnya My Future Jobs 2026 ni tuan.
1: Itulah antara harapan. Sebenarnya bukan kami saja di Perkeso tapi harapan kita semua sebagai warga Sabah. Untuk makluman, kita di Sabah ni antara negeri yang sedikit tertinggi, tertinggi dari segi kadar pengangguran. Jadi itulah antara cabaran kita, semua kita di Sabah ini, untuk kita memastikan kita dapat mengimbangi lah jurang kerjaya ini, kita dapat kurangkan.
0: Betul.
1: Supaya ramai warga Sabah kita pencari kerja dan graduan kita yang mendapat peluang yang terbaik dan seterusnya dapat bersaing dengan negeri-negeri lain juga.
0: Betul.
1: Jadi kalau ikut mengikut data daripada DOSM, Jabatan Statistik Malaysia, kita pada ketika ini berada pada tahap 5.5% kadar pengangguran, antara negeri yang tertinggi lah berbanding kadar nasional. Kadar nasional kita di Malaysia ini 2.9%. Jadi maknanya kita mempunyai cabaran yang besar.
0: Betul.
1: Ya, untuk kita memastikan kita dapat mengurangkan kadar pengangguran ini dan dapat orang kata lebih berdasaing dengan negeri-negeri lain.
0: Betul.
1: Jadi kami berharap supaya program Carnival ini mendapat apa ni, dukungan dan sokongan, sambutan khususnya kepada warga kerja, pencari kerja kita di Sabah untuk mendapat mengambil kesempatan daripada peluang yang kami tawarkan ini. Selain daripada itu juga, kami juga sebenarnya ada program-program kerjaya di setiap pejabat kami lah, di pejabat Perkhidmatan Sosial Negeri dan juga pejabat-pejabat di daerah, contohnya Sendakan, Tawau, Keningau, ya, Lahadat tu, kita ada mingguan, temuduga mingguan sebenarnya. Jadi kita juga memberi ruang dan peluang ini untuk pencari kerja mendapat maklumat yang tepat ataupun terkini berkenaan dengan kerjaya,
0: agar tiada yang tercicir dengan info semasa.
1: Ya, agar tiada yang terpinggir lah, tercicir dalam mendapat peluang.
0: Betul. Kiranya ini program turun padang ni, tuan.
1: Betul, itulah antara aspirasi yang kami laksanakan.
0: Ya, betul. Jadi apapun, inilah usaha inisiatif yang diadakan. Sebenarnya ini membantu pelbagai pihak dan kategori, tidak kisah kategori mana. Anda berada di jauh pedalaman pun tidak dipinggirkan. Program inilah sebenarnya yang akan mencari anda untuk anda dapatkan peluang. Tapi itulah berbalik kepada diri anda sendiri. Banyak manapun bantuan, kalau anda tidak boleh tolong diri sendiri, tiada siapa yang boleh tolong anda. Jadi semua pun refleksikan diri anda. Betul. Jangan tunggu bersedia baru mau cari pekerjaan. Tidak, okey. Bermulalah dengan tidak bersedia. Ujung-ujung bersedia juga tu. Kan, tuan? Okey, kenapa sebenarnya ini? Sebab tuan ada request lagi lagu, lagu Hitam Putih Kehidupan. Suka sebenarnya pemilihan dengan lagu tuan sendiri, lagu yang menggambarkan tentang erti kehidupan. Jadi apapun, tuan, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan kita Sembang Ekspresi. Sekali lagi terima kasih, tuan.
1: Ya, terima kasih, sama-sama.
0: Iya, kita bersama dengan Dr. Muhammad Ali bin Hindia selaku Pengarah Pejabat Perkhidmatan Sosial Negeri Sabah, dan sampai kita bersua lagi, tuan.

Inspirasiku. Dan selamat tengah hari serupa, kita bersama menerusi jam yang ketiga Ekspresi Inspirasiku. Dan sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.21 minit tengah hari.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
1: Jangan lupa, apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Bagus Bar. Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma sahaja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus Ba.
2: Ya, selamat tengah hari. 12.46 minit tengah hari ketika ini, berbaki lebih kurang 14 minit dari sekarang. Ya, kita akan bersama menerusi jam yang terakhir, jam yang keempat, menu playlist hari ini, lagu tema berkumpulan. Okey, jadi apapun kita akan nantikan juga tepat pada pukul 1 tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan beri laluan menerusi utama 1 tengah hari.

0: Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkukuh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawa, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemansuhan AUKU dan penguatkuasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDN, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan memulihkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Dan apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat.

0: sia-sia.
1: Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi dan 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
2: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam Menu Playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu Playlist, 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Dan jam yang terakhir, ekspresi inspirasiku, kita akan bersama menerusi lagu-lagu permintaan anda. Lagu hari ini temanya lagu berkumpulan. Hari ini hari Khamis, 20 Ogos 2026. Jadi semoga anda terhibur dengan pilihan lagu pilihan anda hari ini. Okey, dan kita akan nantikan juga sambil-sambil kita bersama dengan lagu-lagu permintaan anda. Kita akan nantikan juga sebentar saja nanti pada pukul 1.30 tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan bersama menerusi berita Sabah FM.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: 10 pagi hingga 2 petang, ekspresi inspirasiku.

Sabah FM, bagus bah. Sabah FM, bagus bah. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Reformasi kerana birokrasi RKB terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam negeri. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman berkata, ketika merasmikan program perkongsian RKB bersama Setiausaha Tetap SUT, Ketua Jabatan dan Pengurus Sumber Manusia di Kota Kinabalu. Program itu menjadi platform perkongsian dan perbincangan bagi menambah baik proses kerja serta mengurangkan karenah birokrasi dalam perkhidmatan awam negeri. Penglibatan SUT, Ketua Jabatan dan Pengurus Sumber Manusia turut mencerminkan komitmen kepimpinan perkhidmatan awam untuk memastikan agenda reformasi diterjemahkan di peringkat kementerian, jabatan dan agensi. Inisiatif itu diharap dapat meningkatkan kesedaran warga perkhidmatan awam terhadap kepentingan reformasi secara berterusan, sekaligus mewujudkan perkhidmatan lebih responsif, tangkas dan berorientasikan rakyat. Usaha memperkasa industri seni persembahan tempatan terus diperhebat menerusi penganjuran Festival Teater Zon Sabah 2026. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Marina Abu Bakar berkata, penganjuran program itu bagi memastikan seni teater terus berkembang sebagai wadah menyampaikan suara, budaya dan identiti masyarakat Borneo, sekaligus membantu menghidupkan semula seni teater di Sabah selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM dalam Malam Anugerah Festival Teater Zon Sabah di Kota Kinabalu. Festival anjuran Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC yang menghimpunkan kumpulan teater dari seluruh Sabah turut menjadi platform mencukil bakat baharu dalam bidang lakonan, pengarahan dan penulisan skrip. Sementara itu, dalam majlis sama, Vox Vibe Production dari Sekolah Seni Malaysia Sabah dinobatkan Anugerah Festival Teater Zon Sabah 2026 sekaligus akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan dijangka tahun depan. Pengarahnya Hasnia Bakri berkata, kejayaan tersebut merupakan hasil usaha murid, guru dan alumni yang bekerja keras mempersembahkan pementasan teater. Menurut beliau, pihaknya akan mendapatkan pandangan pakar teater sebagai persediaan memperkemas mutu persembahan sebelum mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan. Karya Selagi Bulan Masih Indah menjadi pilihan untuk dipersembahkan dalam Festival Teater Kebangsaan berkenaan dengan mengetengahkan isu pengeboman ikan di Semporna. Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabah menduduki tangga ke-7 carta keseluruhan dengan kutipan 12 pingat emas, 10 perak dan 10 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 32 pingat setakat 7 pagi tadi. 53 pingat emas di pertandingan hari ini dengan kontinjen Sabah menyenaraikan prospek utama menerusi acara memanah dan olahraga. Dalam acara memanah, Evan Rich Chong Shi Wei dan Chuk Chen Xing dijadual beraksi dalam pusingan penyingkiran recurve bermula pukul 5.30 petang. Manakala cabaran olahraga menyaksikan Syed Ali Syed Ahmad dalam acara lempar cakera lelaki dijadual bermula pukul 3 petang. Atlet Sabah turut beraksi dalam renang, angkat berat dan gimnastik artistik selain beberapa acara berpasukan. Bagi acara olahraga selain lempar cakera, atlet Sabah turut beraksi dalam lompat kijang 800 meter, 5000 meter serta acara 4x400 meter lelaki dan wanita. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya, My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026, jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SIC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.

0: banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Ekspresi Inspirasiku sudah pun kita sampai di penghujung pertemuan kita hari ini, hari Khamis bersama dengan 20 Ogos 2026. Jadi selama 4 jam ini bersama dengan anda di ruang udara Ekspresi Inspirasiku sehinggalah menu playlist hari ini. Selama sejam kita bersama dengan lagu-lagu pilihan anda bermula pukul 1 tengah hari sehinggalah pukul 2 petang ini. Okey, jadi apapun jangan ke mana-mana sebab lepas ini kamu akan bersama dengan DJ Azian dan juga Kak Lang menerusi Bahngam Latu Janji dan akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Dan apanya jam seru pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edit mengundur diri. Di ruang udara, bye.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bahngam Latu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Minang deng la king nang suang, minang suang la king nang neng. Aku bilang
2: Sabah FM
3: Bagus Bah.
4: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia

0: Ngam Latu.
1: Baiklah, Abah Ngam Latu. Assalamualaikum. Selamat petang untuk semuanya.
2: Baiklah. Untuk semuanya, bersama-sama dengan Azian dan juga Kak Lang. Okey, suara ada lain sikit.
1: Itu kenapa tu, Kakak?
2: Salah saya.
1: Oh, terlampau banyak.
2: Berteriak kali ya.
1: Kenapa?
2: Tidaklah. Dia ada juga. Memang batuk-batuk sikit.
1: Okey, apapun hari ini, hari Kamis, sudah 20 Ogos 2026.
2: Ya.
1: 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kami terus kasih kawan kamu macam biasa sampai jam 6 petang nanti. Tapi kakak, ini hari kita tiada kelas.
2: Kurang macam cuti seminggu ni kelas ni. Cikgu-cikgu untung.
1: Kemarin pun tiada.
2: Ya, tapi besok tak tahu lagi lah kan.
1: Besok pun rasanya tiada.
2: Macam-macam lah kan.
1: Sebab kita akan bersama-sama dengan tetamu istimewa hari ini dan juga esok. Tapi hari ini nanti kita kasih tahu siapa tetamu kita. Bercakap pasal apa.
2: Nanti kami
1: kasih tahu. Apapun kita mau layan lagu ini. Sabah FM.
2: Bagus, Mbak.

0: Abah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

0: Bambang Ngamlatu.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah Kakak.
2: Betul, dimanapun anda berada pada waktu dan ketika ini, Bah Ngamlah itu bersama dengan anda. Macam yang kita cakap tadi Azian, ya kita nyari tiada kelas bahasa etnik.
1: Sebab apa?
2: Kita ada tetamu.
1: Okey, yang mana hari ini akan bercakap mengenai janji bukan sekadar kata, tetapi amanah yang perlu digenggam dan dilaksanakan.
2: Betul. Okey, tetamu kita akan bersama-sama dengan kami pada pukul 2:30 petang nanti, yang berusaha Tuan Haji Ruslan Atan, merupakan anggota Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis.
1: Bercakap mengenai IPCC menggenggam janji memperkasa integriti.
2: Ya, apakah inti kandungan perbualan kami nanti pukul 2:30 petang bersama dengan anda di Bahang Amla itu.
1: Sabah FM.
2: Bagus.

0: Sabar.
1: Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9.

0: pagi dan 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
1: Bangamlah tu. Janji dagar Sabah FM bagus bah.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Fußball.
1: Ikuti Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Macam yang kita cakap tadi kakak, kita ada tetamu istimewa petang ini. Betul. Yang akan bersama-sama kita selama setengah jam
2: dikuranglah kan. Dan sesuatu menarik yang akan dikongsikan khusus untuk kita semua, termasuklah pendengar-pendengar setia Sabah FM. Jadi sudah bersama-sama dengan kami di Konti Sabah FM ini, saya ucapkan assalamualaikum dan selamat datang yang berusaha Tuan Haji Ruslan bin Atan. Ya, assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, merupakan anggota Suruhanjaya, Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis.
1: Betul, yang mana hari ini akan bercakap mengenai IPCC menggenggam janji memperkasa integriti kakak.
2: Iya. Okey. Jadi Tuan memang datang ke Sabah nanti untuk bekerja dalam tempoh berapa hari lah Tuan ya?
3: Dalam tempoh 2-3 hari lah.
2: Tadi saya sangkakan Tuan ni berkhidmat di Sabah, rupanya datang daripada Putrajaya.
3: Ya,
2: semata-mata untuk bersama-sama dengan kita berkongsi tajuk kita pada hari ini
1: mengenai IPCC dan mungkin untuk permulaan mukadimahnya lah. Tuan mungkin boleh kongsikan, mungkin ada pendengar Sabah FM dan kami sendiri pun pertama kali juga nih Tuan dengar IPCC. Jadi mungkin apa sebenarnya IPCC itu dan peranan IPCC Tuan?
2: Ya, okay. Silakan Tuan.
3: Okay, terima kasih atas kesudian pihak RTM Sabah memberikan slot bagi pihak IPCC mempromosikan apa itu IPCC dalam program apa dia panggil? Program
2: Bahngam Latu. Ini
3: Sabah punya slang lah.
1: Bahngam Latu.
3: Okey, bagus bah tu. Ada tahulah. Okey, untuk makluman semua, terutama pendengar-pendengar Sabah FM, Sabah-Sabah pendengar Sabah FM yang setia dengan program di bawah Radio Sabah ini. IPCC ini adalah satu badan bebas yang telah ditubuhkan bagi memantau tingkah laku anggota pasukan PDRM secara keseluruhan. Dia tidak pilih bulu sama ada daripada peringkat bawah sehinggalah peringkat atasan. Jadi dalam tujuan tersebut, IPCC ini sebenarnya mula beroperasi selepas akta ini diluluskan pada tahun 2023. Kita mula beroperasi sepenuhnya pada November 2023. Jadi saya rasa masyarakat ni masih ramai yang belum mengetahui lah apa itu IPCC sebenarnya. Dan ada juga di dalam kalangan pasukan PDRM itu sendiri, anggota itu pun tidak mengenali siapa kami sebenarnya. Jadi tujuan kami datang ke sini ni ialah untuk memberi penerangan kepada masyarakat bahawa IPCC ini, ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya dipanggil Independent Police Conduct Commission, atau dalam bahasa Melayunya dipanggil Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, yang merupakan satu badan pemantau bebas daripada mana-mana pihak. Okey. Kalau persepsi rakyat bila disebut tentang kesalahan polis ni, orang akan kata polis pantau polis siasat polis. Jadi persepsi itu menyatakan mungkin ada conflict of interest dan sebagainya. Kami ni bukan daripada polis. Kami satu badan yang diwujudkan untuk memantau tata kelakuan mereka dari segi salah laku dan sebagainya. Kalau mereka terbukti bersalah, kami ambil tindakan yang bersesuaian melalui saluran-saluran tertentu. Tetapi kalau mereka tidak bersalah, mereka dilepaskanlah. Jadi di sini ada check and balance terhadap tugas-tugas yang dilakukan. Dia sebenarnya bertujuan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan kepolisian itu kepada masyarakat pada tahap yang terbaik. Itu paling penting pada saya. Jadi dalam hal ini, sekiranya kami ini mempunyai empat fungsi utama. Empat fungsi utama di bawah akta kami, di bawah Seksyen 4. Empat fungsi utama, di mana fungsi yang pertama adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak menggalakkan integriti itu sendiri dalam pasukan polis itu sendiri. Kan, kita tak nak supaya pasukan polis ni dilihat tidak berdikti ataupun kalau dalam masyarakat kata suka makan rasuah dan sebagainya, itu memang dari dulu pun begitu. Jadi kita diberi tanggungjawab untuk menggalakkan melalui program-program yang kita buat, supaya mereka memastikan integriti mereka berada pada tahap yang paling tinggi. Kemudian kita juga menjaga kebajikan-kebajikan mereka. Maknanya apa-apa masalah-masalah yang boleh kami tolong selesaikan, kami akan membuat pengusuran penambahbaikan kepada pihak kerajaan. Itu tanggungjawab kami. Dan seterusnya, kami juga menerima aduan-aduan daripada masyarakat. Ini penting. Aduan-aduan ini boleh datang daripada siapa-siapa, sama ada daripada orang awam maupun daripada anggota pasukan polis sendiri. Dan kerahsiaan akan dijaga. Jangan risau. Kami tak pernah nak memecahkan siapa yang mengadu, sebab kami juga terikat dengan akta-akta yang berkuasa, seperti akta pelindungan pemberi maklumat, akta rahsia resmi dan sebagainya. Jadi tak ada isu bahawa jika aduan itu dibuat, aduan itu berdiri, pengadu itu akan diberitahu orang yang mengadu ini. Tidak. Kami akan dirahsiakan. Sehinggalah siasatan dapat diselesaikan. So apa yang penting ialah IPCC ni sebenarnya ialah untuk memperkukuhkan integriti dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap anggota pasukan polis. Dan dalam masa sama kita nak supaya integriti pasukan polis itu dapat diperkukuhkan, dan penyampaian perkhidmatan kepolisan kepada masyarakat itu juga dipertingkatkan. Itulah matlamat kami.
2: Itulah secara ringkas ya tuan ya, mengenai dengan IPCC. Kalau dikira dari 2023 belum sampai 3 tahun lagi.
3: Belum lagi.
1: Dan mungkin kalau tuan boleh kongsikan sehingga 2026 ni macam mana dengan jumlah aduan?
3: Aduan kita terima memang banyaklah. Okey, sebab aduan ni sebenarnya masyarakat, orang ramai mempunyai pelbagai platform untuk mengadu, terutama tentang penyampaian perkhidmatan. Tapi di peringkat IPCC sehingga hari ini, di seluruh negara kita telah menerima sebanyak 1,669 aduan. Tapi kalau khas bagi negeri Sabah, kita baru menerima 42 aduan saja. Mungkin disebabkan masyarakat masih belum memahami atau sedar tentang kewujudan kami
2: IPCC itu sendiri.
3: Ataupun mungkin orang Sabah ni baik-baik bah.
1: InsyaAllah.
3: Kita tak tahu kan. Tapi kita harap sebegitulah. Tapi sebenarnya kalau lebih banyak aduan yang kita terima, aduan yang nanti saya akan terangkan aduan yang bagaimana. Tapi aduan yang lebih banyak, aduan yang maknanya perkhidmatan yang diterima tu perlu ditambah baik, dengan lebih baik. Dan mungkin orang ramai akan lebih concern lah tentang penyampaian perkhidmatan yang diberikan oleh pihak anggota PDRM ni kepada masyarakat.
2: So, jadi sepanjang tuan daripada Putrajaya HQ lah datang ke Sabah ni, semestinya ada macam-macam program, termasuklah temu bual kita pada hari ini. Mungkin tuan boleh kongsikan antara aktiviti atau program IPCC yang dijalankan di sini.
3: Okey. Di sini ni kita berada di sini bukan dalam 3 atau 4 hari lah. Okey, di antara fokus kat sini yang kita buat ialah di bawah inisiatif bagi menggalakkan integriti dan juga untuk melihat dari segi perkara-perkara yang boleh kita bantu bagi meningkatkan kebajikan anggota polis ni, kita buat regular engagement program. Di bawah regular engagement program ni kita biasa akan minta IPK, Ibu Pejabat Kontijen Polis ataupun IPD untuk menceritakan apa-apa perkara yang boleh kita bantu ataupun kita boleh memberi pandangan atau syur supaya penyampaian perkhidmatan itu dapat ditambah baik dari masa ke semasa. Selain itu juga kita pergi juga di Ibu Pejabat Polis Kontijen tadi, kita pergi juga ke daerah kontijen daerah polis AIPD Kota Kinabalu, dan juga kita pergi ke Pulapol, dan juga kita beberapa formasi-formasi polis lah. Kita pergi kat PGA, pasukan gerakan am, kita pergi ke polis marine, kita pergi beberapa formasi yang kita boleh hadir di program regular engagement program ni. Pada kebiasaannya kita mendengar keluhan-keluhan, apa-apa yang boleh kita beri pandangan dan syur bagi mereka dapat melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai anggota polis ni dalam persekitaran yang kondusif. kita tak nak pegawai-pegawai polis kita ni bekerja dalam keadaan tertekan.
2: Ya, betul.
3: Kita nak mereka seronok dalam menjalankan tugas sebagai anggota penguatkuasa. Tapi dalam masa yang sama, kerjasama yang penting antara masyarakat dan polis juga itu diperlukan.
2: Diperlukan.
3: Polis katakan polis dan masyarakat tidak dapat di
2: berpisah
3: tiada. Jadi yeah, ini penting.
2: Di Tawau macam mana tuan? Ada apa-apa program di Tawau?
3: Di Tawau kita ada program CMC. CMC ini adalah satu program bagaimana kita nak memperkukuhkan integriti dalam pasukan polis yang kita saya akan terangkan sebentar lagi. Yang kita panggil sebagai kebing miskondak culture atau dalam bahasa Melayunya dipanggil membendung salah laku, budaya salah laku dalam anggota pasukan polis. Dalam program ini nanti saya terangkan lebih detail apa yang kita buat. Tetapi kita dah banyaklah buat di seluruh negara, bukan di Sabah saja. Kita biasanya berasaskan kepada aduan jugalah daripada pihak-pihak tertentu. Dia akan mengadu pada kita dan kita akan kenal pasti. Yang ini kita akan sama ada kita buat melalui program-program lain ataupun melalui program CMC.
1: Okey, baik. Sekejap saja lagi tuan juga akan kongsikan apa itu REP dan juga CMC. Kita dengar lagu ini Sabah FM.
2: Bagus bang.

0: kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Kembali bersama-sama kami, Kita Cerita, #KitaKongsi.
3: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, yang mana petang ini kita bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Ruslan bin Atan, anggota Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis.
4: Baik, kita sambung perbualan kita, Tuan. Tadi Tuan ada sebut tentang RAP dan juga CMC itu kan. Jadi mungkin Tuan boleh terangkanlah lebih lanjut lagi mengenai dengan CMC tadi. Ya, Tuan kata tadi ingin jelaskan lagi lebih detail tentang hal ini.
5: Baik, terima kasih. Okey, macam saya kata tadi, tanggungjawab kita di bawah Seksyen 4 Akta 839. Paling penting ialah bagaimana kita nak menggalakkan integriti dalam kalangan anggota PDRM itu sendiri. Jadi salah satu program yang kita lihat boleh membendung budaya salah laku dalam anggota pasukan polis ini ialah melalui pendekatan kebing misconduct culture, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil membendung budaya salah laku dalam pasukan. Kadang-kadang kita melihat termasuk dalam masyarakat kita pun, kadang-kadang kita mengingat apa yang kita buat, amalan yang kita buat hari-hari itu sebagai satu budaya yang memang boleh dilakukan. Sedangkan benda itu kadang-kadang
4: salah.
5: Ha, jadi melalui program ini kita akan melihat dan mengkaji, memberi sedikit pengesuran dan sebagainya kepada mereka yang terlibat dalam mana-mana salah laku yang kita, kadang-kadang kita terima aduan yang tidak lengkap. Cuma dia beritahu si A, si B ni dia melakukan gini-gini. Jadi kita tak boleh nak target siapa sebenarnya. Jadi kita akan melihat dari segi keseluruhan pasukan itu sendiri. Supaya budaya salah laku yang tidak elok ini dihentikan. Diberhentikan daripada dilaksanakan sebagai satu budaya dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi melalui pendekatan penjagaan, pendidikan dan pemantauan ini, kita bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus. Kita nak memertingkatkan accountability pegawai berkenaan dalam menjalankan tugasnya. Yang paling penting ialah mematuhi atau pematuhan terhadap tata laku secara profesional dalam perkhidmatan kepolisian ini. Itu yang paling penting pada saya lah. Ini juga satu merupakan satu pendekatan mana untuk kita mendapatkan lebih maklumat. Sebab kalau di bawah Seksyen 35 Akta 839 ini, Akta Suruhanjaya ini, kita juga boleh membuat, mencari, memperolehi dan sebagainya maklumat-maklumat yang lebih tepat supaya salah laku ini dapat kita kenal pasti. Dan kalau mereka dikenal pasti benar-benar melakukan kesalahan, kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Itu tanggungjawab kita. Selain daripada itu, kita boleh terima apa saja maklumat daripada orang. Jadi dalam hal ni, macam Puan ada sebut tadi bahawa kadang-kadang kita suka buat suat layang ni. Kan? Dia tak suka orang ni, asyik buat suat layang. Kadang-kadang tak suka pasal apa pun, kadang gaduh benda-benda yang kecil saja. Kan? Tapi sebabkan rasa perasaan tak puas hati dan sebagainya, buat suat layang kepada orang. Jadi daripada maklumat-maklumat yang kita dapat ni, kita kumpulkan and then kita beritahu, okey, apa sepatutnya yang kita maklumkan bahawa sebenarnya tiada salah laku. Tetapi lebih kepada perasaan yang tidak puas hati dalam pandangan kita.
4: Okay. Kan? Dah tahu kawan seorang dah pangkat.
5: Jadi apa yang kita buat dalam CMC ini, biasanya kita akan banyak memberi nasihat dan pandangan. Supaya mereka melaksanakan tugasan mereka dengan lebih profesional. Supaya bukan saja dapat meningkatkan keyakinan rakyat kepada anggota pasukan polis, tetapi dalam masa yang sama kita dapat meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang diberikan kepada pasukan tersebut.
3: Betul. Baiklah, dan untuk soalan seterusnya, Tuan, mengapa Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis ataupun IPCC ini turun ke lapangan, Tuan?
5: Okey. Sebenarnya IPCC ni pun ditubuhkan berdasarkan kepada satu laporan Suruhanjaya Diraja, RCI. Kalau tak silap saya pada tahun 2025 something like that lah. Jadi dalam laporan itu banyaklah syur-syur yang diberikan oleh Suruhanjaya ini bagi menambah baik penyampaian perkhidmatan dan juga anggota pasukan polis itu sendiri. Jadi keadaan ini berdasarkan laporan tersebut, kami nak tengok betul ke apa yang dinyatakan di situ dan nak tengok keadaan sebenar di sana. Dan kita juga macam saya kata tadi, kita juga nak dengar apa sebenarnya yang menyebabkan mereka ni kadang-kadang tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Kan? Jadi kita dengar luahan mereka. Kemudian selepas itu kita akan memastikan, kita bukan nak, kita tak bolehlah nak membuat perkara penambahbaikan tu dalam masa yang paling singkat. Tetapi apa yang kita buat biasanya, kita akan buat pengusuran-pengusuran tertentu kepada pihak yang lebih yang lebih berkuasa lah ke atas. Sebagai contoh, macam kami biasanya kita akan membuat pengusuran kepada pihak menteri, lepas tu kepada parlimen ataupun kepada yang lebih tinggi lagi. Jadi dalam hal ni kita akan melihat dari segi beban tugas pegawai, okay, tanggungjawab yang diberikan, persekitaran kerja, kemudahan-kemudahan, infrastruktur, kuartus dan sebagainya. Kerana kami melihat sekiranya seorang pegawai kerajaan itu tidak diberikan satu persekitaran pekerjaan yang menyeronokkan, yang kondusif, yang komprehensif, mereka akan lebih terdedah kepada perkara-perkara yang tidak elok. Sebab kita kena faham bahawa pasukan polis ini mempunyai kuasa yang besar. Mempunyai kuasa yang besar. Dia boleh menahan orang, boleh itu dan sebagainya. Jadi kalau kita memberikan segala-galanya keperluan mereka dalam keadaan yang terbaik, kan, dia, mereka nak menjalankan tugas, dia orang ada komputer yang elok, rangkaian yang apa, internet yang baik dan sebagainya. Jadi keberengkalian untuk melaksanakan perkara-perkara yang tidak elok dari segi integriti itu sendiri mungkin dapat diminimalkan. Dan kita kena faham, integriti ni bukan kita bercakap tentang soal rasuah saja. Integriti ni adalah satu amanah yang besar dalam menjalankan tugas harian macam Kak Lang, saya panggil Kak Lang, dan juga Puan Azian, dalam menjalankan tugas sebagai DJ. Apa ni, kedua-dua DJ ni juga mempunyai integriti dan amanah yang mesti dijalankan. Jadi begitu juga dengan semua pejabat awam yang lain. Jadi kalaulah mereka tidak diberikan satu persekitaran pekerja yang elok, rumah keluarga yang tidak begitu ni, jadi mereka akan terbeban dengan masalah-masalah tersebut. Dalam masa yang sama tidak dapat memberikan fokus dan tumpuan kepada tugasan yang diberikan
4: hasil
5: kepada mereka.
4: Hasil kerja pun kurang.
5: Jadi itulah matlamat kami, dan kami akan beri pandangan dan mengajak syur-syur tertentu kepada kerajaan supaya proses-proses penambahbaikan hendaklah dilaksanakan. Dan kita kena faham dengan keadaan negara kita, dengan keadaan kewangan negara dan sebagainya, penambahbaikan ni tidak boleh dibuat sekelip mata. Kita tak boleh petik jari hari ini besok kita boleh buat, tidak. Kita akan melihat, memberi pandangan dan cadangan supaya penambahbaikan dan sebagainya itu dibuat secara berpingkat-pingkat supaya mencapai satu tahap yang mana semua orang seronok dan berpuas hati dengan tugasan yang diberikan kepada mereka. Itulah matlamat yang kita
4: turun ke lapangan, turun ke lapangan.
3: Dan mungkin tuan secara ringkaslah, sebab kita punya masa ni pun pantas betul bergerak. Mungkin tuan boleh kongsikan macam mana masyarakat mau buat aduan dan mungkin bagaimana salurannya.
5: Terima kasih. Soalan inilah soalan yang paling penting pada saya kepada masyarakat. Apabila telah tahu bahawa ada tempat dan ruang untuk mereka membuat aduan tentang salah laku polis ini, kita sebenarnya mempunyai empat saluran utama untuk masyarakat mengukurkan aduan kepada IPCC. Yang pertama ialah secara bersemuka. Datanglah ke pejabat kami di Putrajaya, di Komplek D, Sri Perkasa 7, Aras 7. Datang
3: untuk bersemuka.
5: Itu yang saluran yang pertama. Yang kedua ialah melalui surat menyurat lah. Boleh hantar surat pada kami. Dan yang ketiganya ialah melalui email. Hantar kepada kami melalui email, layari portal kami. Di situ ada dia punya emailnya. Dan lepas tu yang ketiga ialah kita mempunyai sistem. Dia panggil sistem aduan ataupun singkatannya sebagai SPEAK. S-P-E-A-K-S. SPEAK. Okay. Jadi layari portal kami. Ada pautan di situ. Yeah. Dan boleh salurkan aduan kepada itu. Tapi apa yang penting yang ingin saya nyatakan di sini, bahawa setiap aduan tersebut hendaklah lengkap.
3: Yeah. Lengkap.
5: Ada butiran pengadunya, ada siapa yang diadukannya, apa salah yang diadukannya, bukti-bukti, ada video ke, ada whatever lah dokumen-dokumen yang dipikirkan boleh menyokong aduan tersebut. Dan aduan tersebut akan kita tengok, siasat, kaji, dan sekiranya ada salah laku yang bukti yang menunjukkan bahawa salah laku, tindakan seterusnya akan diambil.
3: Kalau tidak lengkap?
5: Kalau tidak lengkap, kita anggap dia sebagai aduan tidak lengkap. Dan dia akan menyusahkan pegawai penyiasat kami lah untuk dapatkan maklumat lengkap dan sebagainya, kan. Jadi kadang-kadang yang biasanya orang ni dia macam dia takut nak menyatakan orang yang mengadu. Okey, katalah saya nak mengadu tentang Puan, dah kata contoh kan. Jadi apabila saya nak mengadu, saya takut nanti persepsi gitu, persepsi ni. Sebenarnya tidak. Semua maklumat adalah menjadikan rahsia kami. Okay. Kami akan rahsiakan. Malah orang yang diadu pun kami jaga juga dari segi reputasinya.
4: Okay.
5: Sehinggalah dia disabitkan ke sana.
4: So jangan takut.
5: Jangan takut.
4: Ya. Ini gunakan saluran ni.
5: Iya. Jadi pastikan kalau ikut statistik yang ada pada saya sehingga Julai 2026 ni, daripada 1669 aduan tadi, 28% daripada yang kita terima tu adalah aduan yang tidak lengkap.
3: Oh,
5: bila HL tinggi tu. Bila aduan yang tidak lengkap, kami tak boleh buat apa-apalah. Ataupun kami akan tengok dapatkan lagi maklumat, call lagi
4: pun tidak dapat.
5: Dan jadi dia bukan saja mengambil masa yang panjang kan, tetapi mungkin kita tidak dapat menyelesaikan aduan yang kita terima. Jadi saya menyerulah kat sini, memohon supaya masyarakat buat aduan cara yang betul.
4: Jadi macam mana Azian?
3: Harapan
4: daripada tuan sendirilah, secara keseluruhannya.
5: Okay.
4: Daripada IPCC sendiri.
5: Macam saya sebenarnya saya dah cakap aduan saya, saya dah cakap dah harapan saya. Harapan saya pertama, jangan takut untuk buat aduan. Aduan ni bukan bermakna kita nak mengadu perkara-perkara yang buruk tentang seseorang, tidak. Tanamkan dalam diri kita bahawa aduan yang kita dah buat ni sebenarnya kita nak buat penambahbaikan kepada perkhidmatan yang diberikan kepada kita, kepada masyarakat keseluruhan.
4: Betul.
5: Bukan tujuan kita nak kata, nak ngadu orang tu, nak fitnah orang tu, tidak. Tetapi lebih kepada apabila kita mengadu, kita akan memperoleh satu penyampaian perkhidmatan kepolisan yang terbaik di dunia. Itu yang paling penting.
4: Yang penting masyarakat berperanan bersama-sama.
5: Yes. Itu yang paling penting. Dan paling penting juga pada kita, harapan saya bahawa aduan yang dikemukakan kepada pihak kami itu hendaklah selengkap-lengkapnya dengan bukti-bukti yang nyata, supaya kita tidak menyayangi orang lain. Apabila kita membuat aduan tersebut, mungkin orang yang kita adu tu terenyahnya kerana perkara yang kita adu tu tidak benar,
4: tidak
5: bagi
4: betul.
5: Mereka itu yang pada saya kadang-kadang agak sukar bagi kami untuk menentukan. Apabila kita dapat yang tidak lengkap tu kan, jadi kita cakap betul ke benda ni, dan dia akan mengambil masa yang panjang dan akhirnya mengadu pun rasa macam lemas dengan keadaan tersebut. Kita tak nak begitu. Jadi saya menyeru sekali lagi kepada semua masyarakat, terutama yang mendengar Sabah FM ni, supaya gunakanlah platform ini dengan tujuan untuk menambah baik penyampaian perkhidmatan kepolisan dalam negara kita.
4: Ya, baik. Panjang lebar sudah tuan, akan ikutkan. Banyak lagi kita ingin boleh bicarakan tentang IPCC ini, tetapi masa tidak mengizinkan. Apapun tuan telah berkongsi banyak maklumat yang berguna untuk masyarakat dan juga pendengar-pendengar Setia Sabah FM.
3: Dan mungkin kalau pendengar Setia Sabah FM mau mengetahui lebih lanjut lagi mengenai IPCC ini, boleh ke terus saja ke portal www.ipcc.gov.my.
4: Baik. Yes. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha, Tuan Haji Roslan bin Atan, anggota Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, yang bersama-sama dengan kami menerusi segmen Bah Ngam, Ngam Laitu.
3: InsyaAllah kita jumpa lagi tuan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus bah.

Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026.

0: Bah, kamu sedang cari kerja dalam industri petroleum dan gas? Jangan tunggu lagi. Jom datang ke Carnival Kerjaya My Future Jobs Oil and Gas 2026. Ada lebih 1,000 peluang pekerjaan menanti dengan tawaran gaji lebih dari RM12,000. Bah, jangan lepaskan. Peluang hadir pada 22 dan 23 Ogos 2026 jam 9 pagi dan 5 petang di Sabah International Convention Center SICC. Daftar sekarang di myfuturejobs.gov.my/careerfair.
1: Ngamlah tu.
2: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM bagus. Bah, jam yang kedua sudah ni.
3: Betul. Agak sibuk kami ni hari.
2: Betul. 13 minit petang.
3: Ya.
2: Okay, dan macam biasa juga untuk jam yang kedua ni kakak, kita ada topik.
3: Santai-santai saja tajuknya.
2: Ini berkaitan dengan diri kamu lah.
3: Kata muka aku.
2: Kenapa begitu? Kurang makan enggak? Lapar kah?
3: Marah.
2: Marah. Oh, kalau marah begitu. Okay, ini pertama kita mau cerita pasal marah kan kakak. Kalau kamu lah kan, macam mana kamu mau tunjukkan yang kamu tu tengah marah? Nak kan jangan kasih orang aku marah ni.
3: Kan?
2: Ada juga, tapi kadang-kadang susah ada, mau kasih luar.
3: Susah, dia nak mau cakap, tapi daripada reaksi dia, apa nih reaksi seseorang tu, kau mau orang paham yang kau sedang marah.
2: Kak Lang penyampen.
3: Tak mau bercakap.
2: Tak bercakap. Mengasih angin-angin. Tak mau menengok.
3: Dahi berkerut.
2: Berkerut tu kan sebenarnya marah. Banyak ada. Banyak dah fikir tu.
3: Yalah, macam-macam lah. Dahinya apa ni berkerut. Lepas tu kau WhatsApp dia kan, ayat dia berubah.
2: Okay.
3: Marah lah ni. Oh.
2: Sudah makan? Sudah.
3: Abang di mana? Woi, tanya lagi. Abang di mana?
2: Sini. Okay.
3: Jam 12 ni belum pulang.
2: Abang balik lambat. Okay. Marah.
3: Marah.
2: Itu antara cara-cara dia tunjukkan yang dia tu marah. Kalau macam Kak Lang sendiri macam mana? Kalau mau tunjukkan yang Kak Lang tu marah sebenarnya, tapi
3: kalau biasanya Kak Lang tak bercakap.
2: Nak bercakap.
3: Iya.
2: Saya tahu sudah.
3: Berdiam diri. Okay. Tandanya ada yang marah lah tu.
2: Walaupun marah sama orang lain.
3: Iya.
2: Contohlah Kak Lang marah sama si A.
3: Kalau dengan husband, Kak dengan pun gitu juga. Nanti sudah sejuk baru cakap.
2: Okay. Okay. Contoh macam Kak Lang marah sama si A. Saya datang. Kak Lang nak bercakap dengan saya juga.
3: Cakap juga lah.
2: Tapi
3: macam
2: tak
3: rancak lah. Kurang.
2: Kenapa?
3: Banyak berdiam.
2: Lah, bukan salah saya, salah si A. Saya dilibatkan.
3: Itulah.
2: Itu contoh.
3: Ya, contoh. Jadi kalau kamu macam mana, kamu komen-komen sajalah di Facebook. Dan juga ke WhatsApp kami di 0194904848.
2: Okay, topik ini petang. Macam mana kamu mau tunjukkan yang kamu tu marah? Mau kasih tau orang yang kamu tu marah.
3: Aku marah nih. Ayo, semen.
2: Jadi kenapa lah kalau kau marah?
3: Aduh,
2: saya takut. Saya takut. Tidak. Okay. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya petang ini adalah pada pukul 3.34 minit petang. Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: Bambah Ngam Latu.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: صباح اف ام.
1: دalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Orang nih, tapi kenapa baju orang gak peduli ini? Orang pergi kacau-kacau lagi.
1: Jadi macam mana tuh? Kamu mau kasih tau yang kamu marah. Selain cakap lah, aku marah nih. Selain cakap begitulah kan kakak.
0: Terpaksa cakap, sebelum ada orang peduli kan?
1: Oh, kau marah pula. Ada perasaan.
0: Kenapa? Kalau kau marah, aku tengok macam komedi sih aku tengok buat kau.
1: Oke.
0: Okay, si Rosie William Z.
1: Macam mana dia marah kakak?
0: Diam-diam je. Malas saya mau bercakap, dia bilang. Oh, dia marah lah tuh.
1: Oh, diam-diam. Itu dia marah.
0: Marah tuh.
1: Oke, si kawan kita Aina. Si Aina di KK. Kalau saya tengah marah, saya biasanya jadi lebih diam dan kurang bercakap. Orang yang rapat dengan saya mesti tahu sebab saya berubah macam begitu.
0: Oke. Kita orang ni macam si Rosie tadi itu jugalah.
1: Diam-diam.
0: Diam-diam je. Si Fahmi di Tawau bilangnya saya akan tunjukkan dengan nada suara yang lebih tegas.
1: Bagaimana?
0: Kau di mana?
1: Macam bapak-bapak lah batu. Kau dari mana?
0: Tapi dengan apapun saya cuba kawal dirilah supaya tidaklah sampai menyakiti hati orang lain kan.
1: Okey, betul.
0: Tapi ada setengah orang kalau dia marah saya takut.
1: Kenapa?
0: Gitu mah. Ada orang yang jarang marah kan, tapi kalau dia marah kita takut.
1: Kakak pernah nampak saya marah?
0: Hah?
1: Kakak pernah nampak saya marah?
0: Pikir deh, aku ingat-ingat dulu balik.
1: Enggak. Nampak sangat saya ini bukan seorang yang pemarah.
0: Iya. Kau pernah nampak aku marah?
1: Kalau kakak lah kan tengah macam yang tak ada mood kah apa, kak lang kan diam-diam. Saya tahu. Oh, okay. Mesti ada sesuatu nih yang tak kena nih kalau dia diam-diam.
0: Walaupun bukan dengan kau, tapi ada orang lain. Tapi saya malas mau bercakap.
1: Dan saya pun tidak akan tanya-tanya.
0: Sebab kalau kita diam-diam tu lebih baik daripada kita berkata-kata. Sebab kalau kita berkata-kata, kita akan lagi mengeluarkan kata-kata yang pedas.
1: Sebab itulah kalau macam kak lang diam-diam, saya tak akan tanya kakak. Saya pun diam-diam jugalah.
0: Nanti kau tanya apa?
1: Nanti kak lang akan okay sendiri. Okay, terus komen-komen lagi topik ini petang. Macam mana cara kamu mau kasih tahu orang ataupun mau kasih tunjuk orang yang kamu tuh sebenarnya marah?
0: Betul.
1: Okay, kita mau dengar lagu ini bersama dengan Syamil. Cukup sekali Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Baiklah, bersama dengan kumpulan New Boys. Marah bukan sifatku.
1: Ya? Yeah?
0: Saya tidak suka marah.
1: Betul.
0: Yang selalu marah nih cepat tua. Tapi orang selalu cakap begitu kan?
1: Ya. Yeah.
0: Sama dalam satu film Tan Sri P. Ramlee. Hmm. Bapak marah? Tidak.
1: Tidak nak. Makan.
0: Siapa marah makan. Kena jual.
1: Kena jual. Bapak marah? Tidak nak.
0: Ambil. Ambil.
1: 25% eh salah.
0: Oke, okay, yang baru dengar kami ini petang kita cerita pasal marah, macam mana cara kamu mau kasih tahu orang, kasih tunjuk yang kamu tuh tengah marah. Tapi kakak dulu-dulu kakak kalau saya marah, saya enggak bercakap.
1: Nah,
0: tapi tangan saya laju menaip status di Facebook. Dulu.
1: Sebenarnya itu bukan tempatnya untuk kita mengadu kan.
0: Ya,
1: tapi begitulah perangai.
0: Dulu.
1: Oke, okay, macam kawan kita si Fian, dia bilang kalau saya
0: Fian?
1: Menunjukkan marah Fian.
0: Okay. Oh, si Fian.
1: Diam dan pergi buat kerja bersihkan halaman rumah. Bagus.
0: Selalu
1: kalau
0: marah.
1: Begini selalu kasih marah nih. Bersih halaman rumah.
0: Asal marah aja kasih bersih halaman rumah. Si Aran dia bilang, "Oi." Ini saya ingat kalau mamak saya nih tunjukkan mata membesar. Oh, tapi menengking ini tidaklah. Dan menengking pada orang yang dimarah. Nah, itu cara saya. Orang lain saya tidak tahu.
1: Iya, oh. Mata besar tuh.
0: Itu mamak saya tuh kalau marah, kalau ada tamu dia datang di rumah, kayak buat nakal, mata ya.
1: Paham sudah kau.
0: Takut.
1: Siapa lagi? Tanah Semira Padi. Dia bilang diam.
0: Oh, macam Kak Lang.
1: Ya, diam.
0: Si Syarai, si Syarai
1: ini lagi lah seram si Syarai.
0: Dia bilang tumbuk dinding, kasih hempas pintu. Kau sudahlah marah, hati kau sakit, kau kasih sakit lagi kau punya tangan.
1: Itulah.
0: Kau kasih rusak lagi pintu kau.
1: Kau pergi tumbuk tuh dinding, siapa yang rugi? Tanganmu yang rugi.
0: Dinding tuh kalau apa kakak ditumbuk rusak, pecah, kau ya, mengganti itulah. Lagi.
1: Mungkin ya tumbuk-tumbuk manja.
0: Nada, kalau sudah marah tuh kakak nak adanya manja kakak.
1: Lepas pintu ah, kalau pintu rosak nah. Lepas marah, lepas tuh alamak rosak sudah pintu mak.
0: Kan.
1: Maaflah, paksa bikin.
0: Maaflah. Duit lagi, modal lagi. Oke, kamu boleh terus komen-komen lagi. Tajuk kita ini petang macam biasa 4:30 petang nanti kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Pagu.

0: Dengar!
1: Pelbagai urusan yang kita lakukan dan dalam kesibukan itu, kadangkala kita terlupa menzahirkan ucapan terima kasih, terutama buat insan-insan yang secara tidak langsung membantu kita.
2: Thank you.
3: Gracias.
4: Arigatou gozaimashita.
5: Nandri.
6: Selamat po.
7: Xiexie.
8: Syukran.
9: Kamsahamnida.
4: Kapunka.
1: Walau apa bahasa sekalipun dipertuturkan, tetap ia membawa maksud yang sama, iaitu terima kasih. Walaupun bantuan yang diberikan kecil sahaja, bersyukurlah dan ucapkan terima kasih.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas, jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion, manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Lui Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Dua.

0: Bah. Ngam lah tu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM. Bagus bah, sedar nak sedar kakak memasuki jam yang terakhir sudah.
2: Baiklah, kamu yang sedang memandu macam biasalah, sentiasa kalang ingatkan, sentiasa berhati-hati di jalan raya lah kan. Masa-masa puncak begini ni memang kita perlu tingkatkan kesabaran.
1: Benar. Okey, sekarang sudah 5.24 minit petang. Kita mau kongsikan juga lah kakak pungutan pingat terkini untuk Sukma ke-22 di Selangor. Ini setakat pukul 5.11 minit petang. Kalau kita tengok kakak, Sabah di kedudukan yang ke-9 dengan pungutan 12 emas, 12 perak, 14 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan pingat 38.
2: Iya, tapi walau bagaimanapun sekarang ni Selangor sedang menduduki di tangga yang teratas,
1: pasukan tuan rumah
2: yang paling pertama dengan kutipan pingat emas 34, perak 37, gangsa 25 dan keseluruhannya 96 kutipan pingat setakat inilah.
1: Betul. Terengganu di kedudukan yang kedua, 29 emas, 28 perak, 24 gangsa, 81 jumlah pingat. Dan yang ketiga, wilayah persekutuan,
2: dengan 24 emas, 22 perak, 18 gangsa dan keseluruhannya 64 kutipan pingat. Kita mengharapkan Azian melatakan masih ada kesempatan lagi untuk Sabah terus naik. Kalau sebab, nak nombor 1 pun, top 5 pun kira-kira lah.
1: Sebab Sabah menyasarkan 40 pingat emas. Jadi berbaki beberapa hari sekejap lagi. Come on Sabah. Terus berjuang untuk Sukma ke-22
2: Sabah boleh
1: di Selangor. Untuk kamu juga terus dapatkan info dari masa ke masa, kamu boleh terus layari portal rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026.
2: Ya, itu yang kami kongsikan untuk Sukma pada petang ini, kedudukan pingat setakat ini.
1: Terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus, Bang.

0: Bah, ngamlah tu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Telur ni kan? Itulah.
4: Apa?
1: Telur.
5: Oh, telur. Okay.
1: Kita nampak orang makan telur kan? Diet telur. Rupanya kan telur ni, selain vitamin C, dia ada banyak vitamin. Ah, setiap vitamin yang ada tu kan, memang ada dalam tu telur. Dia ada protein, dia ada lemak, dia ada mineral. Jadi, apa salahnya kita makan telur hari-hari? Ah, itu kuning telur pun banyak vitamin dia.
5: Apa tu benda orang pergi gym dia anu kan ambil telur kan?
1: Nah, jadi hari-hari kita makan telur. Sihat.
5: Tapi macam mahal bab sekarang.
0: Oh, baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dengar.

0: Am la tu.
1: Macam biasa hari Selasa sama Khamis kita ada Biz on air.
2: Okeylah, ini Biz on air kita hari ini. Saya tengok macam kegemaran Ajana ni.
1: Mana?
2: Kan, saya tahu. Sebab Ajana adalah peminat makanan kampung. Jadi kalau kamu peminat-peminat masakan kampung, ini memang sesuai bilang orang bikin tambah nasi.
1: Aduh, ya kan? Betul kakak. Betul, itu ya? Yang risau kalau nampak menu ni kakak, saya akan risau saya punya berat badan diet. Sebab kita kan begitu macam mengurangkan, tapi kalau nampak makanan ni
2: terus cheat meal.
1: Siput sedut masak lemak cili api. Dengan kuah santannya yang
2: pekat,
1: berlemak, pedas. Ini memang ngam lah kakak.
2: Ngam betul dengan makan dengan nasi panas-panas. Ini yang kita kongsikan dalam Biz on air hari ini. Siput sedut masak lemak cili api, kuah santan pekat, lemak pedas. Gunakan siput yang segar, jadi rasanya bilang orang lebih
1: Ini dia memang sudah masak. Sebab kalau mau masak sendiri pun boleh juga dia bilang. Tapi yalah, mau diputung lagi di ujung-ujungnya tuh kakak. Ataupun boleh juga yang ada
2: dia jual yang sudah potong.
1: Punya men,
2: tinggal masak saja.
1: Senang,
2: cepat, menyelerakan. Jadi kalau kamu nampak siput sedut ini, jangan pikir lama-lama. Kamu boleh hubungi
1: Ivy Glory. Kamu boleh pergi jejak Facebook resmi kami Sabah FM Bagus Ba. Kami sudah tag si Ivy. Mm-hmm. Jadi kalau kamu mau tempah, kamu boleh apa nih, orang bilang cari si Ivy.
2: Ini nih kalau saya balik kampung sana mesti azian Kalang.
1: Ada ke sana.
2: Assalamualaikum Kalang.
1: Kirim dulu siput sedut ataupun tuntul.
2: Dia wis, jangan bayangkan azian saya dia begini dia punya kuah lemak.
1: Enggak apalah, saya tunggulah atau besok di meja saya ada Kak Lang belanja.
2: Andoi, bilalah aku mau mencari.
1: Nah,
2: mau beli sama
1: si,
2: dia
1: si
2: nih. Ivy Glory.
1: Ya, Nodi pun Kak suka makan nih. Kakak ingat enggak masa kita pergi ke majelis kawin di Beaufort? Saya risau juga lah. Nodi balik-balik
2: rupanya
1: menyedut.
2: Pandai juga dia makan.
1: Ya, macam oke tuh kakak. Lock kami besok
2: lock
1: hari Jumat.
2: Okay, itu yang kami kongsikan dengan anda dalam Biz on Air di Sabah FM hari ini.
1: Bagus.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Berubah Ngamlatu
1: bersama dengan Amir Masdi. Berhenti mencinta.
2: Jangan bang. Kenapa perlu berhenti mencinta?
1: Sebab dia sudah kasih marah saya. Jadi saya mau berhenti
2: mencinta. Okay, berhenti mencinta. Tapi kita belum berhenti lagi untuk bercerita tentang tajuk kita hari ini. Macam mana kamu mau tunjukkan yang kamu sedang marah?
1: Ui, kakak di WhatsApp pun bukan alang-alang oh.
2: Banyak.
1: Ada orang hantar WhatsApp.
2: Kita cuba kasih habis lah kan sebelum tamat tugas kita.
1: Betul.
2: Kita ada si Muhammad Rizky. Kalau saya tiba-tiba hilang dari rumah. Woi, sampai petang di kebun nanya kalau masa tidak bekerja.
1: Ini merajuk lah Bani.
2: Woi nah.
1: Merajuk pergi kebun.
2: Tapi bagus juga pergi kebun ada hasilnya. Tapi kalau kita di rumah kan Azian, kalau selalu dipesan kalau kita laki bini lah kan, kalau bergaduh jangan sekali tinggalkan rumah. Tak bagus kalau kita marah-marah.
1: Gitu.
2: Oke, si Emma.
1: Saya menjauhkan diri, merajuk atau dia kalau merajuk atau marah dia akan menjauhkan diri.
2: Wow.
1: Sejauh mana Emma? Sejauh mana?
2: Maling di dapur. Mau merajuk kemana lagi? Di dapur saja.
1: Kalau
2: orang pergi ke dapur, kau pergi ke dalam, di ruang tamu, begitu aja lah.
1: Kan kakak. Tapi kalau makan tengah hari,
2: gimana?
1: Makan tengah hari, yang makan.
2: Okay, ini siapa pula nih?
1: Zulaika.
2: Ini yang dari Sarawak nih kan, selalu ini. Kalau saya marah, semua saya kasih bersih.
1: Bagus,
2: tapi jadi mangsa lah barang saya empas-empas. Sampai membersih. Kalau saya di dapur lepas apa nih?
1: Selalu saya di dapur lah lepas marah sambil saya membebel sambil saya kasih cuci tu singki-singki biarpun sudah bersih.
2: Kalau ada cawan di dapur tu saya kasih campak je dalam singki sambil mencuci. Saya sapu dapur biarpun tiada sampah. Bagus banget orang ni marah-marah.
1: Oh, kakak, orang marah aja tiba-tiba rajin. Kenapa itu ah?
2: Itulah. Okey, si Marsa diam-diam sambil buat kerja, tidak perlu mengomel-ngomel. Nanti hati sejuk juga tu.
1: Okay, si Nasuhalila, jangan bagi nampak marah sama ada bersama keluarga ataupun orang di sekeliling. Lebih baik diam, itu sudah memadai untuk mengurus diri dan menahan amarah dan jangan mengeluarkan perkataan walaupun sebaris ayat. Kalau aku dalam keadaan marah atau diprovokasi, aku lebih suka mematangkan fikiran dengan senyum kerana aku tahu iman yang aku simpan akan ada di akhirat
2: ya,
1: juga.
2: Betul. Bilang orang kalau kita balas, kita sama lah macam dia juga kan. Jadi kita jangan samakan diri kita dengan dia. Si Just Kevin dia bilang kasih kembang hidung.
1: Ay, ya.
2: Lain juga.
1: Itu yang saya ketawa tuh kakak.
2: Kemana mau kasih kembang hidung?
1: Kembang baca. Dan
2: walaupun rupamu tidak aku kenali.
1: Tapi lubang hidung itu saya ketawa tuh
2: dan
1: kakak.
2: Dan gigit gigi.
1: Oh menggeram.
2: Oh yang menggeram tuh. Gitu tuh.
1: Itulah saya tidak bersedia untuk baca tadi tuh kasih kembang
2: Simbol
1: hidung.
2: Simbol untung dibilang diam-diam aja, enggak perlu mengomel atau merungut, si cempaka empas barang. Wow.
1: Si Suhayati diam tanpa bicara, diam seribu bahasa.
2: Ini si Suryana pun sama juga, diam seribu bahasa. Kan.
1: Tingkah laku dan duduk diam-diam dalam bilik sambil layan cerita Korea. Jadi itulah kan kakak, masing-masing ada cara macam mana mau apa nih marah tuh diatasi. Nggak semestinya kita macam yang aku marah nih. Nggak perlu kita cakap.
2: Ada juga orang kan dia marah tapi dia okay. Nggak apa bah. Tapi
1: bagus oh gitu. Dia
2: bagusnya,
1: boleh menahan
2: ada
1: kemarahan.
2: Ada kawan kita begitu.
1: Nggak tahu.
2: Okay, nggak apa apa bah.
1: Tapi bikin risau kakak depan kita. Iya, tapi di belakang kita dia marah. Itu yang kita takut.
2: Menyanyilah bah. Paling bagus berkeroke.
1: Ay, betul juga.
2: Nggak kasih ada hilang dia punya stres.
1: Nggak ada pula orang begitu kan kakak?
2: Nggak ada.
1: Kak Lang lah begitu kali ya menyanyi. Tapi di anusialah bilik mandi.
2: Nah, yuk, bilik mandi marah. Lah. Di ruang tamu lah juga. Boleh juga.
1: Nah, itu bikin kasih marah orang sekeliling loh. Mengencang lagi.
2: Okay,
1: kawan-kawan. Tugasan kami selesai di sini. Selepas ini simfoni tetap di hati.
2: Dengan DJ Kakaci sampai pukul 9 malam.
1: Iya. Dua buah lagu. Kita ada Aku dan Dirimu. Tapi sebelum itu bersama dengan kumpulan KRU Mengerti. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye.

Terima kasih setia bersama Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga rakan-rakan saya Kak Lang dan Azian yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bah Ngam Latu Janji Dangar. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan, tapi sebelum itu kita layan dulu lagu ini untuk hiburan petang anda. Teruskan bersama Kak Cik di Simfoni Tetap di Hati Sabah FM Bagus Bah.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Ada satu ungkapan, la takdzibul mar'u illa min mahanatihi aw 'adati su' aw min qillati adab. Maksudnya, seseorang tidak akan berbohong kecuali karena kehinaannya atau kebiasaan buruknya atau karena sedikit adabnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang biasa berbohong nih sahabat, itu disebabkan sikap pribadinya. Ampun maaf, kata ulama ini kehinaannya. Karena dirinya itu ampun maaf, hilang kemuliaannya. Bila hilang kemuliaan dari diri, maka antara sikap yang timbul dalam diri kita, bila kita hilang kemuliaan kita, Allah campakkan sikap suka membohong. Bohong sana, bohong sini, kerjanya membohong saja. Kalau dia berjujur

0: supaya dia sihat walafiat, membohong sejak kerjanya. Itu adalah kehinaan. Dan kehinaan itu sebetulnya Allah campakkan pada diri tanpa kita sedar. Maka indikatornya, tanda-tanda kita ini hina, ampun maaf sahabat yang mulia, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Tanda hina itu apa? Suka bohong, bohong sana, bohong sini. Dan kemudian juga orang yang suka berbohong ini, itu disebabkan tabiat buruknya, kebiasaannya itu. Memang biasa sudah, suka berbohong sana, berbohong sini. Itu disebabkan oleh kebiasaan buruk dirinya. Maka kita kena semak diri kita, kita kena muhasabah diri kita. Jangan sampai sikap ini tumbuh segar dalam diri kita sehingga kita suka berbohong. Maka ubah tabiat buruk kita itu. Baiki hati kita, baiki diri kita, baiki lisan kita, supaya Allah Ta'ala tidak gerakkan hati kita untuk berbohong. Itu adalah kehinaan yang Allah campakkan pada diri kita. Kemudian orang yang suka berbohong ini, sahabat yang dimuliakan Allah, juga disebabkan kurangnya adabnya. Tidak ada adab nih. Tidak ada adab dengan Allah, tidak ada adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab dengan kedua orang tuanya, adab dengan orang yang lebih tua dari dirinya, adab dengan kanak-kanak ataupun orang yang muda dari dia, apalagi adab dengan gurunya, tidak ada. Maka bila nada adab dengan guru, maka itu antara kesannya adalah kita akan suka berbohong. Maka kita akan selesa bila kita berbohong. Bahkan kita berdalil membohong ini, istilah kita apa? Ada bohong sunat kita bilang. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini berlaku dalam diri kita, ada simptom-simptom suka berbohong, mari kita baiki adab kita, jaga adab kita, berakhlaklah dengan akhlakul karimah. Buang sikap-sikap yang buruk dari diri kita. Bersihkan hati kita, insya Allah. Bila hati kita bersih, maka kita akan menjaga adab kita. Adab kita dengan Allah, macam saya sebutkan tadi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua kita, orang lebih tua dari kita, sahabat-sahabat kita. Ini harus dijaga, sahabat yang dimuliakan Allah, supaya kita terpelihara dari suka membohong. Jadi rumusannya adalah, kalau suka berbohong ini, puncanya apa? Tabiat buruk kebiasaan kita, atau disebabkan Allah menghinakan kita, sebab tidak ada orang suka orang yang membohong nih. Ataupun barangkali sebagai ukuran, adab kita semakin sedikit atau berkurang adab kita, maka kita akan suka berbohong. Sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi dan dimuliakan semuanya, mari kita doa sama Allah, dampingi Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jangan suka berbohong, dari yang kecil-kecil sampailah yang besar. Jujur saja apa adanya. Insya Allah, mudah-mudahan kejujuran itu dapat mengobati segala-galanya. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, kita mendapat rahmat Allah untuk tidak berbohong pada siapapun. Dan yang paling penting, jangan berbohong pada diri kita sendiri. Jumpa lagi sahabat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.05 petang hanya di Sabah FM.

nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Simfoni Tetap di Hati, baik semana bulan kebangsaan dan sambutan Hari Sabah. Marilah kita sama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang serta bendera negeri Sabah di kediaman, premis perniagaan dan juga kenderaan masing-masing. Sama-sama kita zahirkan rasa bangga dan cinta kepada tanah air dengan mengibarkan bendera sebagai tanda semangat perpaduan, kecintaan dan penghargaan kita terhadap negara. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.29 petang.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Kami UNIC. Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
1: Berhati-hati selalu ketika memandu.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
2: Ke syurgamu.
1: Sabah FM.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: lemah memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.
1: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
2: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
1: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi, hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sahibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
2: FM.
1: Kota Belud 101.5 FM.

Simfoni Tetap di Hati, baik bagi anda yang tinggal ataupun berada di sekitar Kepayan, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM sepanjang Maulidur Rasul jam 8 malam ini di Masjid Al-Falah Kepayan bersama para ilmuwan dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Jadi bagi anda yang tidak ada kesempatan pula, tidak apa, boleh saja menyaksikan penstreaman secara langsung di Facebook Sabah FM Bagus Bah. Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bang.
3: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Jabatan Penerangan Japen Sabah mengutamakan pendekatan mesra komuniti bagi menyemarakkan patriotisme hingga ke kawasan pedalaman. Pengarahnya Jainisa Muhammad Nur berkata Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun ini memfokuskan usaha menyantuni rakyat secara terus menerusi walkabout dan edaran bendera di premis perniagaan serta kampung. Langkah itu bagi menggalak penyertaan lebih ramai rakyat dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program KMJG di Botition, Paitan. Usaha memperkuku sektor pelancongan domestik diteruskan menerusi Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia SKCCM 2026 di Sabah. Berlangsung selama 3 hari bermula 14 hingga 16 Ogos di Kota Kinabalu, Carnival Anjuran Tourism Malaysia dan Star Media Group Berhad itu menampilkan pelbagai produk pelancongan serta promosi percutian menarik. Pengunjung juga berpeluang mendapatkan pakej percutian, tawaran perjalanan menyertai aktiviti interaktif, persembahan pentas serta cabutan bertuah. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, Sabah kekal sebagai antara destinasi pelancongan unik negara dengan keindahan alam semula jadi, biodiversity dan warisan budaya. Carnival itu turut menjadi platform pemain industri mempromosikan produk serta berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Simfoni Tetap di Hati, baik sebagai panduan rakan Muslim. Waktu surat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.40 minit malam.
1: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Sabah
1: FM.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM.
5: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat subuh hari esok ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zohor 12.21 tengah hari, Asar 3.33 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang, dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.39 minit malam.
6: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni. Bismillah. Walau sekecil mana kita langkah. Simfoni. Ha!

0: Bagusma.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
0: Baik, kita ke Masjid Al-Falaq Payan untuk forum Anjung At-Taqwa. Silakan. Silakan.
4: Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar nanti kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Pada malam ini kita akan mengupas satu tajuk sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kemana-mana.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين مسلمات حاضرين حاضرات bersama-sama kita pada malam ini di Masjid Al-Falah Kepayan dan juga yang mendengarkan kita di Sabah FM Bagus Bah pada malam ini insyaAllah. Kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. InsyaAllah tajuk kita pada malam ini sempena dengan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita kupas. Tajuknya, mengenali Nabi, mencintai Nabi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita tokoh ilmuwan yang kita bawakan khas pada malam ini, saya perkenalkan yang pertama yang berbahagia, Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, syukran jazilan sudah hadir pada malam ini,
1: Datuk. Ya, lama sudah anda insyaallah di apa Anjung Takwa.
0: Betul, kita rindu bait-bait syair, pantun-pantun yang berbagai
1: insyaallah.
0: Nanti kita kembali semula, saya perkenalkan dulu forum kita pada malam ini. Panelis yang kedua, kita bawakan juga tokoh ilmuwan negeri Sabah. Bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Ahlan wa sahlan Ustaz.
2: Ahlan bik, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, InsyaAllah, insyaAllah malam ini kita mengupas bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Malai. Kita akan membahas satu tajuk ataupun topik yang sangat penting dalam menyelusuri sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus saja, tidak sabar-sabar sudah kita mendengar untayan mutiara daripada tokoh ilmuwan kita pada malam ini. Saya teruskan kepada panelis kita yang pertama, yang berbahagia Datuk Malai Ali bin Malai Ahmad. Tok, dalam dunia serba moden, digital, media sosial, kita tidak boleh terlepas, Tok.
1: Betul.
0: Jadi ada cabaran terbesar kita dalam usaha memperkenalkan bagi generasi ini kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bakal jadi uswatun hasanah kepada kita. Silakan yang berbahagia, Datuk.
1: Oke, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang dimuliakan juga rakan setugas saya malam ini sebagai panelis forum ini, Imam Masjid Negeri kita. Seterusnya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, apa kabar semua? Alhamdulillah. Al-hadirin wal-hadirat, dan juga tidak ketinggalan al-mustami'in wal-mustami'at, para pendengar radio Sabah FM. Bagus bah. Banyak kita dapat manfaat daripada Sabah FM ini, termasuk mengendalikan atau mengadakan forum seumpama ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pahala kepada semua di akhirat nanti insyaAllah. Mau pantun? Bolehlah, ada satu pantun. Kalau salah dan kamu tolong sambut, tolong sambungkan. Baik, papan Jawa diungkit-ungkit, ada lumut digasa-gasa, lawak masjid ani di atas bukit. Mun jalan batis, ada juga kan dirasa. InsyaAllah. Nah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam suasana kita gembira, suasana kita menyambut kelahiran tarikh kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita meneladani, dalam kita mencintai, mengenali siapa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah. Nah, yang masalahnya sekarang ini kepada anak-anak kita. Sebelum Ustaz, saya ke persoalan yang ditanyakan tadi. Saya ingin menekankan soal bagaimana kita menanam nilai cinta kepada anak-anak kita. Kita ke belakang sedikit. Apa yang berlaku dalam suasana masyarakat kita? Ya. Perhatikan saja majlis perkahwinan. Kenapa orang tua-tua kita dulu ada malam marhaban, ada malam basrakal, orang bilang, ya, malam selawat dan sebagainya. Ini adalah peninggalan ulama-ulama kita, peninggalan orang tua-tua kita. Untuk apa? untuk supaya majlis perkahwinan setelah pasangan berkahwin mendapat zuriat, zuriat, zuriat dan seterusnya sentiasa mengenali sosok Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu ada malam masyarakat walaupun kadang-kadang tidak tentu sebutannya. Antam sajalah kan Asrakal Badru alaina apa kalang-kalang maksudnya Al-Baghdadi jadi macam-macam sebutannya. Tapi alhamdulillah hingga sekarang tradisi ini, budaya ini masih kita adakan. Ada masalah Ustaz? Pada asalnya tiada, tapi akhir-akhir ini cabaran makin mencakar, makin menceroboh budaya yang mulia ini. Majlis perkahwinan ini majlis ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Harusnya disuntik, harusnya dicantikkan, harusnya digambarkan dengan budaya Islam menerusi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu adalah seorang ahli keluarga yang menjadi contoh sebagai suami, sebagai ayah. Adalah Nabi kita adalah menjadi contoh kepada semuanya. Dalam berkeluarga, Nabi itu uswatun hasanah. Maka dengan sebab itu, ulama, orang tua kita menggalakkan kita, majlis perkawinan, banyak-banyak selawat. Tapi apa yang berlaku sekarang? Nah, anda semua paham. Di permulaan majlis perkawinan untuk melahirkan zuriat, keturunan dan umat Nabi pun telah dicerobohi. Adalah majlis-majlis yang tidak sesuai dengan majlis perkawinan. Betul? Majlis-majlis, minta maaf cakap, minta maaf. Majlis yang maksiat lah. Ada judinya, ada Allah, macam-macam. Jadi karaoke Ustaz bagaimana? Bolehkah karaoke, Ji? Karaoke boleh? Karaoke, karaoke jugalah. Pasal kalau majlis kawin, tidak ada karaoke, tidak ada bunyi-bunyi, bingung orang datang. Apa nih bilangnya? Majlis meninggal kan nih bilangnya? Kalau majlis kawin boleh. Tapi kalau boleh, ada lagu, banyakkan lagu-lagu selawat kah? Adalah sedikit-sedikit lagu Piramli boleh, lagu-lagu nasihat. Sedangkan lidah lagi tergigit. Sesuai betul dengan majlis orang kawin kan? Mengisahkan suami istri dan sebagainya. Banyak lagu-lagu yang jadi pengajaran. Dan kita minta...

0: bahwa majlis kawin ini penting. Di sanalah permulaan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat, banyak-banyak kita selawat. Jangan campur-campur maksiat. Ah, Buli sudah bikinkan status tuh. Majlis kawin banyak selawat, kurang jangan ada maksiat. Ya. Karena maksiat ini akan memenggal ataupun memutung ataupun menghilang, memadamkan rasa cinta. Oke, selepas itu lahirlah zuriat. Alhamdulillah, sekarang nih teknologi kita, Ustaz, banyak teknologi kita nih. Handphone ada apa? Apa masalah sambil mengandung, Bu? Ah? Bu, mengandung tuh banyak-banyak dengar lagu selawat, banyak-banyak dengar lagu Al-Quran, supaya anak itu terdidik dan sebagainya. Sekarang dah payah lagi kamu menyanyi-nyanyi, Bu. Nah, macam orang tua-tua dulu. Sangsara beliau-beliau dulu. Benar? La ilaha. Sambil mengayun anak nih. La ilaha illallah. Anaknya udah bangun-bangun. Udah tidur-tidur. Mengapa? Macam sumbang sedikit suara mamanya tuh. Sekarang dah payah sudah. Pasang saya YouTube. Bunyi la ilaha illallah Muhammad. Banyak pilihan zikir. Nah, disinilah permulaan kita mendidik macam mana untuk menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah besar. Ingat dulu, Baji, yang membagi ramai maulid ini kanak-kanak, bah. Benar enggak? Orang tua-tua kita dulu dibawanya, diiritnya anak. Mari, mari. Ada maulud. Dulu maulud. Sekarang baru maulid. Bila maulud, maulid orang tua-tua enggak tahu. Apa tuh maulid? Maulud bekal begaduh. Maulud, maulid, maulud, maulid. Dua-dua enggak datang. Nah, jadi sekarang ini daripada kita orang tua, tanggung jawab kita. Kulu maulud yula dual fitrah. Setiap yang dilahirkan nih, kitalah ibu bapaknya nilah yang mula-mula menjadi guru untuk mendidik menanam nilai cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama tuh, ibu bapak. Ini paling penting nih. Tekankan kepada ibu bapak. Kita dulu nih pun ibu bapak juga yang menanam nilai cinta. Jangan putus budaya yang begini nih. Ceritakan paling tidak bawa anak-anak ke majlis-majlis maulid. Itu yang paling penting. Nah, yang keduanya adalah guru-guru. Alhamdulillah, Ustaz, sekarang ini banyak sudah sekolah mengadakan majlis maulid di sekolah-sekolah. Alhamdulillah, ini kita amat bangga. Dulu macam kita satu daerah sekali saja, tapi sekarang di mana-mana sekolah mengadakan majlis-majlis maulid. Nah, ini yang paling penting nih. Di sanalah menanam nilai cinta Nabi. Sambil kanak-kanak diadakan pertandingan bercerita tentang Nabi. Siapa nama Nabi, siapa bapak Nabi, siapa ibu Nabi. Semua masuk dalam pertandingan. Sengaja dipertandingkan supaya apa? Anak-anak itu mendekat siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, saya rasa untuk zaman teknologi, zaman modern ke apakah, yang paling penting kita tekankan adalah ibu bapak. Yang keduanya, guru-guru di sekolah. Ini yang paling penting untuk tempat kita menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, kita tidak lama lagi menyambut maulid ini. Nah, mari ibu bapa sama-sama bawa anak, irit ti anak itu. Bawa ke majlis-majlis maulid di masjid-masjid, ramaikan. Dan jangan lupa, jangan mengharap jawatan kuasa saja yang keluar duit. Masjid nih, masing-masing membawa buah. Macam dulu kita di kampung-kampung kan, masing-masing membawa kuih. Sempena maulid nih banyak-banyak kita sedekah. Paling indah air. Nggak ada juga dapat, senyum sajalah. Jangan banyak komplain lagi. Yang penting hadir kita sama-sama, Ustaz, kan, di kampung-kampung ramai-ramaikan. Kumandangkan salawat dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan ini, walau zaman apapun, insyaAllah Nabi tetap kita akan sayangi, tetap kita akan teladan, insyaAllah.
1: Masyaallah, masyaallah. Demikian kupasan daripada yang berbahagia Datuk Malik Ali bin Malik Ahmad. Kalau suara Datuk ni, saya teringat kita macam di forum penerahir Islam tu. Alhamdulillah kita bertuah hari ini dapat sama-sama dengan berbagai Datuk. Jadi macam Datuk sebut tadi, madrasah pertama tu ibu bapa, kan, yeah. Tu, melentur buluh biar daripada rebungnya. Jadi falsafah bila Datuk sebut marhaban berzanji, saya ingat Datuk punya pengusian pasal bunga telur. Nanti kita kembali semula tu. Baik, kita terus saja kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, imam besar kita. Ustaz, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang faham, kita kenal Nabi ini baca sirah sudah cukup. Dengar lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, cukup.

0: Padahal ada yang lebih penting. Macam mana kita melihat sirah Nabi itu meresap ke dalam jiwa lalu diterjemahkan dalam amal perbuatan. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Macam mana kita mau kenal Rasulullah? Bukan hanya kenal begitu tetapi mengamalkan dalam kehidupan. Apa yang kita boleh buat? Al-Fadhil Ustaz.
1: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri bin Potong. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua yang hadir, terutamanya sebelah kanan saya, Al-Fadhil Tuan Guru saya, Al-Fadhil Datuk Malaya Ali, yang mana Tuan Guru ni kalau ibarat tadi soalan tu, kalau tak kenal maka tak cinta. Sudah tentu pada malam ini kalau kita tidak kenal Al-Fadhil Datuk, memang semua kita tidak akan merasai apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi, dan begitu juga saya tidak lupakan juga kepada jabatan kuasa Masjid Al-Falah dan juga hadirin-hadirat dimanapun anda berada, khusus yang berada dalam masjid ini, dan juga tidak ketinggalan juga dan tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di manapun mereka berada, ada yang di kereta ataupun di rumah, di mana saja kita berada. Yang paling penting malam Jumaat dengan forum Anjung At-Taqwa insyaAllah. Baik, sudah tentu pada malam ini kita sudah menghampiri detik-detik hari-hari yang kita tunggukan, yaitulah sambutan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkat negeri Sabah. Mari kita berselawat sedikit, insyaAllah sesungguhnya kita dapat merasai, menjiwai siapa yang kita mau katakan, siapa yang kita mau mengenali, siapa yang kita mau cintai, yaitulah junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam.

0: Cukup kita ketemu dulu, insya Allah nanti kita akan sambung di Madis, peringkat negeri Sabah kita insya Allah di Padang Merdeka, dan menyentuh berkenaan tentang bagaimana kita memupuk cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat daripada kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui daripada sirah ataupun tersebut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sejarah hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi begitu juga ulama beritahu kita untuk mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mestilah mengenali tiga perkara, iaitu disebut sebagai sirah, surah, sirah. Sirah ni ialah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita persoalkan bagaimana kita mencintai baginda Nabi SAW kalau kita tidak menyelusuri sirah Nabi SAW. Kita tidak boleh abaikan, kita tidak boleh tinggalkan, ataupun hari ini kita mau mengenai baginda Nabi SAW melalui selain daripada sirah. Tidak boleh. Maksudnya kita mesti mau tidak, kita kena melihat bagaimana perjalanan Nabi SAW, daripada Nabi SAW lahir, daripada kalau kita lihat ulama beritahu ataupun tuan guru kita beritahu ada lima fasa hayat Nabi SAW, bermula daripada Nabi SAW lahir sampailah umurnya Nabi SAW sehingga 63 tahun. Tapi yang masyhur, yang perlu kita ingati, yang perlu kita imani ada dua. Maksudnya yang daripada awal Nabi SAW, daripada fasa pertama daripada Nabi SAW lahir sampai Nabi SAW umur 6 tahun, selepas 6 tahun sampai umur 15 tahun, kan? Daripada 15 tahun sampai ke 25 tahun, daripada 5 tahun sampai ke 40 tahun, tapi daripada 40 tahun sampai umur Nabi SAW 63 tahun, iaitulah yang mana Nabi SAW telah diutus sebagai Rasul, iaitu daripada penurunan Al-Quranul Karim. Untuk kita mengenali baginda Nabi SAW tidak boleh daripada bagaimana kita memupuk, mengenal, membaca daripada Al-Quranul Karim. Selama Nabi Allah SWT turunkan kepada baginda Nabi SAW, bermula daripada sebelum hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi perjalanan hidup baginda Nabi SAW ini terlalu panjang dan terlalu liku-liku. Baginda Nabi SAW telah merasai kepahitan, Nabi SAW telah melalui pengorbanan, bermacam-macam pengorbanan demi semata-mata, iaitulah bagaimana Islam yang telah berkembang ini ataupun Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini dapat dipupuk, dapat dihayati, dapat diamalkan untuk terus generasi yang seterusnya sampailah kita hari ini. Jadi dan daripada dikatakan kurun yang pertama ini yang mengenali baginda Nabi SAW iaitulah kurun para anbiya. Daripada Nabi Adam AS, yang mana Nabi yang pertama iaitu Nabi Adam AS. Dan ketika mana Nabi Adam AS diutuskan ataupun digantikan khalifahnya di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu riwayat selama 40 tahun Nabi Adam melilingi dunia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu riwayat Nabi Allah SWT ampunkan dosa Nabi Adam AS di bumi Arafah di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu pun ketika mana dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia teringat, terlintas di ketika mana Allah SWT jadikan Nabi Adam AS terlintas di pintu arasy Allah SWT tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Adam meminta pada Allah, memohon pada Allah, bertawassul dengan Allah dengan syafaat nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam ketika itu juga Allah SWT perintahkan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, Allah si ampunkan dosamu. Maksudnya hari ini kalau kita memperbezakan antara ini dari segi maksudnya kelebihan Allah SWT angkat umat Nabi SAW ini, Nabi Adam AS minta ampun pada Allah SWT ketika mana dia melakukan dosa, itu pun satu dosa saja yang mana dia telah diperintahkan jangan menghampiri pokok khuldi, jangan memakan buah khuldi, tapi dengan hasutan, dengan siapa tidak cinta istri, kan? Nabi Adam juga macam kita, subhanallah, dia mencintai istrinya, pujukan istrinya, rayuan istrinya, wahai abang. Kalau kita hari ini dipujuk untuk beli ataupun makan di tempat yang tempat walaupun mahal, kita coba santuni kita punya istri, kan? Jangan cari tempat-tempat yang ditegah ataupun dilarang ataupun tidak mengikut syariat. Maksudnya Nabi Adam SAW menghampiri sampai termakan buah khuldi. Itu pun satu perbuatan dosa saja Nabi Adam SAW buat, sehinggakan Allah SWT campakkan dia ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala selama, dikatakan selama 40 tahun. Dan dikatakan Nabi Adam SAW diampunkan dosanya di bumi Arafah. Yang kita ini tuan-tuan, kita ini umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat dosa bermacam-macam, kan? Tadi sudah buat dosa, sekejap lagi buat dosa, lepas ini buat dosa lagi. Tapi dimanapun saja kita berada, sebanyak manapun dosa kita minta, kita buat, apabila kita minta ampun pada Allah SWT, Allah ampunkan dosa kita dimanapun kita berada. Itulah kemuliaan, kelebihan umatnya Nabi SAW. Tapi maksudnya di sini, kurun Anbiya ini daripada Nabi Adam sudah mengenali baginda Nabi SAW. Dan kurun yang mengenali, mencintai baginda SAW, yaitulah kurun yang kedua, yaitulah kurun sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ini lebih mengenal baginda Nabi SAW. Hari ini kalau kita mencari bagaimana kita mengenali, mencintai baginda Nabi SAW, kita kena tiru bagaimana sahabat radhiyallahu anhu ajma'in meniru cara hidup Nabi SAW, mengamalkan cara hidup Nabi SAW, apa yang Nabi SAW buat mereka buat, apa yang Nabi SAW tidak buat mereka tinggalkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya Nabi SAW, maka mau tidak mau kita kena tiru contoh para sahabat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mencintai, dan bukan setakat mencintai tapi mengamalkan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, tergolong dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih.
1: Bagi soalan kepada panelis kita yang kedua, Ustaz, kita tahu bahwasanya kalau cinta itu bukan hanya dengan kata-kata tetapi diterjemahkan dalam bagaimana bila seseorang itu hatinya terpaut pada seseorang, sudah pasti setiap gerak langkah orang itu pasti kita akan merasa senang dan kita akan coba untuk mengikutinya. Demikianlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana firman Allah, sebutkan kepada Nabi Muhammad, sebutkan kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah segala tingkah lakuku. Jadi kaitan cinta Allah itu diikat dengan syarat kena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada panelis kita yang pertama, yeah, yang berbagi ada Tok, kita kecikkan konsep. Kita punya konteks di Sabah Tok. Okay. Masyarakat majmuk berbilang kaum, kita hidup penuh harmoni. Jadi Tok, macam mana kita mau ambil ibrah daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terjemahkan dalam kita jaga perpaduan kita di Sabah.
2: Silakan, yeah, Tok. Alhamdulillah Ustaz, para pendengar yang hadir hadirat, kita beruntung sebenarnya hidup di sebuah negeri, khususnya di negeri Sabah ini, sebab beginilah keadaan suasana, paling tidak yang dekat dengan suasana Madinah ketika itu, ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah dalam pelbagai bangsa, suku, agama dan pahaman yang hidup di kota Madinah ketika itu. Dan alhamdulillah Nabi kita ini seorang yang hebat, yang dibekalkan dengan akhlak yang paling mulia, ya. Sampai-sampai Allah meminjamkan satu sifat Allah kepada Nabi kita dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ini sifat Allah, tapi dipinjamkan kepada Nabinya. Itu membuktikan apa itu? Betapa hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu sebagai uswatun hasanah, jadi ikutan kepada umat. Bagaimana kalau jadi ikutan kalau akhlaknya tidak baik, betul tidak? Tapi Nabi kita dengan akhlak yang paling mulia, pembawaannya yang paling mulia, dan pribadinya yang paling mulia, menyebabkan Nabi itu diterima di kota Madinah. Pendekatan ini kalau kita pecahkan pun, kita medan juang kita ini Ustaz, paling tidak tiga lah, dakwah, hisbah dan jihad. Itulah medan juang kita dalam agama ini. Nah, dakwah, kalau dakwah, Nabi itu sayyidud dakwah. Penghulu orang-orang dai ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini mengikut cara Nabi. Nah, dakwah itu pasti lembut. Sebab itu kota Madinah menerima Nabi, disambut lagi Nabi dengan apa? Panduan kumpang, marhaban apa segala macam. Ah, ini di situ sudah tercium bau hebatnya Nabi kita tuh, Pak. Belum sampai, ditunggu Nabi itu. Diumumkan Nabi mau sampai, disambut dan sebagainya. Itu hebatnya Nabi itu. Sebagai uswatun. Dan dakwah Nabi itu lembut. Lembut Nabi. Kalau masalah pribadi, Nabi tidak ikut. Kalau orang hantam pribadinya, pukul apanya segala macam, Nabi nak mau ambil tahu. Itu dakwah Nabi tu. Kecuali Allah, kecuali Quran dan sebagainya, itu Nabi tegas. Ya. Dan kemudian Nabi itu hisbah juga dalam perjuangannya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Artinya ada masa lembut, ada masa Nabi tegas. Dan terakhir adalah jihad. Semua ini menjadi uswatun hasanah. Dan yang merusak sebenarnya, di Sabah ini tidak ada, alhamdulillah. Kita masih boleh, di mana-mana saya bercerita kan, kalau ceramah, di mana-mana kita masih boleh minum sama-sama. Nah, kira bangsa. Kita ini kadang Islam, tapi saudara kita yang kedazan dusun, yang Kristen, masih ada. Tetap kita hormati dan mereka menghormati kita. Kenapa? Kita masih menghormati orang. Sampai-sampai Allah murka kepada kita mengganggu agama orang lain. Dan Nabi siap-siap menjadi musuh kita nanti. Bila kita mengganggu, mencerca, menghina agama orang lain. Sampai begitu tuh, Nabi ajar kepada kita. Jadi mau selamat majmukan ini, mau indah perpaduan di negeri Sabah ini, saling kita menghormati. Saling kita toleransi. Inilah kuncinya. Contohnya Nabi. Yang membuat kita pecah sekarang ini kenapa? Sebab persapah. Sebab fikrah kita ini sudah diganggu. Dengan macam-macam pahaman. Tanpa kita sadari sebenarnya. Mula-mula sudah ada dipisah-pisahkan agama dengan keduniaan. Kalau agama ini bilangnya cukup urusan ibadah. Salat pakai agama. Puasa pakai agama. Kawin pakai agama. Yang lain jangan ikut-ikut agama. Kalau berniaga Anda boleh ikut-ikut agama. Apalagi bermasyarakat, apalagi berpolitik. Ini pahaman apa namanya nak? Sekular. Aku rasa Ustaz dalam bahasa Brunei sekular ni sekalor benar. yang dadah-dadah dibikin. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk memecah falsafah kita yang baik, budaya kita yang baik ini digunakan. Dan tanpa kita sadari, kalau kita ikut-ikut ini, hancur kemajemukan tadi. Dan jangan namanya perpaduan, tiada. Hancur segala apa yang kita diperjuangkan daripada datuk nenek moyang kita, daripada pemimpin-pemimpin kita dahulu. Jadi ini harus waspada nih, hati-hati. Jadi umat Islam diharap menjadi penghulu, diharap menjadi lead untuk memimpin masyarakat Islam dan sekaligus memimpin umat yang lain dalam memperlihatkan betapa indahnya Islam itu. Dan kalau ini dapat kita buktikan, insya Allah di Sabah ini tidak ada masalah. Kita di mana-mana pun akan hidup, masuk kampung dusun, tidak ada masalah kita. Ini kadang-kadang kita ini jadi masalahnya itulah pahaman-pahaman tanpa menyuri teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini lengkap, sampai sekecil-kecil urusan pun diurus oleh Islam. Bayangkan. Ini kadang-kadang kita ini terlalu banyak berkira, kurang mengira. Itu masalahnya tuh. Berkira sangat. Apalagi dengan maulid Nabi ini berkira. Kurang mengira siapa kita. Ya, tanpa rahmat. Dan siapa kita nanti di akhirat tanpa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Semua telah dicontohi. Kadang-kadang kita ni, ini lagi masa-masa sekarang ni. Saya ambil sedikit Ustaz ya. Musim panas ni. Berapa minggu ni panas ni kan, tuan-tuan? Panas ji, betul. Apalagi durian. Masuk lagi bab durian. Tidak tahu lepas ni mana pengurusi masjid. Ada durian kan tidak? Sampai-sampai kita, maksudnya kita ni biar berpeluh, kurang mengeluh. Perlu kita nak tahan-tahan panas nih, nak tahan. Tapi jangan terlalu mengeluh. Nabi sudah ajar dalam bermasyarakat, dalam pribadi dan sebagainya. Banyak-banyak kita istighfar. Apa masalah? Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Panasmu di dunia sudah pun tahan ya Allah. Apalagi panas api nerakamu. Panas nih makhluk Allah. Jangan jauh kita doa. Itu yang diajar oleh Nabi. Dan doa ini yang akan memimpin kita. Kalau sudah kita panas pun kita boleh tahan, apalagi dengan unsur-unsur yang boleh merusak perpaduan kita di negeri Sabah ini. Nah, sama-sama kita jaga. Yang paling penting toleransi kita, tolak ansur kita, jaga sama-sama. Masing-masinglah Kristian dengan agamanya, kita dengan agama Islam, alhamdulillah insya Allah Sabah akan turun rahmat menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah.
1: Insyaallah, masyaallah. Saya ini banyak ikut Datuk punya siri ceramah ni kan. Hari ini ada yang baru saya dapat. Biar banyak berpeluh, jangan biar banyak berpeluh, jangan banyak mengeluh.
2: Banyak berpeluh, kurang mengeluh. Ah,
1: banyak berpeluh, kurang.
2: Boleh bukan status boleh, sudah
1: dapat. Insyaallah. Tapi sekarang kita sejuk set.
2: Ya alhamdulillah.
1: Masyaallah. Baik, kita teruskan kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Saswaidi. Masih lagi kita cerita hub nih, Ustaz, cinta nih. Ya, kadang-kadang ada orang kata cinta nih macam lagu Batuk. Kalau benar cinta itu buta.
2: Betul.
1: Ada cinta nih kadang-kadang cinta yang hanya membuta tuli ataupun cinta membuta. Cinta tanpa cuma setakat perasaan tetapi tidak dibuktikan dengan tindakan kita. Jadi macam mana Ustaz dalam cinta kita kepada Rasulullah, adakah setakat cukup kita rasa katakan kita cinta tetapi kehidupan kita masih lagi tunggang langgang tidak ikut baginda Nabi? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri. Dan masih juga kita berada di tempat yang Allah SWT cintai dan sukai, yaitu di rumahnya Allah SWT. Ataupun dimanapun kita berada, insyaAllah kita berada masih berada dalam madis ilmu. Madis ilmu ini yang disebut dalam hadis, mayuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan kepada hambanya, Allah SWT akan bagi dia kebaikan ataupun Allah akan bagi dia kefahaman agama. Jadi pada malam ini, bukan malam ini saja, malam Jumat ini saja kita mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, tetapi dikatakan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita mesti kita letak cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW paling tinggi atas segala-galanya. Jadi insyaAllah mari sama-sama kita berselawat lagi.

0: ya Rasulullah.
1: Salam.
0: Pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita cuba muhasabah diri kita. Pada malam Jumat ini kita berada di Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Sudah tentu kedatangan Rabiul Awal ini bukan datang begitu saja, tapi memberi peringatan buat kita semuanya. Kerana tuan-tuan hadirin hadirat dimanapun kita berada, Allah SWT bagi kita kesempatan ini. Sebenarnya kesempatan ini adalah untuk kita, bagaimana setiap kesempatan yang Allah SWT bagi kepada kita ini, bagaimana kita dapat bukan setakat memupuk cinta kita, mahabbah kita kepada Rasulullah, tapi bagaimana keimanan, ketakwaan kita seperti mana Nabi SAW telah terbiarkan kepada sahabat. Sahabat saya sambung tadi, kurun selepas sahabat ialah kurun tabi'in. Selepas tabi'in ialah para anbiya. Hari ini tuan-tuan kita mengenali, mencintai, mahabbah kita kepada Rasulullah. Bukan ada waktu dia, bukan pada malam ini saja, bukan pada 25 Ogos ini, iaitu pada 12 Rabiul Awal saja, tapi sepanjang hidup kita jangan kita lupa. Kerana Nabi SAW tidak pernah melupai kita. Hatta sebelum kita lahir 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW telah merindui kita. Sampai tahap cintanya Rasulullah SAW itu sampai menitis air matanya ketika mana Nabi SAW sebelum tidur, mau tidur, menitis air mata baginda Nabi SAW merindui, mencintai umatnya. Bukan setakat air mata, tetapi darah yang ada di tubuh mulia Nabi SAW sampai berguguran semata-mata untuk mempertahankan, menyebarkan agama Allah SWT untuk sampai ke anak cucu cicit sampailah kita ke hari ini. Jadi hari ini kita sejauh mana mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah? Adakah dalam hidup kita pernah mencintai, merindui baginda SAW, menitis air mata? Pernah kita bawa jemaah Datuk pergi umrah. Jadi dia tanya, "Ustaz, saya ini sudah 3 hari di kota Madinah, tapi tidak pernah saya selawat juga, banyak berselawat, tapi tidak pernah menitis air mata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya tu, wahai Ustaz?" Ya, dia tanya kita lah. Jadi kita jawab, di antara guru-guru saya beritahu, di antara yang mana bukan setakat dia berselawat, tapi dia sudah sampai di kota Madinah, di bumi, di semadinya, jasad Nabi SAW di kota Madinah Al-Munawwarah, tapi tidak merasai dan tidak merindui baginda sampai menitis air mata. Itu menunjukkan bahwa hatinya terasa keras. Jadi jangan sampai hati kita keras, kan? Sebab kita cinta Rasulullah ini melebihi atas segala-galanya. Dikatakan 3 perkara yang disebut dalam halawatul iman. Apabila 3 perkara ini, kita akan merasai kemanisan iman. Di antaranya kita mencintai Allah dan Rasul melebihi atas segala-galanya. Jadi pertama, kita usahakan dalam bulan Rabiul Awal ini kita berselawat ke, sama ada dalam berjemaah atau bersendirian. Paling penting sekurang-kurangnya dalam seumur hidup kita berselawat merindui baginda Nabi SAW, menitis air mata kita. Ini menunjukkan bahwa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah. Bukan cinta kita bermusim. Seperti mana tadi, kita hari ini sudah menjadi satu budaya. Ada madis kawin, ada madis selawat, ada madis maulid, ada madis mungkin yang dianjurkan bermacam-macam oleh NGO. Baru kita hadir, baru kita pupuk mahabbah kita. Tapi mahabbah kita kepada Rasulullah tidak ada sepadan, tidak ada dia punya sempadan. Maksudnya dimanapun kita berada. Yang paling penting itulah ulama kita beritahu, pertama bagaimana kita supaya mahabbah kita kepada Rasulullah tidak pernah putus. Pertama kita kena berbanyakkan salawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali, Allah dan para malaikat yang berselawat ke atasnya 10 kali. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW 10 kali, Allah dan para malaikat yang berselawat ke atasnya 100 kali. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW 100 kali, Allah dan para malaikat yang berselawat ke atasnya 1000 kali. Barang siapa yang berselawat ke atas Nabi SAW 1000 kali, seumur hidup sekali, 1000 kali, dakhala al-jannah, Allah akan jamin dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bersama mendapat syafaat baginda nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berselawat seperti mana saya selawat tadi, kan, ya Rasulullah, sampai kita mendambakan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan setakat kita semua mengharapkan supaya kita mendapat syafaat, tapi kita buktikan bagaimana kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kita hidup ini. Maka kita serahkan segala kehidupan kita, kita berkorban memahami ilmu, ataupun kita memahami ataupun kita mendalami susah payah, dan sampai kita usahakan apa yang kita ada untuk kita supaya kita mengenai baginda salam itu salam, sampai betul-betul memupuk sampai di sanubari kita dan kepada anak cucu kita. Itu saja, sekian.
1: Masya Allah, demikian tadi tonton hadirin hadirat kupasan pusingan yang kedua. Jadi saya kira untuk pusingan seterusnya ini saya tidak mau bertanya sudah. Kita bagi peluang kepada sidang pendengar kita, saya difahamkan ya, ada pendengar kita yang telah mengirimkan satu video untuk ditanyakan kepada penas kita. Kita terus saja, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kamarul daripada Beaufort. Islam dianjurkan supaya untuk sentiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, apakah bentuk sunnah Rasulullah yang paling kecil tapi sebenarnya banyak membentuk jati diri kepada kehidupan seorang Muslim? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Daripada Kamarul tu, dari Beaufort, jauh soalan ni, terbang ke sini. Jadi soalan tu, seperti kita dengar tadi, satu sunnah Rasulullah SAW yang nampak mungkin kecil, tapi sebenarnya bagi kesan yang besar pada jati diri Muslim. Silakan tu.
3: Iya, terima kasih saudara kita daripada Beaufort. Bagi saya minta maaf, tidak ada sunnah Nabi yang kecil. Ya, semuanya berharga, tapi tidaklah. Artinya mungkin yang paling mudah maksudnya. Betul, betul. Yang paling mudah sunnah Nabi ini senyum. Susahkah senyum? Susah bagi hati yang keras. Ya, tapi mudah bagi hati yang ikut sunnahnya Rasulullah. Senyum. Cuma itu sejijik. Aku ingatkan sama kamu. Ah. Jangan aku ajar begini senyum sembarang-sembarang kamu senyum. Senyum ini pun ada syarat juga nih. Syaratnya apa? Mesti ada orang di depan. Jangan kamu udah tentu-tentu. Senyum ini artinya berlapang dada bah. Berjiwa besar. Kalau senyum pun payah, macam mana mau jalan ceritanya, Ji? Hah? Kalau bibir sendiri pun payah diatur, macam mana mau mengatur benda yang besar? Senyum ini artinya baik sangka. Orang senang mau meninggu sama kita kalau senyum ini. Betul tak? Ah, sedekah paling kecil adalah senyum. Ini sunnah Nabi memberikan kepada kita sedia menerima siapapun. Dengan berlapang dada, berjiwa besar. Dan yang keduanya, orang senyum nih, orang baik hati yang sentiasa maukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Untuk orang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ini mau maulid nih. Termasuk saudara kita di Beaufort, di mana-mana sajalah. Di negeri Sabah saya ini. Di negeri Sabah. Saya menganjurkan, saya mencadangkan. Ya, semua masjid surau, adakan majlis maulid. Tidak semestinya tepat waktu. Mungkin selepas maulid, cari malam yang santai, malam minggu kah, orang lapang, buat adakan majlis maulid. Dan kalau boleh, seperti yang saya katakan tadi, apa tanda cinta kita, Ustaz? Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Kalau dengar majlis maulid, rajin-rajin sedekah, bawalah bah satu orang, satu rak mineral water kah, mana-mana saudara-saudara yang berniaga, restoran kah, apakah, bawa bah dalam 50 tapau, orang artim bekerja bah. Kan di belakang kan sekurang-kurangnya ada juga yang dimakan oleh RTM apa segala macam petugas-petugas di masjid masing-masing kita senyumkan diri. Itu artinya dengan maulid ini disinilah kita menanam nilai cinta kita kepada Rasulullah. Bawa kungsi-kungsi patak-patak kita, jangan mengharap duit surau masjid. Kita sendiri tanya orang apa aja pengurusi bawa ini bah sediakan, ada yang bawa kurma. Ada yang bawa yang paling ingat nih Ji, dulu pisang lah. Yang paling itu pisang. Bawalah di mana apa yang kita. Artinya inilah peluang kita menunjukkan cinta. Ya Allah, insyaallah kalau kita bawa itu walaupun pisang walaupun apa, insyaallah pasti syafaat Nabi turun kepada kita insyaallah. Ini artinya buatlah tam sudah nih, sempurna sudah sunnah Nabi ini untuk kita ikuti insyaallah. Paling tidak gembira kita, senyum kita, berlapang dada, berjiwa besar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah.
1: InsyaAllah, terima kasih. Satu titipan yang sungguh bermakna, macam Datuk sebut tadi, senyum. Dan Nabi itu dikhabarkan adalah aktsaran nas ibtisaman. Paling banyak tersenyum betul. Adalah baginda Rasulullah SAW. Baik, seterusnya saya kira kita bagi peluang kepada hadirin yang ada di sini. Ada pertanyaan? Silakan, silakan Tuan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaharudin dari Putatan, Saya ada satu soalan untuk Ustaz. Apakah tiga akhlak Nabi, akhlak Rasulullah SAW yang patut kita hidupkan dalam masyarakat kini, dalam kita menghadapi fitnah media sosial dan perpecahan umat khususnya?
1: Baik, terima kasih saudara yang bertanya. Tadi bofoto, putatan, mau sampai sudah kita. Jadi saya kira saya teruskan.
3: Sampai kepayan dulu nih.
1: Betul. Al-Fadil, imam besar kita untuk menjawab persoalan.
0: Terima kasih kepada yang mengajukan soalan berkenaan tentang, kalau kita lihat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut akhlakul karimah, sehingga kan Allah SWT sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya akhlak Nabi SAW adalah akhlak yang sungguh mulia, sungguh agung. Jadi kalau tiga itu memang sangat sedikit lah, tapi ala kuliah mungkin kita boleh ambil, kita boleh fokuskan yang betul-betul secara hari ini kalau kita lihat dalam hidup perkembangan zaman kita sekarang ini dengan sosial kita hari ini dengan kemudahan dan macam-macam, boleh kita katakan yang boleh mengganggu kita, kan? Di antaranya sifat Nabi SAW yang mana yang pertama saya boleh ambil, yaitulah Nabi SAW sangat cinta, yaitulah tentang solat. Akhlak Nabi SAW yang pertama, Nabi SAW suka solat. Dalam riwayat hayat Nabi SAW, tidak pernah Nabi SAW solat berjemaah bersendirian. Sampai hatta di akhir hayat Nabi SAW, Nabi SAW solat berjemaah dalam keadaan yang sudah uzur, masih dipangku lagi oleh di antara sahabatnya, yaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab anhu. Sebab kerana Nabi SAW suka solat tu, sehingga kan Nabi SAW dipangku, minta dipangku untuk supaya solat berjemaah. Jadi hari ini kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, masjid di Sabah ini makin berkembang, surau sudah makin banyak, makin berkembang, apatah lagi masjid. Surau pun yang sudah surau minta di nektar supaya boleh solat Jumaat, dan surau minta dinaik taraf sebagai masjid lagi. Kalau kita hitung di Sabah ini paling terbanyak di Malaysia. Masjid saja dalam 1000, Allahumma salli Muhammad, 1000 lebih lah, kan? Begitu juga surau. Jadi inilah cabaran kita pertama, bagaimana kita dapat solat berjemaah 5 waktu saya semalam ini di surau ataupun di masjid secara berjemaah. Itu yang pertama, akhlak Nabi SAW yang mana tidak pernah Nabi SAW tinggalkan. Dan Nabi SAW suka solat, diantaranya Nabi SAW suka baca Al-Quranul Karim dalam solat. Jadi hari ini kita punya cabaran, diantaranya juga tadi Alhamdulillah lah imam kita walaupun pendek tapi panjang juga tuh, lebih daripada 3 ayat tuh. Ya, maksudnya Nabi SAW suka baca bukan setakat surah-surah pendek, surah-surah lazim. Bagi Nabi SAW surah lazim Nabi SAW itu surah Al-Baqarah. Kan surah Al-Baqarah itu mau 3 juz juga, kan? Kalau ada imam baca surah Al-Baqarah, memang selesailah. Maksudnya jadi masjid wanted, imam yang tidak disukai, kan? Tapi itulah cabaran kita hari ini. Untuk kita memupuk cinta kita sunnah Nabi SAW yang jangan pernah tinggal, yaitulah salat berjemaah di masjid. Yang kedua, yaitulah pengajian ilmu. Pengajian madis-madis ilmu. Nabi SAW terapkan pada sahabat sehingga kan ada dalam halaqah Nabi SAW, ada satu orang Yahudi yang mana dia buang najis dalam masjid ketika mana dalam majlis Nabi SAW. Hari pertama, hari kedua dia datang lagi buat yang perangai yang sama juga, dia buang najis di masjid dalam kawasan Nabi SAW melaksanakan mengajar dalam tafaqquh fiddin. Hari ketiga begitu juga. Selepas hari ketiga itu dia bertanya, kenapa kamu tidak marah saya, tidak pukul saya, karena Yahudi ini tidak tahu apa-apa lagi, kan? Maka itulah dengan sifat akhlak baginda Rasulullah dengan para sahabat, terkesan Yahudi ini sampai dia meluk agama Islam. Jadi yang kedua yaitulah jangan tinggal majlis ilmu. Yang terakhir yaitulah kasih sayang sesama kita, yaitulah dakwah. Dakwah ini dia luas, dakwah secara bilhal, dakwah secara bilkhusus. Disebut oleh Datuk tadi, dakwah yang paling penting senyum. Jumpa sahabat senyum, dan jangan lupa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ustaz.
1: Macam imam kita tutup sudah tadi. Wassalamualaikum. Saya sikit maju sambut tu salam. Baik tu, saya nampak muslimat tu diorang pun nak tekat tangan. Tak baik juga kalau kita tidak baik. Silakan, silakan. Soalan dari muslimat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Datuk dan juga Ustaz, saya ada dua soalan. Okay. Mengapakah para sahabat sanggup mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan nyawa demi mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Soalan yang kedua, apakah rahsia kecintaan yang luar biasa para sahabat yang perlu dicontohi oleh umat Islam pada hari ini? Terima kasih.
1: Terima kasih soalannya. Tok, kita rangkum saja rahsia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Saya minta Ustaz dululah.
1: Okey, ya. Silakan
3: Ustaz. Ya, pilih betul. Pasal kita pun masa.
1: Boleh-boleh ya, Tok, ya. Boleh. Kita masih ada, dapat signal masih ada. Bagaimana seorang itu cinta kepada Rasulullah, ya, dia sanggup berkorban jiwa dan raga. Apa rahsia ada itu, Ustaz?
0: Seperti mana soalan tadi, kita melihat dari sudut tak kenal maka tak cinta. Okay. Cinta ini dikatakan ada yang sampai cinta buta, kan? Tapi cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta buta, tapi cinta betul-betul nyata, yang mana dapat menyelamatkan kita di dunia dan dapat menyelamatkan kita juga di akhirat kelak. Di dunia sementara, tapi di akhirat kita akan hidup bersama baginda Nabi SAW. Maka dengan itu, kalau orang sudah cinta dengan Rasulullah SAW, apa saja dia akan korban. Macam kita hari ini, cinta kita kepada anak kita, walaupun anak kita cinta kepada anak kita, sayang kita kepada anak kita, walaupun anak kita ini minta macam-macam, kita tidak mampu, Datuk, tapi kita cuba usahakan sampai kita akan bagi dengan apa yang anak kita mau. Apatah lagi istri kita, Datuk, kan? Diminta emas, minta macam-macam, kita bagi. Tapi kalau dia minta kita minta maaf kawin dua, selesailah kita, kan? Tapi itu mana belum lagi cinta betul. Kalau dia cinta mahabbah betul-betul pada Allah, insyaAllah dia akan bagi. Tapi bagi itu tengok syaratlah, kan? Kalau layak bolehlah.
3: Yeah.
0: Tapi cinta kita kepada Rasulullah tidak ada dia punya had. Maka dengan itu, maka bukan sejak kita, bukan sejak wanita, semua kita. Maka dalam masa kita hidup ini, insyaAllah kita usahakan supaya cinta kita tidak berbelah bagi pada Rasulullah. Inilah tujuan kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala.
3: Dia yang anu ni juga Ustaz, rahsianya juga sebab iman tuh. Para sahabat tuh. Iman para sahabat yang harus kita contohi. Iman inilah yang akan menentukan arah kita. Bila sudah iman, di sana ada nilai apa tadi itu Ustaz? Rahmat. Nah, yang dikatakan Ustaz tadi, nilai apa? Kasih sayang, nilai cinta dan sebagainya. Sebab iman. Kalau tidak ada iman, para sahabat tidak akan berjuang sampai mengorbankan diri begitu. Iman inilah yang menentukan kita, dan iman inilah menentukan kedudukan kita, cinta kepada Allah. Sebab itu saya sarankan tadi, ya. Sebab itu saya sarankan tadi, kalau sudah para sahabat sanggup berkorban begitu, puan, bagaimana kita pula? Paling tidak sambutlah maulid nih, jangan dicakap maulid pula bid'ah. Ada banyak yang begitu tuh, sambut maulid bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi setiap minggu menyambut hari jadinya. Apa pula kita baru satu kaun satu kali ini menyambut, dikatakan bid'ah. Ini tanda cinta kita, Pak. Tanda cinta kita pada anak-anak, sambut birthday-nya, Pak, kan? Betul. Tanda cinta sama beliau-beliau, bapak-bapak kita umurnya 80-90 masih kita sambut birthday-nya. Alhamdulillah dibagi lagi kek yang lembut. Kan? Sesuai lah, Pak. Jadi ini kita nih bagilah, artinya bawa kita macam makanan dan sebagainya. Maulid Rasul di daerah, di peringkat bagian ke daerah kah? Tanya penganjur ataupun serahkan penganjur. Sama-sama kita kurban, bagi duit kah? Paling tidak bagi duit. Nah, ini aku tambah-tambah sedikit duit untuk peruntukan kamu, beli apakah? Jangan kita datang ani malarpok. Mau makanan dah malar pok. Paham dah kamu pok tu, kan? Nah, mudah-mudahan ini yang penting-penting, iman kita tuh, Ustaz. Nah, itulah yang akan menjamin cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nabi itu sebagai jaminan cinta kepada Allah. Jangan main-main, ya. Okay.
1: Masya Allah, tuntas. Satu perkataan, iman, itulah yang membuatkan mereka berjuang sungguh-sungguh mempertahankan Rasulullah, bahkan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Okay. Saya kira kita masuk kesimpulan sudah.
3: Boleh.
1: Sebelum kepada Datuk, kepada panelis kita, mungkin kesimpulan kita dan pesanan buat pendengar yang mengikuti forum kita pada malam ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
0: Terima kasih. Alhamdulillah, kita sadar ataupun tidak, kita sudah berada di hujung Madis Forum Anjungan Taqwa ini. Kesimpulan yang boleh saya rangkumi daripada awal sehingga kini, Pertama, marilah kita mencintai baginda Nabi SAW. Bagaimana kita mau mengenali Allah, mencintai Allah, kalau hari ini kita tidak mencintai, mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai, mengenal baginda SAW itu daripada sunnah yang dikatakan oleh Dato' tadi, semudah-mudahnya sampailah sunnah yang seberat-beratnya, kan? Nah, tidak ada sunnah yang kecil, semua besar. Cuma mana yang mudah kita amal, mana yang berat jangan kita tinggalkan, juga kita usahakan agar kita dapat ambil sama-sama. Contohnya macam kita membina satu masjid, bukan mudah kan membina satu masjid ini. Kalau kita orang yang berada tidak masalah, tapi paling kurangnya kita bantu untuk imarahkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara juga menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian.
1: Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Yang berbagai Datuk,
3: ya,
1: ada titipan terakhir.
3: Alhamdulillah, ya, kita sudah di penghujung. Tadi dari Beaufort Ustazan.
1: Iya, betul.
3: Lepas itu di sini Putatan.
1: Betul.
3: Sudah lama sampai sore di Kapayan. Nah, ini penghabisan.
1: Betul. Ya. Cantik rima dia tuh.
3: Ya, alhamdulillah, kebetulan. Nah, mudah-mudahan kehadiran semua yang mendengar siaran kita nih, yang bertugas semuanya, yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kita datang ke sini itu tanda cinta kita kepada Allah. Itu sebabnya awal-awal saya tadi mengatakan cantik masjid ini di atas bukit, bila belajaran batis terasa juga kanyat-kanyat. Maksudnya apa? Perjuangan kita untuk mencintai Rasulullah tiada batasan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kongsikan kepada anda 3 T pada malam ini. T yang pertama, tam. Apa maksud tam? Sempurna, komplit sudah Nabi kita tuh. Itulah ikutan kita, itulah suri teladan kita. Ikuti Nabi kita. Tidak ada yang tinggal. Tidak ada. Sampai urusan tandas pun Nabi bagi contoh dengan kita. Bayangkan. Tidak sempurna apa lagi agama yang dibawa oleh Nabi kita. Itu sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus menjadi rahmat seluruh alam. Ulama-ulama tafsir, alam ni apa? Masiwallah. Selain Allah, itulah alam. Hebat Nabi. Nabi kita nih, Masya Allah. Bukan saya kepada manusia, tumbuhan, haiwan, dan makhluk-makhluk yang lain, airkah, apakah, itu semua menjadi rahmat kerana kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Patutnya kita rasa bangga apa nih menjadi Nabi umat Muhammad. Kan? Kalau umat-umat dahulu, ku rasa jahat-jahat kita sekarang nih, batas sudah nih, nama sudah selesai kita nih. Tapi Nabi kita ini rahmat. Tidak macam umat-umat sebelumnya. Tapi Nabi kita rahmat, dibiarkan. Kemudian di ujung apa segala macam, sempat kita memperbaiki diri, serah dari balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamat kehidupan kita. Jadi Nabi itu tam, sebagai rahmat lil alamin, sebagai suri teladan kita. Kalau sudah suri teladan, sayangi Nabi. Paling indah 10 kali saja. 10 kali saja. 10 kali saya kita salawat sehari cukup sudah tuh, paling indah. Tapi Ustaz bilangnya iya nih tekajud baru salawat tamparik Allahumma sholli Muhammad. Syukur ya salawat bu, syukur. Ada yang tamparik pak ayah mati lah, atuh lagi sandi. Tapi syukur waktu tekajud pun masih salawat. Yang kedua, teladan. Nabi kita sempurna sudah suri teladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa kehidupan kita, terutama yang saya mau tekankan soal keluarga kita nih. Tekankan dengan keluarga yang ada wangian Islam, ada wangian imannya. Enggak ada cara lain lagi. Keluarga tekankan, masing-masing kita tanggung jawab, ibu bapa, datu nini, apa semua, tekankan cucu-cucu kita kembali kepada ajaran Islam. T yang ketiga, ini yang paling penting nih. T yang ketiga, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih yang berbagi Datuk. Ya. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan sebentar tadi. Tajuk forum kita pada malam ini sudah kita sebut tadi, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas tu. Kita terus mencintai baginda Rasulullah SAW dan kita katakan bukti cinta itu adalah dengan kita meneladani kehidupan kita itu sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih sekali lagi kami daripada pihak Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Terima kasih kerana memberi peluang khusus kepada jemaah masjid Al-Falah Kepayan yang berbahagia, Tuan Haji Pengerusi kita Tuan Haji Malik Chua bersama-sama kita pada malam ini, juga hadirin yang bersama-sama kita yang hadir secara fizikal, yang mendengarkan kita di ruangan ataupun di konti ataupun di siaran radio Sabah FM. Bagus bah, terima kasih sekali lagi. Jadi insyaAllah kita ambil peluang ini untuk mewar-warkan kepada hadirin sekalian. Mari sama-sama kita meriahkan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ini, yang mana esok hari kita ada majlis kesyukuran di Masjid Negeri Sabah, dan pada 25 Ogos nanti kita sama-sama akan berarak, berhimpun di perhimpunan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah. Mari sama-sama kita ajak sahabat, keluarga kita untuk bersama-sama. Jadi terima kasih sekali lagi. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
7: Sabah FM. Khusbah.
8: Alhamdulillah selesai sudah Forum Anjung At-Taqwa semata tadi yang telah berlangsung menerusi Facebook Sabah FM dan juga siaran Sabah FM. Terima kasih kepada anda semua yang kekal bersama kami di sini kan. Kita mendengar kupasan-kupasan yang telah disampaikan oleh panel-panel yang hebat pada malam ini. Diharap apa yang disampaikan pada malam ini menjadi iktibar untuk kita semua dan dapat kita muhasabah diri. Saya suka Datuk Malai punya tadi cakap tu, senyum saja kan. Senyum sajalah, karena senyum itu boleh mengubah kita punya naratif hidup kita untuk kebahagiaan seterusnya. Baik, apapun, terima kasih panel kita Ustaz Fikri, moderator kita Ustaz Fikri, panel kita Datuk Ustaz Malai, dan juga panel kedua Datuk Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting. Okey, terima kasih semuanya dan selamat malam. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan hadirlah kan pada malam, pada esok, dan sambutan Maulid Rasul yang akan dilaksanakan di Kota Kinabalu. Baik, sebagai penghargaan menjemput pengurus Sabah FM untuk mengambil gambar.

Buku. Sebentar lagi, Utama 9 Malam. Baguslah.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Varia lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih buat rakam nyampai DJ Kakachi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Jadi selamat beristirahat buat Kakachi, balik nanti hati-hati. Okey, baiklah kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM, jom kita terus bersama untuk slot kuasa 3, Varia lebih lagu, lebih santai.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM bagus bah.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Pisang mengandungi 75% air.
2: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
4: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
2: Oh, baru saya faham.
4: Nah, baru kau tahu.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Baria lebih lagu lebih santai. Bermula 9 malam. Lebih banyak lagu pilihan anda.
0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Eskom atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam Berita Sabah FM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor menerima kunjungan hormat Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Muhammad Alamin di Menara Kinabalu. Pertemuan itu antara lain membincangkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan menerusi KUSKOP dengan Kerajaan Negeri bagi memantapkan pembangunan keusahawanan, perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS serta koperasi di Sabah. Datuk Muhammad berkata KUSKOP turut membantu menyediakan ruang niaga bagi memperluas peluang perniagaan kepada penjaja dan usahawan kecil di Sabah selain membincangkan usaha memperkasa ekosistem keusahawanan dan koperasi. Beliau turut menjemput Ketua Menteri untuk merasmikan penutupan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Sabah yang dijadual berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober depan di Kota Kinabalu. Kira-kira 50,000 pengunjung dijangka hadir Karnival berkenaan. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menahan 111 warga asing dalam operasi penguatkuasaan di Kota Kinabalu, Sandakan dan Kudat. JIM Sabah dalam kenyataan memaklumkan operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap 224 individu. Mereka yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan immigration termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat PAS di bawah Akta Immigration 1959-1963. Di Kota Kinabalu, 66 warga asing ditahan terdiri daripada 60 warga Filipina dan 6 warga Indonesia, manakala di Sandakan, 27 warga asing ditahan melibatkan 26 warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Sementara itu, dalam operasi di Kudat, 18 warga Filipina ditahan. Dalam pada itu, JIM Sabah akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan dari semasa ke semasa dalam usaha membanteras kehadiran pendatang asing serta memastikan pematuhan Undang-Undang Immigration Negara sentiasa dipelihara. Lebih 3,000 peluang pekerjaan bakal ditawarkan menerusi Karnival Kerjaya My Future Jobs X Oil and Gas at Kota Kinabalu 2026. Karnival Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO itu berlangsung 22 dan 23 Ogos ini di SICC. Sebanyak 30 majikan dijangka mengambil bahagian dengan kebanyakan peluang pekerjaan melibatkan industri minyak dan gas. Menurut PKSO, Karnival itu menjadi platform strategik membantu anak tempatan Sabah, graduan baharu dan lepasan TVET menembusi pasaran kerja bergaji tinggi. Selain temu duga secara terus, pengunjung turut mendapat hikmat konseling kerjaya, semakan resume serta panduan menghadapi temu duga. Pencari kerja yang berminat digalakkan hadir ke Karnival berkenaan atau mendapatkan maklumat lanjut menerusi portal My Future Jobs. Dua buah rumah, sebuah gerai serta dua kenderaan musnah dalam kebakaran di Gerai Makanan Batu 3 Jalan Kionsom, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.53 pagi. 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 8 km untuk operasi pemadaman. Operasi turut dibantu PDRM dan Sabah Electricity. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran sumber air daripada jentera FRT dan pili bomba. Operasi tamat sepenuhnya pada 5.06 minit pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

varian lebih lagu, lebih santai slot kuasa 3. Semua lagu yang Afrina mainkan, semua lagu permintaan daripada anda semua melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, semakin berumur ni kan, badan mungkin mula terasa berbeza lah berbanding dahulu kan. Mustahil lah tiada yang rasa perbezaan tu kan. Semua akan rasa dia. Dia ada mengikut peringkat kenaikan umur lah. Okey. Dan aktiviti yang sebelum ni kita rasa kita boleh lakukan tanpa banyak masalah, kini mungkin adalah sedikit banyak masalah tu, macam cepat penat ke, kurang bertenaga ke, dan mungkin mudah terasa macam lemau betul, macam lemas betul tu kan. Jadi keadaan tu sebenarnya kan, jangan juga kita terlalu risau tentang berpunca daripada usia. Tapi tidak, tidak semestinya itu semua berpunca kerana kenaikan faktor umur kita. Tapi kadang-kadang ianya daripada pelbagai faktor juga, termasuk gaya hidup kita, corak pemakanan kita, kualiti tidur, dan juga tapak aktiviti fizikal, dan juga perubahan dalam badan juga sebenarnya boleh mempengaruhi tenaga seharian bagi kita semualah. Okey, antaranya yang dikongsikan adalah jisim otot makin berkurang. Jadi badan memerlukan lebih banyak tenaga untuk melakukan aktiviti harian. Jadi apabila jisim otot tu sudah berkurang, memang kita akan rasa penat lah. Itu mungkin disebabkan oleh faktor umur. Tapi yang ini tidak melibatkan faktor umur, tapi disebabkan tidur yang tidak berkualiti. Walaupun tidur selama 7 hingga 8 jam, kadang-kadang ada badan mungkin yang tidak mendapat rehat yang mencukupi sehingga sekiranya kualiti tidur terganggu lah. Okay. Dan juga pemakanan tidak seimbang, kurang aktiviti fizikal juga boleh menyebabkan tahap kecerdasan kita semakin menurun, tekanan berpanjangan. Okay. Ini yang disebabkan oleh stres ke apa kan. Satunya lagi, perubahan hormon. Ini memang tidak boleh dielak lah. Ini disebabkan usia yang mungkin meningkat ke 30, 40, 50 tu, dia akan ada perubahan lah. Dan lagi satu, masalah kesihatan tertentu macam anemia, gangguan tiroid, diabetes atau sleep apnea juga boleh menyebabkan keletihan yang berpanjangan. Jadi apapun yang anda lakukan, jangan lupa untuk buat pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Jadikan itu amalan kita setiap kali kita sambut hari jadi. Bukan saja kita perbaiki lesen memandu, tapi kita pergi dapatkan orang bilang pemeriksaan kesihatan sepenuhnya. Okey, jaga kesihatan kamu supaya kamu boleh minta lagu setiap kali Afrina bertugas. Afrina pun boleh tunaikan juga permintaan kamu kalau Afrina buat pemeriksaan setiap tahun. Jangan ajar orang, jangan Afrina sendiri pun kena pergi. Okey, baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama minta lagi lagu. Hantar dia terus semua di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Teruskan kita dengarkan India lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM, Sampai Bila daripada Misha Umar.

0: mana?
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

One dengan lagu joget siapa dia, lagu permintaan yang sudah pun Hafrina tunaikan. Jadi berjoget sudahlah tadi kan, yang minta lagu tu. Okay, semoga anda semua terhibur dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan anda. Dan jangan lupa juga sambil-sambil minta lagu tu di page Sabah FM yang belum follow, follow kami sekarang. Dan juga di TikTok Sabah FM. Okay, baiklah, untuk cuaca awal pagi tadi hujan kan. Okay, kalau di sekitar Kepayan saya tahu hujan lah, tapi sekitar tempat lain Hafrina tidak tahu. Tapi Hafrina kongsikan dulu cuaca untuk sebelah malam ni, yang mana di pedalaman dan juga daerah Sandakan ada dijangkakan hujan di beberapa tempat. Dan kalau di sebelah pantai barat ni memang tiada hujan. Dan juga di daerah Tawau, Kudat, termasuk juga wilayah Persekutuan Labuan, memang tiada hujan lah dijangkakan pada sebelah malam ini. Tapi anda juga boleh kongsikan dengan saya keadaan cuaca anda malam ini macam mana. Adakah kesan selepas hujan pagi tadi dia ada sejuk sikit hari ini, ataupun dia bertambah panas? Kongsikan sahaja. Dan jangan lupa juga, walaupun cuaca panas, tidak semestinya cuaca panas tidak perlu bawa payung tau. Bawa sejak payung. Pasal apa? Kalau pagi, payung tu digunakan untuk menghalang matahari. Kalau hujan, hujan gunakanlah, janganlah pula Hafrina cakap bawa payung untuk menghalang matahari sejak hujan dia tidak bagi tahu bolehkah tidak. Jangan las gayamu. Okey, baiklah, kepada anda semua seperti biasa selepas ini kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Seperti biasa selepas itu kita akan kembali lagi untuk varian lebih lagu lebih santai. Kita dengarkan terus ini lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita Gerhana, Cinta Luka, daripada kumpulan Iklim.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus, Pa.

0: prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Tiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman.
2: Bagaimana anak-anak dalam kurikulum ini juga wajar untuk dipertimbangkan supaya lepas anak-anak selesai SPM ada ruang nak keluar, nak masuk universiti. Merit itu boleh dipertimbangkan untuk anak-anak menyambung kajian atau peringkat yang seterusnya. Jadi perkara-perkara macam ni lah yang kita nak dengar feedback, yang kita nak buat tindakan supaya apabila kita sebut tentang peluang, tentang sifat itu, ia benar-benar terjadi, ya, dalam konteks bahawa ada perubahan yang berlaku dan disambut dengan sokongan-sokongan termasuk sokongan dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi setakat ini kita memberikan sokongan penuh. Mudah-mudahan ada ruang untuk kita bertemu dalam program yang selanjutnya, dan saya sentiasa mendoakan anak-anak pada kursi berikutnya. Kita dan anak-anak dalam
0: Fadlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Tidak kira di mana saja kamu berada, apapun yang anda lakukan, yang menjadikan kami teman setia anda selama 24 jam setiap hari. Terima kasih. Yang belum follow kami di Facebook, follow sekarang. Dan juga boleh save juga nombor telefon kami di 019-490-4848. Okay? Sampai sini saja pertemuan kita untuk minggu ini. Hafrin akan kembali bersama dengan anda semua pada hari Selasa nanti untuk segmen Varia. Jadi esok anda akan bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Ozil, akan temani anda. Ah, siapa dah tengok TV pagi tadi? DJ Ozil baca berita TV tau. Ah, jadi rajin-rajinlah tengok berita awal pagi di TV 1, okay? Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Haris Riwatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruhan.

2026 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk nasional game buruh hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lucas dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Kita banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya pergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh yeah, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak dikapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, pingat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, Negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng Burhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju. Sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Tuan, Abang, Kakak, ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rin. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah dalam hidup ni, jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting, jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit, apa dia? Kuatkan semangat, kan? Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting, kuatkan semangat. Kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Biana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biar-Biar Sadong Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM Seksyen 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syahputra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Jaji Gemah, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Mira, Nini Ani, Nani Ani. Juga dilayan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Ada kita layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akilah, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir, Masni Hassan, Nawi Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Sue, Matari Bersinar, Dark Red, Jamaah Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tunduk Philip Malin, Jihad Bakar, Masna Loso, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Lagi okay, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membuka ketika 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama, di mana-mana pun, di permis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam. Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau, kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,550 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Ini dia bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kala cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Dahburu, Izzy Haikal, saya dah tina Ajira, Asmalini juga ada, Idah Kairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pijar 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur, kita ada Yus YMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger Gani, Drive Pulau Pinang, Rozila Ramli, Adrian Amin, terima kasihlah banyak-banyak lah yang di like TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like nya kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau, jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bidah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib temenong jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, yang berhantu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang pagi sekarang bersama dengan Udit Narayan, menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kenang. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku je lah. Masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pak In Burger, Seven E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajahnya Vanessa, Remy 78, Nurizawati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Hamad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina, ada kat live TikTok, kasih luncur dan punya tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga, Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang Jali gerai sate, okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir. Beruang, oh macam-macam okay. Black Ants, itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Pizza Riza. Okey, nah tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah eh. Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke, nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu, memang banyak kenangan pahit eh? Memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama,
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu, belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini, belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax lah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan, kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka, jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga, dia tak peduli pun. Lantaklah situ, kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Dia dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan, saya ingat saya cakap ni main-main ke? Saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dia melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara abang lori. Pam-pam-pam, kasih hon satu kali lah. Faizal Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa, kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatima, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun, kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini, Siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akak Tul Bentong, ada Miza 82. Okey, sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bujuk hati, tentunya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Ziana Zain ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi. Yang baru bertemankan National FM, selamat pagi. Yang baru bangun tidur, dibuai mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga semelisia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan National FM pada waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda, percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar National FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana, apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik. Kalau kita lihat kan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85, Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat, ya, Lutz. Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ini abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan, pan, pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-Kubu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Maluri kadang masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-Ina juga turut hadir. Okey, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Sepanjang malam keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan National Game Berhantu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

komposernya adalah Kamal Halim. Iwayi dengan Izinkan Selamanya Nama Muni Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta, mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsih dan juga bakal mencipta rekod dunia baru tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejohanan Piala Sumbangsih menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan Piala Sumbangsih. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zira Fira, selamat pagi Zira Fira. Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Bunduk, Mael Jun JR, Abdul Rahim, Syarif, Atuk Trakers, mantap Atuk. Bem Bem, Carol Anwar, Ainin Abu Tujuh, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Mo'iti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khalizan, Saiful, Bob Janggut, Yasmin, Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau, saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom-pom-pom, mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Hashtagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari Persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian, tapi percayalah setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Wah, cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Cahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis, tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya, dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita menitiskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Pelbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul, ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi memendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya, geng-geng berhantu dengar. Berikan-berikan Nasional FM dapat, dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita, Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Beres boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yung Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, semua nak Sabah ya. Hati Azriati, Asna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khalijah, Hazliza Bahar, Rosana Rahim, ada Nora, Fariz Zakwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hatil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Hatil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua, sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Buruhantu di Nasional FM.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

98. Aku yang kau panggil sayang. Nyanyian daripada Khairul Queen dan membawa kita ke 42 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Bengkulu segala hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan dan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kemasan ataupun singkatannya NSRC tu, di talian apa dia? 997. Bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulans. Jangan salah tekan 997 tu. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi. Apple. Kita juga ada Mizi 8.

Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Nuraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul katanya, Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Sari memberikan salam. Zidin Pada Darat, Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah. Lebih

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan, belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hari pertama saya di Sabah.

0: Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menunggu orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empat tangsi macam
2: Rentak 46.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya.

kekayaan itu membahagiakan dia, betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, waliyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap nih, bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskuninal qalb, bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih, ya. Dia tanya apa? Bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns ku indah juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صباح اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: 107.9 FM. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roke.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: Usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
3: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
4: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi segar lebih menyegarkan edisi Jumaat hari ini 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijri bertemankan Rafiq dan juga Edwin pagi ini.
3: Yes, dua jejaka pagi ini kasih kawan kamu untuk jejaka edisi Jumaat. Jadi macam biasalah, sekarang ini sampai 10 pagi kami kongsikan ada ilmu. Wah, ada ilmu ah.
2: Betul lah,
3: ada info. Info dan juga lagu terbaik.
2: Ya, kita saling berkongsi info kan. Ilmu pagi ini seperti biasalah, seawal 30 minit terawal ni kan, dalam segar ni kita akan kongsikan info cuaca dan juga info trafik untuk anda. Pastinya anda sudah tahulah kita punya cara ni kan, pagi-pagi kan.
3: Betul.
2: Kita akan kongsikan info-info yang penting dahulu, dan barulah kita kongsikan info-info yang santai kan, apa yang berlaku seputar dunia.
3: Ya, begitu. So, ada orang suka kan, dia bangun-bangun sejak dia mau tahu, oi, apa yang berlaku semalam ah? Ada apa berita hari ni ah? Ada orang begitu kan pagi-pagi.
2: Betul. Itu selepas 6.30 minit pagi nanti. Kita mulakan segar edisi Jumaat hari ini dengan lagu ini, nyanyian Mid Agul Husin dan juga Black Drama King. Dengarkan Sabah FM.
3: Bagus, Pak.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Info cuaca hari ini.
1: Dalam segar lebih menyegarkan, kita kongsikan info cuaca untuk anda. Perkembangan cuaca di Sabah untuk edisi Jumaat hari ini 21 Ogos bagaimana? Sebelah pagi ni, Edwin.
2: Okey, kita bermula di kawasan pedalaman. Pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala di kawasan kita ini, Pantai Barat dan di Kudat berangin. Di wilayah Persekutuan Labuan pula pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan perairan. Manakala di Tawau dan Sandakan, tiada hujan.
1: Baik, itu sebelah pagi. Manakala sebelah petang pula, kita tinjau pula ramalan cuaca di Sabah kita khususkan. Hujan di beberapa tempat untuk kawasan pendalaman, Pantai Barat serta Sandakan. Petang ni hujan lah Pantai Barat.
2: Ada mau pergi mana? Pada nampak?
1: Tidaklah. Kita rehat dulu lah kan. Kudat berangin, ramalan cuacanya, dan tidak hujan untuk Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan sebelah petang.
2: Okey, malamnya pula diramalkan berlaku hujan di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman dan juga di daerah Sandakan. Kawasan yang lain di Pantai Barat, Tawau, Kudat, wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan.
1: Ya, itu ramalan cuaca dapat dikongsikan sepanjang hari ini, pagi, petang dan juga malam nanti untuk edisi Jumaat hari ini 21 Ogos.
2: Nanti masa ke masa kami akan berkongsi juga macam mana bacaan indeks pencemaran udara IPU. Sekiranya ada kawasan yang kemarin hujan awal pagi itu, tapi jerebunya sikit saja kurang, masih lagi ada.
1: Itulah kan, jerebunya akan merunsingkan juga dengan cuaca kita sekarang tidak menentu kan. Apapun kita akan kongsikan nanti dalam segar lebih menyegarkan. Kita terus dengarkan lagu-lagu yang telah tersedia untuk anda pagi ini. Sampai FM.
2: Bagus, Pak.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran sekarang ini. Dilaporkan sudah pun bermula kesesakan dan lebih kurang 15 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Jalan Sulaiman pula di hadapan Intan Kampus Sabah mengalami mulai perlahan juga pada waktu ini. Sekarang ini sejak 5 minit masa pemanduan diperlukan. Dan laluan berikutnya di kawasan Tebobon pula 5 minit masa pemanduan. Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan mulai perlahan menuju ke pusat bandaraya. Ini dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah 10 ke 12 minit. Di Jalan Tuaran ini melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan

0: perlahan 6 ke 8 minit. Jalan UMS berhampiran dengan flyover Menara Kinabalu menuju ke Jalan Tun Fat Stevens juga mulai perlahan pada waktu ini mengambil masa 7 ke 10 minit. Begitu juga di Jalan Taman Awam Teluk Likas menuju ke Jalan Tun Fat Stevens juga dilaporkan mula sesak 6 ke 10 minit. Kawasan sekolah di Likas seperti kebiasaan perlahan pada waktu ini 8 ke 10 minit. Ini dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Kompleks Sukan Likas. Dan laluan berikutnya kita mau kongsikan, ini di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan mulai perlahan 4 ke 6 minit. Seterusnya, ini di laluan Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon 5 minit masa pemanduan. Turut menjadi tumpuan pada waktu ini meruntuh menuju ke KKIA dilaporkan perlahan ataupun sesak 12 ke 15 minit kelewatan berlaku bagi kawasan tersebut. Dan akhir sekali di Jalan Pengerat Lokawi ini berhampiran dengan kawasan Sabindo menuju ke Meruntum juga dilaporkan mulai perlahan 3 ke 5 minit masa pemanduan sekarang ini. Okey, bagi anda yang bakal memulakan perjalanan diminta berhati-hati dan guna laluan alternatif sekiranya anda ingin segera ke lokasi ataupun mengelakkan kesesakan di tempat yang menjadi tumpuan utama pagi ini. Terus dengar juga dan boleh kongsikan kami di WhatsApp 019-490-4848 info trafik di kawasan anda.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Hey girls, jumpa nanti.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Kembali bertemankan Rafin dan juga Edwin dalam Segar Lebih Menyegarkan. Sudah pun pukul 6.40 minit pagi ni.
2: Yes, betul. Hari Jumaat. Salam Jumaat. Bagi anda yang terus dengar Segar Sabah FM, yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Nanti jam yang kedua kita kongsikan juga keadaan trafik pada waktu ini.
1: Betul. Dan seperti biasa kita kongsikan kata-kata semangat untuk kita bersama pagi ini kan.
2: Iya.
1: Mendengarkan Sabah FM dan juga kami berdua di konti Sabah FM ni.
2: Okey, hari ini kita mau kongsikan berkenaan dengan sahabat.
1: Oh, sahabat.
2: Kawan ataupun teman ataupun bestie, apa lagi ya?
1: Bestie.
2: Itulah kan sekarang punya terma Gen Z ni kan.
1: Bestie ya.
2: Okey. Selemah-lemah manusia ialah orang yang tidak boleh mencari sahabat.
1: Oh.
2: Okey. Dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mensia-siakan sahabat yang telah dicari.
1: Oh, sangat mendalam.
2: Mendalam. Ialah orang bilang, apa lemah lah kalau tidak ramai kawan, anda cari kawan, begitu kan. Tapi lagi lemah kalau orang tu ada sudah kawan yang dia sudah cari sebelum ini, tapi dia kasih sia-sia saja. Itu lagi lemah.
1: Tapi kan, kalau dalam bersahabat ni kan, berkawan ni kan, berbesti ni, apalagi istilah-istilah yang ada tu.
2: Besti, kawan, teman, begitulah.
1: Kena cari yang ialah yang boleh mendengar kita punya keluhan. Betul. Memberi nasihat, bukan sekadar kawan. Bila kita mempunyai sesuatu, dia datang
2: barulah mencari.
1: Bila kita tidak mempunyai sesuatu, dia hilang entah ke mana. Mula-mula dia pinjam 100, kita cari hilang, contoh. Jangan cari kawan sebegitu. Cari kawan yang boleh membimbing kita sebenarnya.
2: Betul. Okay? Dan kita pun yang punya kawan sebegitu kan, kita jangan sia-siakan kita punya kawan. Kawan tu pernah tolong kita, tiba-tiba lah kita ni terlupa pula kan.
1: Terlupa bayar.
2: Sudah dengan kawan itu, kita pergi kawan yang lain. Padahal kawan yang ini banyak tolong kita dulu.
1: Ya. Tapi kadang-kadang jarak yang dipisahkan itu bukan dilupai kawan tu. Cuma ialah masing-masing ada kawan masing-masing. Tapi betul, masih lagi cubalah hubungi kan, tanya kabar, itu pun sudah memadai.
2: Ya, betul.
1: Mungkin tidak lagi seperti dahulu, tapi bertanya kabar sudah memadai untuk mengukuhkan lagi persahabatan itu sampai bila-bila.
2: Betul. Atau masih boleh berhubung di mana-mana kan, media sosial dulu.
1: Oh, senang sekarang
2: hilang,
1: nih.
2: Lost contact kan orang bilang. Sekarang ini boleh cari lagi kan.
1: Terjumpa di Facebook.
2: Rupanya okey, begitu. Kawan main pickle lah, adi pickle gitu.
1: Oh, gitu. Ada kau jumpa.
2: Lagi bagus kan.
1: Ya, sebenarnya kita akan kongsikan di Facebook dari untuk anda dalam dan juga luar negara. Dan Segar Lebih Menyegarkan, kita layan dahulu lagu ini, nyanyian Zaki Yamani dengan lagunya Mati Rasa. Dengarkan Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Sabah FM pagi ini, temankan Rafiq dan juga Edwin. Sudah pun 6.52 minit pagi yang tengah bersarapan, tengah memandu ketika ini, ataupun tengah bersiap-siap sambil mendengarkan Sabah FM, mau pergi kerja tu kan, di rumah tu, terlambat bangun tadi.
1: Gara-gara apa tu? Semalam lambat tidur kah? Dah cukup tidur kah? Ataupun
0: kadang-kadang macam susah mau tidur juga, ada juga tu itu.
1: Insomnia gitu kan, susah mau tidur. Ataupun mungkin gaya hidupnya terlalu aktif sampai penatnya itu macam terlalu penat lah. Macam Rafiq lah, aktif dengan pickleball, semalam forum, pagi ni bangun lagi. Jadi tidurnya mesti ada kurang sikit kan?
0: Ya, betul.
1: Jadi apa yang kita mau kongsikan ni, mungkin ini sesuai boleh ditawarkan kepada Rafiq.
0: Okey.
1: Semata-mata untuk mendapatkan tidur yang cukup. Okey. Tapi itulah, hanya ada di Tokyo, Jepun.
0: Hai, saya kena pergi tengok dua pasport saya macam expired sudah tu.
1: Pasport satu duit renew. Sama duit cukup ke tidak kan?
0: Itu lagi lah.
1: Ini berkenaan dengan pelancongan tidur. Okey, yang ditawarkan di Jepun, sekarang di Tokyo semakin banyak hotel di sana menawarkan pengalaman pelancongan tidur, iaitu konsep penginapan yang direka khas bagi membantu tetamu mendapatkan rehat serta tidur yang lebih berkualiti.
0: Oh, saya sangat perlukan ini sekarang.
1: Saya pun mau nih mencobanya kan.
0: Apa kata kita buat radio di lokasi di sana?
1: Jauh betulan. Okey, jadi tren ini mula popular di peringkat antarabangsa sejak beberapa tahun lalu dan memberi ruang kepada pengusaha hotel tempatan di sana untuk menarik segmen pelanggan baharu yang mengutamakan kesihatan. Antaranya salah sebuah hotel di Tokyo lah yang terletak di perniagaan Shimbashi. Hotel tersebut menawarkan pakej tidur khas yang dikenali sebagai Totono Ne.
0: Totono Ne. Begitu betul kan?
1: Begitulah kan. Dengan memanfaatkan elemen relaksasi menerusi hidangan teh.
0: Wah, biasa kan. Saya tengah membayangkan dengan aroma
1: spa, gitu,
0: spa
1: kan?
0: Gitu kan. Aroma apa tu? Lemon grass dan izinnya kan. Dalam Melayunya apa?
1: Serai.
0: Lavender gitu, kan.
1: Tenang kan. Lepas tu kan offer lagi ataupun dihidang teh yang orang bilang untuk menenangkan tu. Dan sebelum setiap tetamu yang datang ke hotel tersebut, mereka perlu jawab beberapa soalan ringkas lah untuk diagnosis tidur orang ni. Pasal apa tidur dia cukup, orang mau tidur yang macam mana, berapa jam orang rasa cukup, begitulah.
0: Barulah dia, sudah dia diagnosis tu, barulah dia akan hidangkan lah teh, bancuhan kan, mengikut corak tidur masing-masing.
1: Mungkin ada tehnya ni yang untuk kasih tidur ataupun untuk kasih tenang. Ada yang bikin mengantuk. Saya rasa begitulah. Dia ada bancuhan khas.
0: Saya baca, saya sendiri terkejut.
1: Okey, jadi itulah selalu orang pergi hotel ya kan. Di sana yalah, ada yang buat aktiviti bersama keluarga, pergi kolam renang, pergi mana-mana lah.
0: Tapi ini pergi sana untuk
1: tidur saja.
0: Untuk tidur saja, ya, untuk berehat kan. Tidur ni penting tau. Itulah salah satu kan yang kena diutamakan. Kena cukup tidur tu.
1: Dan saya rasa bilik ini pun khas lah. Bilik dia boleh dikasih gelap, betul-betul gelap. Sampai lah mata ada orang mau tidur sebelah siang kan. Dan sunyi.
0: Saya tengah bayangkan sambil tidur kan, ada bunyi-bunyi air kan.
1: Pun ada bunyi-bunyian juga dalam bilik tu.
0: Yang membantu kau berehat kan, menenangkan fikiran.
1: Macam bunyi hujan kan, bunyi dalam hutan.
0: Ataupun bunyi dengkuran.
1: Mang, tidak tidur. Dengkuran sendiri terdengar kan.
0: Macam mana kau dengar dengkuran sendiri tu?
1: Terbangun sendiri kan.
0: Okey, baiklah. Itu pengusaha dapat dikongsikan pagi ini apa yang berlaku di negara. Mungkin kita boleh aplikasikan di sini.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, mana tahu ada hotel di Sabah ni kan mau offer begini. Coba kasih tahu kami. Kami mau coba.
0: Lagi-lagi di Kundasang tu kan, Ranau tu kan.
1: Alamak.
0: Okey, tepat 7 pagi nanti, utama 7 pagi akan menyusul kita layan terus lagu ini. Sampai FM.
1: Bagus bah.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali-gali-gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat to make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu insyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pensyarah Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota Parlimen Samir Ben Amor, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chia Soh Wu Yik marah ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersarat pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Setiap pagi kami akan menemani masa pemanduan kamu. Apalagi lah yang terus Sabah FM bagus. Bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Perkongsian info trafik untuk anda pagi ini pukul 7.19 pagi. Kita mulakan dahulu di Jalan Tuaran ini sehingga ke Hospital Tuaran. Bagaimana keadaan lalu lintasnya pagi ini? Lebih kurang 23 hingga ke 30 minit diperlukan masa pemanduan anda ketika ini. Hati-hati memandu kepada anda semuanya menuju ke Kota Kinabalu. Dan seterusnya untuk Jalan Sulaiman sehingga ke Intan Kampus Sabah, bagaimana keadaan lalu lintasnya? 17 hingga ke 20 minit masa pemanduan anda diperlukan. Selepas pusingan bulatan menuju ke Politeknik Kota Kinabalu, 4 minit diperlukan masa pemanduan anda ketika ini.

0: Dan Rafiq kongsikan juga untuk anda, jalan Tuaran Bypass pagi ini 28 hingga ke 30 minit diperlukan pemanduan anda ketika ini agar kesenangan lalu lintas tu agak melambatkan sedikit tujuan anda pagi ini. Jadi anda boleh cari jalan alternatif lain untuk cepat sampai ke destinasi pagi ini. Baik, seterusnya dikongsikan untuk jalan bertingkat UMS menuju ke Tangah Waktu Likas terus menerus sehingga ke SICC pagi ini lebih kurang 7 hingga ke 20 minit diperlukan ketika ini. Dan Rafiq kongsikan juga di Jalan Kolombong lebih kurang 8 hingga ke 10 minit pagi ini. Dan kita kongsikan juga untuk yang menggunakan Jalan Kionso menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 18 minit diperlukan pagi ini. Bagaimana pula untuk kendaraan lalu lintas yang menuju ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu lebih kurang 12 hingga ke 15 minit pagi ini. Dan untuk anda yang menggunakan jalan lintas menuju ke Inanam pagi ini lebih kurang 2 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda. Yang menggunakan lalu jalan Kuala Minintot menuju ke Penampang lebih kurang 9 minit pagi ini. Dan seterusnya kita beralih pula yang menggunakan jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang lebih kurang 5 minit diperlukan masa pemanduan anda pagi ini. Dan seterusnya Rafiq kongsikan juga di jalan Sempulan Pusingan Bulatan di sana tu menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 11 minit diperlukan masa pemanduan anda. Dan seterusnya dikongsikan juga jalan Meruntu menuju ke Putatan pagi ini lebih kurang 6 hingga ke 15 minit. Hati-hati memandu semuanya. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM dan kami akan kongsikan lagi info trafik untuk anda di jam yang seterusnya dalam Segar Lebih Menyegarkan.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam,
4: dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Ya, Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Tepat 7.30 minit pagi. Sekarang ini kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi hari ini, Jumaat 21 Ogos 2026.
1: Baik, antara tumpuannya kita kongsikan mengenai Hari Kebangsaan Hari Sabah, tekan perpaduan rakyat. Ini sebutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah peringkat negeri pada 31 Ogos ini akan menekankan perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan rakyat Sabah dengan program tahun ini menampilkan identiti masyarakat pelbagai budaya negeri menerusi persembahan dan aktiviti berwarna warni. Ini dinyatakan oleh Timbalan Ketua Menteri II, dan mana Hari Sabah memperingati pengisytiharan status pemerintahan sendiri oleh Gubernur Borneo Utara British yang akan berundur pada 31 Ogos 1963. Manakala Hari Kebangsaan yang turut disambut pada tarikh sama memperingati kemerdekaan Tanah Melayu.
0: Okey. Jadi Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun juga merupakan pengerusi jawatankuasa pengelola bagi kedua-dua sambutan, menyatakan kedua-dua sambutan tersebut bertujuan untuk menyampaikan mesej satu bangsa, satu negara. Dan sambutan berkenaan turut memberi peluang untuk memperkukuh semangat patriotisme dan keyakinan dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda, selain mengetengahkan kepelbagaian etnik serta keharmonian budaya di Sabah.
1: Betul.
0: Wow. 1 Ogos nanti ya, double celebration.
1: Cuti lagi.
0: Iya. Okey.
1: Okey.
0: Tersambung pula.
1: Tidak apa. Tolong menolong. Baik, kita kongsikan seterusnya tumpuan berita utama berita pula tumpuan akhbar pagi ini.
0: Okey.
1: Perkhidmatan program transformasi bas berhenti-henti SBST atau bas.my terus mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk sekitar bandaraya ini selepas merekodkan 154,265 penumpang setakat 10 Ogos lepas, yang mana pengerusi Lembaga Pelesenan Kendaraan Perdagangan LPKP Sabah menyatakan perkhidmatan yang turut dikenali sebagai bas pink itu turut beroperasi sepenuhnya meliputi 8 laluan utama dengan 48 bas. Keutamaan LPKP adalah memastikan perkhidmatan berkenaan dapat membantu penduduk sekitar Kota Kinabalu, khususnya golongan muda, meringankan beban kos sara hidup menerusi tambang rendah dan perkhidmatan yang boleh dipercayai. Banyak sekali kayak gini saya nampak.
0: Ya, kalau di depan kita ni, di depan kompleks Kementerian Komunikasi kan, kerap jugalah lalu, sebab itu memang laluan dia.
1: Ya.
0: Jalan lintas kan. Betul,
1: memudahkan lagi lah kan. Banyak sudah dia punya tempat perhentian gitu.
0: Seterusnya kita kongsikan ini pula berkenaan berkenaan dengan COPEX ataupun Koperasi Pegawai Kerajaan Sabah Berhad sedang meneliti cadangan untuk menceburi bidang penanaman kelapa di dua lot tanah miliknya yang terletak di Beaufort sebagai sebahagian daripada usaha untuk memanfaatkan aset terbiar secara produktif. Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Sabah, Awang Rusli Muhammad, menyatakan cadangan itu antara perkara yang dibincangkan semasa lawatan kerja bersama dengan pengerusi COPEX Datu Saad Awang Damit, dan projek yang dicadangkan itu memberi peluang kepada COPEX untuk meneroka potensi aset tanah yang dimiliki sambil mempelbagaikan aktiviti perniagaan baru. Masih terdapat beberapa tanah milik COPEX yang belum dibangunkan, dan pengerusi memaklumkan supaya meneliti peluang melibatkan pembangunan perumahan serta premis komersial.
1: Okey, baik, seterusnya kita kongsikan juga untuk anda di mana aspirasi penduduk setempat, khususnya peniaga kecil di kawasan Dewan Terbuka Tamu Desa Padas Damit tercapai menerusi pembinaan, iaitu dewan tersebut yang memberi kemudahan lebih selesa kepada lebih 70 peniaga kecil. Di mana ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Dato' Ruslan Muharram, menyatakan kemudahan berkenaan sebelum ini amat diperlukan berikutan peniaga terbabit hanya berniaga menggunakan kemah dan payung kecil setiap kali berjualan di tamu mingguan. Dan pembinaan Dewan Terbuka itu yang siap pada 2024 kini memberi keselesaan kepada peniaga untuk menjalankan aktiviti perniagaan selain boleh dimanfaatkan golongan belia setempat dan penduduk untuk sebarang aktiviti harian. Selain dilengkapi kemudahan asas lengkap, infrastruktur ini juga boleh dimanfaatkan untuk sebarang aktiviti sosial seperti sukan dalam dewan untuk belia kerana ia mempunyai dua gelanggang bola sepak takraw termasuk riada sukan lainnya.
0: Okey, baik. Itu dia empat tumpuan utama untuk akhbar edisi hari ini, Jumaat 21 Ogos 2026. Selepas ini adalah perkongsian ini berkenaan dengan tidur. Tadi pelancongan tidur.
1: Okay.
0: Kita sambung lagi pasal tidur tidak cukup.
1: Memang untuk saya saya ni kan.
0: Dah, so hari ini hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, ramai lah itu yang akan tidur lambat kan. Okay, jadi kita mau kasih kongsi lah lepas ni.
1: Betul. Selepas ini kita dengarkan dahulu lagu ini dalam Segar Lebih Menyegarkan.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Selamat pagi semuanya. Selamat pagi 7.43 mini pagi. Selamat sarapan semuanya. Yang peranda yang sudah sampai di tempat kerja tu kan.
1: Ya betul. Ada yang awal sampai kan sebelum jam 8. Tahniah. Sebab anda sudah berjaya sampai sebelum in. Oh siap begitu ah.
0: Jadi anugerah pekerja cemerlang lah tu.
1: Harapannya bertahan sampai ujung tahun ya. Datang awal sebelum waktu bekerja. Okey. Ya.
0: Tapi kan kita alih sikit lah kan. Kadang-kadang kan kerja ni sepatutnya kita nilai kerja tu daripada hasil apa pekerja tu telah berikan kan. Walaupun
1: betul.
0: Dia datang lewat kah, dia balik lewat kah kan. Tapi hasil tu kita kena lihat. Kadang-kadang datang awal ni kita tidak tahu apa dia buat. Kan? Logik kah tidak?
1: Datang awal ini berdasarkan apa ni ya?
0: Berdasarkan pengamatan daripada bacaan-bacaan. Daripada tengok-tengok di luar reality kan. Begitu. Kita baca news semua di luar negara apa semua kan.
1: Betul. Ada yang mungkin
0: productivity
1: sebab
0: lah.
1: Betul. Ada yang sebab semalam tidur tidak berapa ataupun lewat balik kan. Sebab kerja juga. Tapi betul. Besoknya kena datang awal juga. Itu pun salah satu perkara juga terlambat kan. Sebab betul. Semalam kerja sampai 10 malam 12 tengah malam. Besoknya kena datang pagi juga. Jadi betul, kan? Itu perkara yang ada benda yang kita tidak boleh elak lah.
0: Ya, tapi kalau sudah ditetapkan macam peraturan tu kan kena ikut juga kan.
1: Betul.
0: Kesihatan mental dan fizikal diutamakan. Bercerita dengan kesihatan mental dan fizikal ni, kita kongsikan lagi mengenai tidur ni.
1: Tidur. Tidur ni memang penting sebab dia perkara yang boleh merehatkan otak kita, waktu untuk kita bertenang dan cuba pulihkan diri. Kadang-kala ada waktu-waktu tu, waktu tidur tu kita tutup mata tapi sebenarnya kita tidak tidur.
0: Ya, selalunya diistilahkan macam yang saya banyak fikirlah, streskan. Kadang-kadang itu salah satunya punca, tapi ada juga punca yang selain daripada itu sebenarnya kan.
1: Okey. Disebabkan oleh stres, overthinking.
0: Tadi tu
1: macam-macamlah difikirkan di otaknya tu. Lepas tu kafein. Nah, ini kalau minum kopi malam-malam.
0: Betul. Tapi ada juga yang saya ada juga bercerita sama rakan-rakan yang lain kan. Dia cakap kan, kalau saya minum kopi kan, kafein kan, saya boleh juga tidur, dia cakap. Mungkin sebati sudah kali ya.
1: Barangkali lah. Jadi ada yang paksa caranya, paksa diri tidur. Ada yang semakin cuba, semakin sukar, semakin susah belum tidur kan. Sampai ada yang orang bilang gara-gara dia dapat tidur, dia main handphone. Nah, sampailah ke 3 pagi belum tidur-tidur.
0: Betul.
1: Terus menyesal. Kenapa sampai 3 pagi?
0: Kerana cahaya skrin telefon tu, dia boleh menyakitkan mata kita dan kita tidak boleh tidur tau. Dia akan membuat otak kita berproses. Tapi cara lagi mudah adalah kita cuba ambil buku membaca. Confirm mengantuk terus.
1: Itu ya, buku fizikal ya, bukannya buku e-book yang di handphone tu.
0: Betul. Buku yang tiada gambar-gambar, tulisannya semua kan. Sudah pasti kau akan terlelap sebentar saja lagi.
1: Begitu juga kan. Okay. Sebabnya pada waktu itu anda boleh cuba untuk tenangkan diri dan bolehlah cuba untuk tidur kembali setelah mengantuk.
0: Ya,
1: kan? Begitu lah caranya.
0: Kau ada buku saya pinjam kau, sebab kau senang tidur. Tapi kau aktif pak, jadi kau habis makan kau tidur terus.
1: Ya, mungkin terlalu penat. Ada bosnya kan, kau terlalu penat terus tidur lena.
0: Tapi ada juga orang yang mudah sangat tidur kan, senang.
1: Nah, terus mendengkur ah.
0: Ya.
1: 5 minit siap terus deep sleep sudah.
0: Teringat kawan saya. Jimmy.
1: Jangan disebut nama. Okeylah, tapi itulah. Sekarang kalau kita mengalami situasi sebegini, sebenarnya ada cara untuk kita dapat tidur kembali. Okey. Baik, itu perkongsian untuk mendapatkan tidur yang berkualiti, tidur yang cukup supaya hujung-hujung minggu ni kan okeylah, waktu yang sesuai untuk anda berehat.
0: Iyalah, hujung minggu kan.
1: Ya, hari nama hari minggu kan.
0: Betul. Pada 8 pagi nanti kita akan bawakan berita utama Sabah FM. Seperti biasa, perkongsian berita utama Sabah FM pagi ini dapat dikongsikan tajuk-tajuk berita utama, iaitu TVET Agroteknologi tingkatkan keterjaminan makanan serta hub stem perkasa pendidikan luar bandar. Itu antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini.
1: Disunting oleh Meli Gobong dan disampaikan oleh Rita Aloysius Malik 8 pagi nanti.
0: Sebentar saya lagi kita lain terus lagu ini Sabah FM.
1: Bagus banget.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. TVET Agroteknologi tingkatkan keterjaminan makanan. Hubstem Perkasa Pendidikan Luar Bandar. Selamat pagi, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Pengukuhan TVET dalam bidang pertanian dan akuakultur terus diperkasa ke arah menjadikan Sabah hub kemahiran agroteknologi sekaligus menyokong keterjaminan makanan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakbut berkata, pendekatan baharu perlu diteroka bagi menangani cabaran keterjaminan makanan negara. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Penutupan Aqua Agro Fiesta 2026 di Politeknik Sandakan. Katanya, menerusi program Aqua Agro Fiesta 2026 dan Model TVET Collaboration Hub, Politeknik Sandakan berperanan memperkasa modal insan tempatan dalam bidang berkenaan. Usaha itu bukan sahaja melahirkan tenaga kerja berkemahiran dan pakar teknologi, malah mampu melahirkan usahawan serta membuka peluang pekerjaan sekaligus memacu ekonomi komuniti. 28 ketua isi rumah KIR terjejas kebakaran di Kampung Pulau Nunuyan Lautan Laut Sandakan menerima bantuan wang ihsan BWI RM1,000 serta RM500 sumbangan Perdana Menteri. Bantuan melalui unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri itu disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut dalam lawatan ke kampung berkenaan pada Khamis. Beliau meminta Majlis Perbandaran Sandakan MPS bersama Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dan agensi berkaitan mengenal pasti keperluan keluarga terjejas untuk dikemukakan kepada ICU. Sementara itu, Presiden MPS Datuk Walter Kenson berkata, bantuan itu mencerminkan kebersamaan kerajaan negeri dan persekutuan dalam meringankan beban mangsa. 28 keluarga membabitkan 108 penduduk terjejas masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS Masjid Al-Fatah Kampung Pulau Nunuyan Laut sejak Rabu. Pelajar luar bandar kini mempunyai ruang lebih luas untuk meneroka teknologi dan inovasi menerusi penubuhan hub STEM pertama di Sabah. Beroperasi di Pejabat Pendidikan Daerah Sepitang, kemudahan itu diyakini dapat memperkukuh pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik selain memberi peluang kepada murid membangunkan projek inovasi. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa berkata, kedudukan di luar bandar tidak seharusnya menjadi penghalang untuk murid mencapai kecemerlangan pelanggan dalam bidang STEM.
1: Kita mengharapkan supaya warga pendidik dan juga rakyat kita khususnya di kawasan kita ini akan terus menggunakan kemudahan yang ada ini supaya untuk mencetuskan ataupun penyuntik semangat khususnya kepada anak-anak kita supaya terus berjaya dan cemerlang.
0: Datuk Mat Bali ditemui selepas merasmikan hub STEM Pejabat Pendidikan Daerah Sepitang di Pusat Kegiatan Guru Sepitang. Penubuhan hub STEM itu turut menerima sumbangan lebih RM500,000 daripada Yayasan Petronas. Dalam pada itu, Datuk Mat Bali berkata projek Leburaya Pan Borneo WPO1 dan WPO2 perlu disiapkan dengan segera bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat terutama penduduk di kawasan Sepitang. Kerja pembinaan kini menunjukkan kemajuan namun masih terdapat beberapa komponen termasuk pembinaan jejambat perlu diselesaikan. Beliau berharap lawatan dan pemantauan berterusan Menteri Kerja Raya bersama Kerajaan Negeri serta kontraktor dapat membantu untuk menyelesaikan sebarang isu dan kekangan yang timbul.
1: Kita mengharapkan supaya jalan Pan Borneo dapat diselesaikan segera. Itu yang ditunggu oleh rakyat. Dan kalau ada permasalahan mungkin bolehlah dibincang. Tetapi pada masa sama juga jalan ini mesti disiapkan secepatnya lah.
0: Datuk Mat Bali Musa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.